terhubung. Selama puluhan tahun, radio telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81 tahun, radio menunjukkan bahwa perjalanan sebuah media tidak selalu ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Radio mampu bertahan karena memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh semua media, yaitu kedekatan dengan pendengarnya. Suara penyiar yang hadir setiap pagi, siang, hingga malam dapat terasa seperti suara seorang teman yang selalu menemani. Bagi sebagian orang, radio adalah bagian dari kenangan masa lalu. Ada cerita tentang keluarga yang berkumpul sambil mendengarkan siaran. Pedagang yang menyalakan radio di tengah warung, sopir yang menjadikan radio teman perjalanan, hingga anak muda yang menunggu lagu favorit diputar. Kenang-kenangan sederhana itu membuat radio memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Radio juga pernah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat ketika teknologi internet belum berkembang seperti sekarang. Radio menjadi salah satu media yang paling cepat menyampaikan kabar. Informasi mengenai peristiwa, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, hingga perkembangan daerah dapat diterima masyarakat hanya melalui suara. Kini zaman telah berubah. Televisi, internet, media sosial, podcast, dan berbagai platform hadir menawarkan informasi dalam hitungan detik. Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan berita dan hiburan. Kondisi ini menjadikan tantangan bagi radio untuk terus berinovasi agar tidak ditinggalkan pendengarnya. Namun, radio memilih untuk tidak berhenti pada cara-cara lama. Siaran radio kini dapat dinikmati melalui streaming dan berbagai platform digital. Program siaran yang juga dapat dikembangkan dalam bentuk podcast, potongan video, maupun konten media sosial. Gelombang radio bertemu dengan dunia digital, menciptakan cara baru untuk menjangkau pendengar. Meskipun beradaptasi dengan teknologi, kekuatan utama radio tetap berada pada suara. Suara penyiar mampu menciptakan kedekatan yang berbeda. Pendengar mungkin tidak pernah bertemu langsung dengan penyiar, tetapi suara yang hadir secara rutin dapat menciptakan rasa akrab. Ada hubungan emosional yang tumbuh dari kebiasaan mendengar. Radio juga memiliki peran penting dalam menghadirkan suara masyarakat melalui dialog interaktif, sambungan telepon, pesan singkat, dan media sosial. Pendengar dapat menyampaikan pendapat, keluhan, maupun cerita. Radio menjadi ruang publik yang memungkinkan masyarakat ikut berbicara dan didengarkan. Di daerah, peran tersebut menjadi semakin penting. Radio dapat mengangkat cerita tentang masyarakat lokal, budaya, bahasa, kuliner, ekonomi kreatif, hingga potensi wisata yang mungkin belum banyak dikenal. Cerita dari kampung, pasar, pesisir, hingga pelosok daerah dapat menemukan tempat di udara dan menjangkau pendengar yang lebih luas. Bagi para penyiar, radio bukan sekedar pekerjaan membaca naskah dan memutar lagu. Ada proses membangun komunikasi dengan pendengar. Mereka dituntut mampu menyampaikan informasi dengan jelas, menarik, tapi tetap bertanggung jawab.

yang membuat radio terus hidup. Karena itu, hubungan antara radio dan pendengar sesungguhnya adalah hubungan yang saling menghidupkan. Hari Radio ke-81 menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang sekaligus melihat masa depan. Radio tidak harus bersaing dengan semua media dalam segala hal. Radio cukup menjadi dirinya sendiri. Cepat ketika menyampaikan informasi, hangat ketika menemani, kritis ketika mengawal kepentingan publik, dan kreatif ketika menghadapi perubahan zaman. 81 tahun, bukan sekedar angka. Di dalamnya terdapat jutaan suara, cerita, informasi, lagu, tawa dan harapan yang pernah menemani kehidupan masyarakat. Radio telah melewati berbagai perubahan zaman dan teknologi. Tetapi satu hal tetap sama, kehadirannya mampu membuat seseorang merasa tidak sendirian. Maka, di Hari Radio ke-81 ini, mari kita kembali mendengarkan bukan hanya suara yang keluar dari perangkat, tetapi juga cerita di balik suara tersebut. Karena radio bukan sekedar tentang gelombang yang mengudara, radio adalah tentang manusia, tentang cerita, dan tentang suara yang terus menghubungkan kita dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio ke-81. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit je.
0: Eh, kau ni. Mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
1: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkro. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkro saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
0: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan, usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menduba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu.
2: kami boleh padi, boleh duit.
0: Engkanik batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosep Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
3: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
4: Udah tanya aja kutu Juntan. Jadi cerita kami sepengawa mesti kerja.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkanik batu seperti besi, gong, dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
3: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu kita itu besi lemek kami kering itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk sembelan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, sembelan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
3: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHMS Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endor Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan

0: menyuarakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Catalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bang. Selamat pagi untuk Mbak Bang yang bersama Perempuan di pagi. Saya sudah jam 9 waktu Indonesia Barat di spesial hari ini, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Nah, di pagi ini, Pak Abang, ini masih berlangsung nih. Kita ada kegiatan ya dari pagi tadi, ya dari upacara sampailah sekarang nih masih berlangsung. Ada kegiatan internal di RRI, di Gedung Aula RRI Pontianak. Dan pagi ini, Pak Abang, di segmen ngandel nih. Nah, Pak Abang, apa yang ingin disampaikan ke kita berkaitan dengan hari ulang tahun RRI, silakan Bu Abang bisa gabung dengan kita di lantai telepon 0561-571-571, kemudian di telepon WhatsApp 0811-570-0943 ya. Nah, Bu Abang, sampai dengan saat ini ya, RRI itu sudah berusia 81 tahun ya. Jadi makasihlah Mbok Abang untuk kebersamaannya menyimak siaran Perempat dimanapun Mbok Abang berada. Makasih nih untuk Bang Badul. Ah, selamat ultah RRI ke-81. Semoga maju untuk Indonesia. Oke, makasih Bang Badul ya. Bang Badul di Kaltara ya. Terima kasih atas ucapannya ya untuk RRI. Terus Mbak Abang yang pengen ucapkan langsung apa, atau ada pesan, ada kritik, saran, atau apapun lah berkaitan dengan kebersamaan kita di RRI, lebih khusus buat Perempat juga nih, nah, silakan di 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-0943. Atau ada yang nak ikut ngandangan kita di sini sekarang nih, boleh kali-kali lewat-lewat depan RRI nih, ya singgah ya, kita ngandang langsung di Perempat nih ya. Oke, Mbak Abang, silakanlah Mbak Abang yang pengen gabung bersama Perempat di 0561-571-571 ataupun di telepon WhatsApp 0811-570-0943. Sambillah kita nunggu atensi Mbak Abang, macam mana kalau kita kincah dulu ini untuk dengarkan lagu biar tambah semangat untuk aktivitas Mbak Abang di pagi hari ini. Nah, habis ini baru kita sambung kembali di segmen Gandel kita. Tetap bersama Perempuan, suara budaya Kalimantan Barat, edisi spesial hari ini ya, Mbak Abang yang pengen bergabung dengan kita untuk line telepon di dan juga WhatsApp di hari ulang tahun RRI yang ke-81 hari ini. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Hakim Abang, silakan. Yang pagi ini bersama perempat di 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo, selamat pagi. Siapa di mana?
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngande-ngande ya.
0: Iya, yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang pantunnya ya.
0: Mak pantun nak boleh. Apa tu pantunnya tu?
1: Pantunnya gini je ha.
0: Apa tu?
1: Makan gamat di pagi hari. Ke sungai raya beli pepaya.
0: Terus.
1: Selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara tetap di udara.
0: Mantap.
1: Merdeka.
0: Cantik.
1: Kecil, bang.
0: Ya, boleh.
1: Makan gamat, makan kuih ketutum. Makan apam sama minum air.
0: Terus?
1: Selamat ulang tahun RRI ke-81. Mudah-mudahan kedepannya bertambah baik.
0: Amin. Amin. Rabbal
1: alamin. Deh bang, kita pun mudah-mudahan selalu diberikan anak sehatnya bang ya.
0: Amin.
1: Jadi kurang satu apapun, mana yang kawan-kawan kita yang sakit, mudah diangkat ombak penyakitnya. Yang mana kawan-kawan kita yang sedih, yang sedih-sedih dibahagiakan. Yang mana kawan-kawan kita yang susah-susah disenangkan. Yang mana yang rezeki jauh didekatkan. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah urusan kita.
0: Amin.
1: Dilapangkan segala dada kita. Dan rezeki langit mudah-mudahan cepat diturunkan bang. Ber-ber-ber nih bang. Rezeki di bumi ditumbuhkan lagi. Kena air tu dia tak mati bang. Pohon manjang kena sana manjang depan rumah ni habis mati bang.
0: Kena apa mati tu?
1: Panas disiram air masin pun mati ya dia. Itu mudah-mudahan dia air banyak timbul dia bang. Tu ya ucap manjangnya bang ya. Semoga kita berbahagia semua bang.
0: Amin.
1: Nak masuk tentang tu tak dapat semalam.

0: Terima kasih semuanya, Pak.
1: Sama-sama, ya. Makasih juga ucapannya, pantunnya.
0: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Alhamdulillah. Makasih, Bang.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Manjang Siti. Adi, ola-ola aku, Bu. Ah, Bu Abang, siapa lagi ini yang pengen gabung dengan kita, nganda untuk di pagi hari ini di segmen hari ulang, di spesial hari ulang tahun RRI hari ini ya, yang ke-81 ya. Baiklah, Bu Abang, di line telepon juga bisa, silakan di 0561-571-571 ya. Nah, kemudian Bu Abang di telepon WhatsApp 0811-570-00943.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Siapa di mana?
1: Pagi sejamah.
0: Dengan siapa di mana?
1: Di Sukirman, di Sungai Raya, Bang.
0: Sukirman di Sungai Raya.
1: Oke.
0: Sungai Raya mana lo ni?
1: Di luar lah, Bang.
0: Oh iya ke?
1: Dekat
0: Sudarso,
1: Bang.
0: Sudarso. Oh, dekat Sudarso. Ha. Apa cen kita pagi ni, Bang?
1: Gini lah bang, kita gini lah, bang.
0: Tapi abang sih sedap, bang, walaupun baring-baring, duit datang.
1: Oh iya, bang, begitu, emang lu. Saya ini tak ada pantun nih, bang.
0: Tak ada pantun?
1: Adalah, kirim salam ya, bang, ya.
0: Kirim salam sih, le, buat siapa.
1: Dari
0: siapa,
1: tadi itu,
0: ano, Mak Enjang Siti.
1: Kirim salam Mak Enjang Siti. Semoga dipanjang umur, semoga rezeki.
0: Amin.
1: Buat abang kan, semoga kegiatannya lancar.
0: Amin.
1: Dipanjangkan umur, semoga
0: rezekinya.
1: Semua ya, bang, ya.
0: Yeah.
1: Dari Atas Bejet, bang.
0: Siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Sukirman, ya. Silam buat abang. Ada siapa lagi berikutnya? Ada yang nak ngasih ucapan untuk RRI? Boleh. Nak pakai pantun macam Anjang Siti? Boleh. Nah, apa namanya itu? Pakai puisi, pakai apa pun boleh. Halo, selamat pagi. Siapa di mana?
2: Assalamualaikum, Bang Yube.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oh, ini putri apa lho ni?
2: Putri Ceria.
0: Oh, Putri Ceria. Ayolah, apa khabar ni, Kak Mel?
2: Alhamdulillah, baik. Bang Ibin, apa khabar?
0: Baik juga, sehat.
2: Alhamdulillah. Ulang tahun ya kita hari ini.
0: Yang ke-81.
2: Buat RRI, selamat ulang tahun ke-81. Semoga berjaya selalu.
0: Amin.
2: Selalu menghibur. Monitor-monitornya di seluruh Nusantara. Sukses selalu.
0: Amin.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Mantap.
2: Buat semua monitor-monitor, semangat juga, sehat selalu, bisa terus mendengarkan RRI, baik Pro 1, Pro 4, Pro 2, dimanapun berada. Salam kompak selalu.
0: Oke.
2: Buat Bang Ibeng, makasih.
0: Sama-sama, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Mel, ya. Nah, buat abang, ya, saat ini kan, ya, harus informasi ini di era digital sekarang ini kan makin laju, ya enggak? Nah, jadi RRI juga menegaskan posisi sebagai informasi publik, ya, yang mana informasi yang kredibel dan terpercaya, ya. Nah, tentu ini hal yang ditegaskan lah, ya, enggak, Mbak Abang, bahwasanya perubahan zaman sekarang ini kan radio tetap masih terus berjalan, ya. Jadi bukan lagi untuk sekarang ini, bukan lagi pilihan gitu aja, ya. Tapi ini udah jadi kebutuhan, ya, enggak, untuk kita bisa masuk ataupun ikut bertransformasi dalam dunia digital, sehingga RRI pun juga udah punya aplikasi sendiri, ya enggak? Yaitu di RRI Digital yang bisa Mbak Bang download di Google Play Store ataupun di App Store. Halo, selamat pagi, siapa di mana? Mak Ande dari mana?
2: Putri Munggu di Kuala Mando.
0: Putri Munggu di Kuala Mando. Apa kabar Putri Munggu?
2: Baik.
0: Macam mana gak pagi ni?
2: Kabut tetap.
0: Apa dia?
2: Ulang tahun ya, Bang Beng.
0: Ulang tahun.
2: Ada pantun ya, Bang Beng?
0: Pantun untuk siapa tu?
2: Buat RRI lah, Bang Beng. Pantun lah ya.
0: Pantun untuk RRI apa tu?
2: Pergi ke pasar membeli kueci.
3: makan bersama di bawah gapura.
0: Terus?
3: Selamat ulang tahun RRI ke-81. Sekali udara tetap di udara. Satu lagi ya bang.
0: Satu lagi.
3: Mekar indah bunga di taman. Harum baunya sejukkan hati. Selamat hari jadi RRI teman. Selalu dinanti, selalu di hati.
0: Asik.
3: Selalu di hati bang.
0: Iya ke. Kira selalu di pokok sukun.
3: Apa ke penyiar ni? Penyiar di hati ni.
0: Di hati, di kepala, di tengkuk, di mana-mana.
3: Ada semua kan?
0: Ada semua nak.
3: Selamat ulang tahun ya bang.
0: Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun juga kata saya. Belum ya nak.
3: Semoga sehat selalu lah. Tetap jaya selalu. Buat monitornya, buat penyiarnya lah semua. Itu ya bang ya.
0: Okey.
3: Buat abang makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cece di Kuala Mandor Bay ya. Yang lainnya silakan. Ada lagi yang nak gabung dengan kita di pagi hari ini di segmen ganda kita di hari ulang tahun RRI yang ke-81. Nah, untuk saat ini buat abang, ini lagi bersibuk kawan-kawan kita nih, ada kegiatan di aula RRI Pontianak nih. Halo. Selamat pagi, siapa di mana?
4: Assalamualaikum Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
4: Selamat hari ulang tahun RRI Pontianak. Apa ini Bang?
0: Makasih ucapannya.
4: Semoga
0: ini dengan,
4: saya
0: tidak ini dengan anak muda
4: Pro 4, Pro 1, Pro 3.
0: Ini dengan RRI. Dengan anak muda dari mana dulu nih?
4: Ya, yeah?
0: Anak muda dari mana nih?
4: Anak muda dari Parkradi, Bang.
0: Oh, dari Parkradi. Ya, pantaslah ganteng dengan kacamata, dengan topi, dengan apa tu.
4: Di sini belum ada hujan, Bang, Bang Ibek.
0: Iya, itulah
4: nak dia. Cuman kabut ya ini yang ada nih.
0: Jadi
4: Semuanya semoga sehat selalu. Yang sakit disembuhkan.
0: Amin.
4: Yang sehat semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Sadi di Parit Keladi. Okey, lanjut lagi kita. Macam mana buat abang? Apakah ada lagi? Atau kita langsung kincang untuk dengarkan lagu dulu ni. Makasih untuk Mbak Abang yang bersama Pro 4 di hari ini. Hari ulang tahun RRI di usianya yang ke-81 tahun. Ya, mengiringi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, nah, di mana tema tahun ini itu RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Dan tema ini memang itu menegaskan ya, bagaimana peran kita RRI sebagai media publik yang mengedukasi, kemudian memperkuat kontrol sosial dan sebagainya lah ya. Yang pasti juga pelestari budaya ya. Nah, kemudian mempererat kebersamaan kita ya, terutamalah siaran kita di Pro 4 nih. Ya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
5: Dari Amda Yusuf di Gambir.
0: Dengan siapa?
5: Amda Yusuf di Gambir.
0: Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Yeah. Oh, orang Jambi.
5: Kabarnya Bang Benya.
0: Kabarnya baik nih, Pak Hamzah. Gimana juga? Gimana juga di Jambi nih pagi ini nih?
5: Kalau di Jambi kabut, musim kabut asap.
0: Oh, sama lah kita sini.
5: Oh, sama juga. Kalau di Kalimantan Timur dah ya.
0: Kalau Kalimantan sih sebagian besar merata sih asap. Cuma kalau yang paling parah tuh memang di tempat kita nih di Kalbar.
5: Oh, di Kalbar. Kalau di Kalteng sama juga.
0: Cuma di sana mungkin enggak separah di sini sih.
5: Iya, kalau di Jambi ini.
0: Nah, di Jambi gimana?
5: tidak merata juga, cuma yang parahnya di daerah Kabupaten Batanghari.
0: Oh, ke Batanghari.
5: Ya. Daerah Kabupaten Batanghari itu, kemudian di daerah Kabupaten Muaro Jambi itu yang terjadi kebakaran lahan tanah gambut. Jadi sebelumnya nih, selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 Dirgahayu. Semoga jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara selamanya.
0: Amin.
5: Apa ya? Lupa. semoga apa namanya, banyak penggemarnya dan pendengarnya di seluruh Indonesia.
0: Cubalah pakai bahasa Jambi.
5: Ya, melalui RRI digital.
0: Pak Hamzah.
5: Ya.
0: Cubo kasih ucapan pakai bahasa Jambi.
5: Kalau bahasa Jambi banyak oh.
0: Banyak ya, oh.
5: Ya, mau ke mano?
0: Camano.
5: Ke mano kanti? Kanti mau ke mano gitu.
0: Coba kalau ucapan untuk RRI pakai bahasa Jambi.
5: Apa maksudnya?
0: Ucapan ulang tahun untuk RRI tapi pakai bahasa Jambi.
5: Yo, selamat ulang tahun RRI Pro 4. Ya, semoga jaya di udara selamanya.
0: Mantap. Oh gitu ya. Yeah.
5: Iya. Kalau RRI Tanjung Pinang sama juga dengan Pro 4
0: Pontianak. Mirip lah.
5: Kalau di sana tuh alhamdulillah aku sudah dikenal lah.
0: Oh iya ke.
5: Tanjung Pinang Kepri.
0: Oh di Kepri.
5: Bahasanya.
0: Boleh lah.
5: Oh. Kalau di sana acara berpantun juga, tapi serumpun. Serumpun Melayu.
0: Kalau kita acara pantunnya tiap malam.
5: Iya, tiap malam.
0: Tiap hari.
5: Ya, apa namanya? Bijak berpantun.
0: Bijak berpantun. Kenapa enggak masuk? Kalau di Jambi yang biasa masuk nih Pak Odok di Jambi.
5: Pak Odok. Pak Odok siapa tuh?
0: Pak Odok, pokoknya di Jambi juga.
5: Kalau saya namanya Amir Yusuf.
0: Iya,
5: sering lah masuk. Ada kalau salah 2 kali atau 3 kali pernah dengan Bu Uiwin.
0: Oh, masuklah lagi nanti.
5: Iya, kalau malam nanti sih kalau bisa masuk.
0: Tadi
5: malam kirim pesan singkat dengan Bu Fitri. Jadi salam-salamnya untuk semualah tanpa terkecuali. Dari yang pertama hingga yang terakhir ya. Untungnya Bang Beng, selamat pagi. Selamat juga, semoga sihat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Hamzah yang ada di Jambi, Wabang ya. Oke, sehat selalu juga. Ya, makasih untuk doa-doanya yang diucapkan ya untuk RRI di hari ini yang sudah sampai ke usia 81 tahun ya. Oke, Bu Abang. Ada lagi yang lainnya, silakan. Halo.
6: Halo Bang Ibe.
0: Halo.
6: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, sehat.
6: Oh, dia enggak puas, Bang Ibing.
0: Apa gak kabar kita pagi ini, nih?
6: Sehat.
0: Udah nyarap belum?
6: Udah nyarap, dah.
0: Oh, sedap. Nyarap apa kita pagi ini, nih?
6: Nyarap kuah dengan buang goreng, Bang, nasi.
0: Wih, sedap. Sangka nyarap nasi kuning kesukaan itu.
6: Nasi kuning jasa juga kesukaan saya. Mantap, ya. Bang Ibing udah gak nyarap.
0: Saya dari subuh tak berhenti nyarap ni.
6: Iya mang. Mikrofon.
0: Tapi pagi ini memang lagi ramai ni. Tadi kita juga ada kegiatan di gedung aula kita tu.
6: Ada upacara bang
0: ya. Upacara ada. Nanti ya bentar lagi ada perayaan apa? Sumuk penyulutan obor.
6: Bang ya.
0: Apa nih mungkin barangkali apa yang mungkin pengen disampaikan untuk RRI, terutama untuk perempat nih mungkin.
6: Oh iya, untuk perempat. Yalah RRI lah bang, semoga semakin jaya di udara. Juga perempat.
0: Apa tuh?
6: Semoga tambah acaranya tambah maju.
0: Tambah anu gi, tambah penyiarnya ya nak.
6: Ah, penyiarnya.
0: Ditambah ya nak.
6: Tak ada sih bang, tak ditambah. Boleh tambah jadi satu pula bang. Dan acara Pro Dangdut kok bisa lagunya bang. Lagu baru-barulah aku ada bang.
0: Yang baru-baru. Ah, tenang ya Bang Wardi itu.
6: Tenang ya Bang Wardi itu kita mengimbing.
0: Pelan-pelan ya kita kan.
6: Selo-selo ya kita. Selo-selo ya. Eh, tak bisa ngasih apa-apa ni, ngasih pantunnya ni boleh.
0: Ah, boleh pantun. Benar tu aku tu.
6: Ada dua malahan bang yang saya ni bang.
0: Boleh. Apa tu?
6: Boleh kata mengibing.
0: Pono dia. Macam mana?
6: Ke gang kenari membeli sepatu. Membeli coklat. Jangan berjemur.
0: Terus?
6: Dirgahayu RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Ah, mantap. Apal Bang Wardi dengan tema kita tahun ini.
6: Apal alhamdulillah.
0: Suara bang. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
6: Adil dan makmur. Nah, yang kedua gini, Bang.
0: Yang kedua apa tuh?
6: Contohnya begini ya. Ke Pondok Gede, jangan berlari. Ada kuali berwarna merah.
0: Terus?
6: Happy birthday buat RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Asik, mantap.
6: Asik, alhamdulillah. Saya ngasih pantunnya bang ini.
0: Apa tuh? Oh pantunnya, jadilah.
6: Yang tadi itu, alhamdulillah. Salam ya buat semuanya, buat bang Iman bertugas juga bang ya.
0: Terima kasih untuk Bang Wardi.
6: Jaya selalu RRI bang.
0: Ya amin ya Rabbal
6: Alamin. Amin. Ya bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi ya. Oke, buat abang. Nah jadi kan kalau dulu kan radio sama ini mungkin kita kenal dengan radio itu hari yang malah kita gelek-gelek di rumah tu kan. Nah tapi untuk saat ini tentu radio pun ikut bertransformasi. Apa namanya itu juga ada dalam dunia digital. Nah di mana memang kalau untuk aplikasi kita Mbak Bang di RRI Digital itu untuk sepanjang tahun 2025 lalu itu untuk portal kita itu ada 78,51 juta pengunjung Mbak Bang. Nah kemudian untuk aplikasi RRI Digital kita itu ada sekitar 337,195 pengguna. Yang mana di situ layanan streamingnya ada 107,4 juta hits dan di situ untuk interaksi media medsosnya ada 23,30 juta interaksi. Sehingga ini yang menunjukkan bahwasannya masyarakat Indonesia masih tetap mencintai radio. Ya nah, itu kalau kita tengok statistiknya, catatan statistik berkaitan dengan pengunjung RRI khususnya yang ada di digital ya. Baik itu di smartphone lewat HP-nya ataupun melalui browsernya ya di Android ataupun iPhone ya. Halo.
7: Halo.
0: Halo.
7: Boleh ikut dengan Delta?
0: Boleh dengan Putri apa lo ni?
7: Dengan Putri Bunga Melati.
0: Oh, Putri Bunga Melati.
7: Yang tak bisa habis harumnya.
0: Tuh. Ah iya ke harum wangi harum sepanjang hari. Maaf.
7: Pokoknya tiap siang malam harum sepanjang wangi.
0: Ah, mantap.
7: Oh, jadi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ya Bang Iping.
0: Betul tak?
7: Yalah, selamat ulang tahun lah buat RRI.
0: Mengucapkan untuk saya itu. Boleh gak? Mengucapkan untuk saya boleh gak?
7: Oh iyalah, selamat ulang tahun buat Bang Iping yang ke-11 tahun ya Bang Iping ya. Mudah-mudahan makin lawa, makin ganteng. Rezekinya makin bertambah, makin berkah selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
7: Buat Bang Ibeng ya. Tapi ada tapi itu.
0: Apa tu?
7: Pinjam lah 100.
0: Ujung itu ya nak.
7: Itulah ujung itu yang takkan tu.
0: Oh.
7: Yalah buat RRI lah ya. Semakin jaya, semakin maju.
0: Amin.
7: Penyiarnya, segala penyiarnya, pokoknya penyiar monitornya sehat semua. Tidak kurang suatu apapun. Bukitnya semakin hari semakin tebal.
0: Amin. Semakin banyak hari, ya. Amin ya Rabbal Alamin.
7: Pokok merdeka lah buat RRI.
0: Merdeka.
7: Merdeka Bang Ibing.
0: Merdeka.
7: Itu aja yang Bang Ibing ya.
0: Oke, okay, makasih.
7: Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala wabah, musibah, balak, sakit penyakit Bang Ibing. Nah, buat Bang Ibing, makasih Bang Ibing ya.
0: Yuk, sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Juleha yang ada di Batu Layang ya, di Wano Penunggu Bukit Rel kata dia. Oke, Bu Abang, kita ada di menit ke-35 jam 9 saat ini. Kita lanjut dulu untuk ngawankan Bu Abang dengan lagu. Ada yang nak gabung lagi nanti boleh masuk, silakan habis nih di line telepon biasa ataupun di telepon WhatsApp di 0561-571-571, kemudian di telepon WhatsApp 0811-570-00943. Kita kincar lo untuk dengarkan lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramen Kasuraga, Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi, selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Okey, abang lain lagi kita di pagi ini masih di segmen dengan anda. Ada yang nak gabung dengan kita boleh silakan. Ada yang pengen disampaikan ya, baik itu ucapan, tatu kritik ataupun tu saran, silalah. Dan telefon kita. Oh, udah ada. Okey, kita angkat dulu. Halo. Siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, siapa di mana?
1: Saya dari Selat Panjang,
0: Selat Gang Jambut. Selat Panjang Gang Jambut.
1: Jadi lewat tol 12 belok kanan.
0: Dengan putera apa ni?
1: Saya tak pakai putera. Saya memang putera memang. Tapi saya pakai nama asli.
0: Pakai nama asli bukan pakai putera.
1: Putera banyak amat putera. Nanti bila putri ya?
0: Putri kan banyak. Macam-macam putri dah yang ada. Ada putri kangkung malu, ada putri peyek, ada putri botok, ada semua.
1: Ada putri munggu apa
0: ni? Putri munggu tadi tu barusan tadi dia bergabung kan. Ini putera apa lo ni?
1: Kalau gitu saya ni bingung enggak saya. Alhamdulillah nak pakai putera-putera. Nak pakai putera ke apa?
0: Mas boleh. Kali gak gitu bang.
1: Itulah yang saya tunggu jawapan itu.
0: Apa tu?
1: Dahlah saya ni Bang Sukor ya lah. Yang ada di Selat Panjang Gang Jambut.
0: Apa khabar kita ni?
1: Alhamdulillah. Ente ni apa khabar?
0: Alhamdulillah baik sihat.
1: Masih gak seperti yang dolok-dolok tu?
0: Apanya tu?
1: Iyalah yang wajahnya yang waktu zaman-zaman waktu kita di Ayani di budaya tu.
0: Oh iya ke? Saya gini-ginilah dia sian.
1: Oh, yang tak berubah.
0: Tak berubah. Paling makin berkerut ya. Kening bukan apa musim-musim ini kening warna berkerut ya.
1: Itu berkerut tu banyak berkerutnya.
0: Iya ke?
1: Kadang-kadang mandang sianok ya tu mengkerot. Mandang sianok mengkerot kata orang tu.
0: Teruga ya.
1: Habis makan ya kadang-kadang mengkerot kali.
0: Itulah.
1: Apalah pendapat kita, pendapat awak hari. Pendapat awak pula jadi enggak?
0: Terserahlah nak ngasih pendapat boleh. Nak ngasih duit boleh. Duit pula kata saya.
1: Itu betul memang. Duit tu tetap jadi segala-gala. Tapi jangan dijadikan enggak. Kalau duit jadikan segala, ancur.
0: Iya ke?
1: Memang orang perlu duit. Bohong pula tak bohong duit kita ni.
0: Betul.
1: Tapi kalau nak dipatokkan situ, bahaya. Itu pendapat saya.
0: Betul, tak salah tu.
1: Awak sih betul, Ros. Tak ada, tak betul. Sebelumnya, saya mengucapkanlah selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga selalu lebih baik lagi sampai ke depan, sampai anak cucu sampai ke mana-mananya gitu. Itu lebih baik lagi kata orang.
0: Amin.
1: Terutama antara penyiar dan pendengar paling utama itu. Benar tak?
0: Betul.
1: Ibarat kalau tanpa pendengar, penyiar hampa.
0: Hampa lah dia.
1: Apalah arti radio tu?
0: Apalah arti ya?
1: Jadi
0: jadi
1: kalau pendapat saya, saya sarankan tu antara penyiar dengan pendengar ni harus kompak sebenarnya.
0: Betul. Harus tu.
1: Kalau pendengar kalau kalau penyiar tidak ada dengan pendengarnya begini begitu itu susah. Memang pendengar banyak di mana-mana seluruh Indonesia tapi beda kalau macam kita di Pontianak ni kan tetap di Pontianak yang kita selalu menyatukan ya kan.
0: Betul.
1: Yang jauh-jauh tu ya Allah kata orang tu. ada suara dengar suara. Tak nampak muka. Itu kalau pendapat saya lebih baik kita yang di dekat-dekat. Ibarat kita bukan nak menjauhkan orang yang lebih jauh, enggak.
0: Betul.
1: Yang dekat-dekat ini kita rangkum lebih baik ke depannya bagaimana. Bersatu. nomor tuh jangan dibuang sana, dibuang sini, enggak ke gitu.
0: Betul.
1: Ah, tak boleh. Dalam kata saya. Itu penyiar enggak boleh nganukkan pendengar bagaimana gitu. Biarpun sekali pendengar tuh ada salah dengan cukup kita anuk. Cukup kita tahu, kita simpan.
0: Oh, Putra Selat Panjang nih banget tuh orang ngechatnya.
1: Iya gak? Itu memang betul kalau disebut. Kalau dia nyebut pun, kalau seandainya laki dia masuk, Putra Selat Panjang gak? Karena jadi berdua, macam mana kan?
0: Betul juga. Kalau ada yang lain kan, misalkan bang Junainya pun masuk, Putra Selat Panjang gak? Kata dia
1: Putra Selat Panjang gak? Nanti orang bertanya, gak katanya kan? Bang Junai Putra Selat Panjang.
0: Nah, anak ni ha, Mak Ririn kata Putra Selat Panjang ni bang, kata dia.
1: Macam dia betul lah. Tapi ada gak ni nak nyambil-nyambil lah kita nganukkan tetangga saya ni, gampang gak dia nerima menantu tu?
0: Iya ke?
1: Begitu anaknya bersandang, begitu agak dia laki bini bertinting, anak bertinting sini berdua tu.
0: Tak mau kalah agak dia berdua tu. Ya. Rasa dia lagi kali anak tu yang duduk tu.
1: Bakat dia kata dia. Aku rasa nak mau agak kata dia.
0: Allah.
1: Lagi kemarin dah saya cakap tu. Iya
0: ke?
1: Yalah, sehat walafiat ya. Kita menerima menantu. Ya tak? Jadi hari ini ni apa cerita di Eri? Saya ni baru bangun tidur. Dadak ada muka apa acaranya?
0: Acara apa tu?
1: Di Eri kita.
0: Oh, enggak. Macam biasa nak, kalau buat mungkin kawan-kawan katanya nak datang ke sini, ya entah nak duduk-duduk gitu, kita saling bercengkrama. Boleh.
1: Itu betul sekali. Karena kan ibaratnya setahun sekali kata orang.
0: Itulah.
1: Itu tadi saya bilang, kita dekat ni belum tentu bisa kita melangkah-langkah kan. Jadi kalau untuk setahun sekali ni menjalin silaturahmi, kan ada lebih baik. Apalagi momen ini kan momen yang lebih-lebih terbaik lagi dah kata orang.
0: Betul.
1: Apa nak dia apa? Ya lah, boleh kawan-kawan tu. Yang ada di Pontianak ni, di mana pun lah yang berada. Nak berkumpul bersama, nak saling satu ami temu monitor apa.
0: Betul.
1: Lepas sikit, kira lepas rumah tu boleh lah kali ya tak?
0: Boleh. Ataupun sore, pas pulau dangdut, itu tu kan?
1: Betul. Tadi kawan-kawan ni saya dengar, lepas jam 1 ni kata dia.
0: Iya ke?
1: Yang deras, yang jelas ini yang orang-orang biasa lah tu. Yang biasa nak berkincah sana, nak berkincah sini tu. Saya pun baru dapat berita hari ni, mereka nak pergi berkincah ke sana.
0: Betul lah.
1: Tapi apa je nak ente tanya dengan saya?
0: Itu je tu.
1: Tak nak bertanya lain.
0: Apa kita saya tanyakan ni? Anak juga saya ni rasa tu. Sedap tu bertanya langsung lah kalau dah bertatap muka tu.
1: Oh, begitu je lah. Benar sih.
0: Nanti habis pak kau tanya kan.
1: Nanti ada bertanya apa penyebab RR ini begini.
0: Nyaman kita bahan dia sambil duduk ngopi kan.
1: Sambil ngopi, kita merokok, ngempus-ngempuskan atap bagi dengan basah tu kan. Maka kita, benar kak. Jadi itulah tadi untuk saran saya, mungkin yang kawan dengar atau penyiar mendengar. Beras satulah untuk antara penyiar dan pendengar. Tak usah ke kiri, tak usah ke kanan.
0: Betul.
1: Itu kalau saran saya. Tapi tak tahulah, bagi pendengar dan penyiar kita kan tak bisa gak. Kita ni hanya bisa menyarankan, bisa memberi.
0: Ya? Betul.
1: Yang isi perut kan masing-masing. Hati kan masing-masing. Susah gak. Jadi kita tak usah saling ke sana ke sini, tak usah ke sana sini. Si kata orang tu, kalau kepolisian tu kita selidik. Kasus tu bagaimana. Jadi baru bisa kita beranak kan ngambil jalan lah.
0: Betul.
1: Bagus kita ambil tengah-tengah. Ada apa begini kan begitu. Begitulah itu kata saya.
0: Yang penting kata, tu kita itu tu kebersamaan lah, ya nak.
1: Ini jelas ini kebersamaan ya.
0: Persaudaraan.
1: Persaudaraan tidak usah ke kiri tak usah ke kanan. Kata apa cuma. Ini yang kata radio ni kita untuk orang ramai.
0: Betul.
1: Siapa pun boleh kata orang tu kan. Tak ada siapa kau pun ini aku orang lama orang baru.
0: Sama
1: dulu
0: ya.
1: Aku kenal si Anu. Okeylah hanya mungkin gitulah ya.
0: Siap.
1: Asalkan saya agak ulang yang itu mungkin mohon maaf lah karena batin mungkin saya ni salah cakap salah sampai kata. Karena kan yang lebih pintar kan lebih ada kadang orang ni. Dibanding-banding kita-kita kadang-kadang kita hanya bisa ngomong.
0: Siap.
1: Okey ya lah yang tahun yang ke depan lagi lebih baik lagi.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kita pun bisa dengar radio lagi. Terutama macam saya lah umur ni.
0: Betul.
1: Hari ni saya masih dengar. Kan selama ke depan lagi kita tak tahu.
0: Betul.
1: Yalah. Terima kasih lah atas
0: sama-sama.
1: Saya dari keluarga besar, mewakili dari Selat Panjang dan dimanapun berada, yang biasa ngumpul. Selamat ulang tahun buat RRI.
0: Makasih.
1: Yang ke-81. Sejaya selalu di udara, sukses selalu buat penyiarnya.
0: Siap.
1: Banyak dapat rezeki.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Ditambah gajinya gitu.
0: Amin. Aulah.
1: Oke, terima kasih satu-satunya.
0: Yuk, makasih yo, kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini nih, ngandar bukan cuma di on air, nak ngandar langsung sini pun oke. Sila ya. Untuk kawan-kawan kita ya. Baiklah Bu Abang. Bentar gini ada Bu Pit yang nampaknya udah lawar dah Bu Pit pagi hari ini habis berkegiatan di gedung aula tadi itu ya. Ada juga bang anak bang Bahti ada kumpai guru besar ke tu bang Ibeng kata dia. Betul. Guru besar ya. Okeylah. Baiklah kalau gitu saya pun ucapkan terima kasih belenggu untuk semuanya Bu Abang. Semoga di usia RRI yang ke-81 ni menjadikan RRI sebagai radio yang mana di tahun ini tema kita tu apa namanya tu kalau untuk menjaga kepercayaan dan menjaga memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita sehingga apa yang sudah menjadi cita-cita kita ya enggak untuk Indonesia yang lebih makmur, yang lebih maju, yang lebih adil dan sebagainya. Itu semuanya bisa terrealisasi ya enggak. Di mana tahun ini itu untuk tema kita itu kan adalah suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini juga jadi doa kita bersama. Semoga kita ini sebagai bangsa Indonesia kita bernegara, berdaulat ya dan juga adil serta makmur ya. Amin ya rabbal alamin ya. Okey Bu Abang juga untuk Bu Abang yang barangkali pengen bersilaturahmi langsung nanti katanya silakan ya semoga persaudaraan kita tetap selalu terjaga dan harapannya di usia yang sekarang ni RRI ya ini terus bertransformasi juga ya. Kita tidak hanya ada di radio tapi juga ada di HP, di smartphone-nya dan alhamdulillah untuk pengunjung di portal kita itu sudah ada puluhan juta viewer ya. Kemudian juga kita juga untuk pengguna aplikasi kita itu sudah ada ratusan ribu yang menggunakan aplikasi RRI digital untuk mendengarkan siaran kita. Bu Abang, makasih belenggu untuk semuanya. Selamat pagi. Salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
3: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
2: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
4: Wow.
3: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
2: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
3: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
2: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
3: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
2: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Sakit Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan, hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
1: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini. Niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
0: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan Karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
2: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api. Jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih infus booster, relawan semakin kuat.
0: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan damkar Karhutla yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
3: Jadi saya dari teman-temannya di masyarakat mendapatkan booster vitamin C.
0: Pak, ini baru pertama kali dapatkan.
3: Untuk pertama kali ini, satu kali ini.
0: Oke, itu ini ya.
3: Kalau bagi saya sih, untuk di relawan ini, suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, termasuk yang lain juga, apa macam kan.
0: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial. RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri, justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Punya panjang kakinya.

Sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
2: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
3: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
1: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
2: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
1: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
3: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
2: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
3: Investasi kerupuk jak mak.
1: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
2: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
4: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
5: Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, masyarakat kita menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Dari situlah lahir kepercayaan-kepercayaan kampunan yang dikenal sampai saat ini. Dan bagi masyarakat Melayu, khususnya Melayu Kalimantan Barat, kampunan adalah di mana masyarakat kita percaya apabila seseorang menawarkan makan atau mengajak makan saat hidangan tersedia, maka jika orang yang ditawarkan tadi menolak tanpa menjamah sedikit pun makanan tadi, maka ia akan mendapat musibah ataupun bencana yang tidak diduga-duga. Dalam kepercayaan kampunan, apabila ada tamu yang datang saat keluarga ataupun orang lain yang sedang menikmati hidangan atau makanan, baik sendiri ataupun makanan bersama, maka tamu itu dipersilahkan untuk ikut menikmatinya. Namun, jika tamu tersebut menolak makan bersama-sama, maka setidaknya makan itu harus dijamah atau dicapai atau disentuh sedikit, mengambil sedikit dari piring tuan rumah sebelum meninggalkan makanan itu. Walaupun sudah kenyang ataupun terburu-buru dikarenakan ada keperluan yang mendesak. Kepercayaan kampunan juga ada larangan meninggalkan rumah apabila seluruh keluarga belum selesai menikmati makan bersama-sama tersebut. Dalam hal ini, seperti yang disampaikan oleh tetua yang juga merupakan orang Melayu.
6: Kalau kita bertamu rumah orang, kalau kita ditawarkan makan, tak usah ditolak. Makan ya dulu, walaupun lagi sibuk. Kalaupun tak dimakan, jamah ya makanan tu, barulah kita pergi. Tak usah sekali-kali kalau tamu ninggalkan tuan rumah yang agak makan. Kalau boleh, tunggu lalu sampai tuan rumah selesai makan.
5: Dalam tradisi kampunan, juga mengenal kampunan makanan besar dan kampunan makanan kecil. Kampunan besar adalah apabila makanan yang di kampunan itu seperti kopi, nasi goreng, sejenis pulut, bersantan, atau makanan berbahan sagu dan lain-lain Jika makanan ini tidak dijamah atau dicapai, maka akan terjadi musibah besar. Namun sebaliknya, apabila makanan yang dikampunankan itu seperti cemilan dan sebagainya, jika makanan ini tidak dijamah atau dicapai, maka akan terkena musibah kecil pula. Entah dari mana kepercayaan itu, besar atau kecil, kampunan, namun begitulah kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat.
6: Macam kopi, nasi goreng, sejenis pulut, yang bersantan, makanan yang berbahan sagu, itu kepunan besar. Kalau dilanggar, kita jadi bisnase. Kalau kepunan kecil, ya paling-paling jatuh, luka kecil ya.
5: Kadangkala kejadian tidak terduga itu terjadi. Misalkan kita melanggar kampunan, biasanya akan terjadi kecelakaan atau terjatuh, tenggelam dan sebagainya. Bagi masyarakat yang percaya, tak jarang jika ada yang melanggar pantangan kampunan besar akan menyebabkan kematian. Entah itu hanya sugesti, tahayul dan apalah sebutannya. Namun percaya atau tidak percaya, musibah itu pernah terjadi, ataukah hal itu hanya kebetulan saja? Entahlah.
6: Pernah ya, saya ditawarkan kopi sama bini saya ni. Bukan saya nolak tak mau, tapi saya lupa minumnya. Karena gesa-gesa tadi tu, saya pergi kerja. Ha, belum sampai tempat kerja, kendaraan saya pun terperosok. Masuk dalam selokan. Luka gak saya.
5: Setelah masuknya agama Islam yang mana mayoritas pemeluknya di Indonesia adalah suku Melayu, kepercayaan kampunan ini lebih dipercaya sebagai suatu penghormatan terhadap rizki yang diberikan Allah kepada hambanya, yang mana kita tidak boleh menolak rizki yang Allah berikan walaupun melalui tangan orang lain. Jika hal ini ditolak, maka sekiranya Allah akan murka dan menurunkan balasannya. Misalnya saja yang terjadi pada kepercayaan kampunan ini. Kepercayaan terhadap kampunan yang berkembang dari zaman nenek moyang sampai zaman milenial yang merupakan zaman modern yang seharusnya sudah ditinggalkan, namun masih saja ada yang percaya walaupun sudah mulai memudar. Hal ini dikarenakan anak muda milenial kini tidak percaya akan hal yang dianggap tahayul dan menganggap lebih kepada penghormatan terhadap rizki yang tidak boleh ditolak. Apalagi bagi orang yang beragama, rizki adalah pemberian yang maha kuasa dan tidak karena tidak menghormati makanan. Jika kita tidak melakukan hal itu, maka ada anggapan bahwa kita ini adalah orang yang sombong karena jangankan memakan, menyentuh pun kita enggan.
6: Nah, kalau untuk anak-anak zaman sekarang ni, boleh dikatakan zaman now ni, tak tahu dan tak mau tahu tentang tradisi kempunan ni. Ini kan zaman datuk moyang kita. Jadi, nyaman ya dia ngomong, angin lalu ya, kata dia.
5: Sesungguhnya, ada banyak kebaikan yang diajarkan nenek moyang kepada kita dalam tradisi kampunan makanan ini adalah agar kita pandai menghargai serta mensyukuri rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Namun, setiap musibah yang ada, hendaklah kita lihat itu sebagai kehendak yang maha kuasa dan bukan selain daripada itu. Dalam hal ini, tradisi dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa berjalan secara linear. Karena sebagai manusia yang diberi akal, fikiran, tentu dapat menyikapinya dengan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat.
6: Nah, kalau untuk anak-anak zaman sekarang ni, boleh dikatakan zaman now ni, tak tahu dan tak mau tahu tentang tradisi kempunan ni. Ini kan zaman datuk moyang kita. Jadi, nyaman ya dia ngomong, angin lalu ya, kata dia. Bagi orang Melayu Muslim, percaya bahwa rezeki yang diberikan tu tidak boleh ditolak. Bila ditolak, maka ditakutkan Allah akan

0: Bang Bang.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Syair adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Persia atau Iran dan dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Kata syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syu'ur, yang berarti perasaan. Syair dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Kedudukan syair Melayu di Kalimantan Barat menempati posisi yang sangat penting, sebab syair Melayu merupakan salah satu bukti sejarah peradaban Islam di Kalimantan Barat. Syair Melayu digunakan sebagai mediasi dakwah oleh para da'i terdahulu dengan memuat bentuk-bentuk dari penginternalisasian terhadap ayat-ayat Al-Quran berupa bait-bait kata yang indah, mengandung nasihat dan petunjuk hidup agar senantiasa masyarakat Melayu berpegang teguh dengan Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya sebagai seorang Melayu. Syair juga digunakan para raja dan pangeran Kerajaan Pontianak dan Kerajaan Matan terdahulu sebagai ungkapan perasaan dan pengalaman saat bersilaturahmi. Namun sekarang, syair sudah semakin jarang dapat didengar, apalagi pun syair asli.
1: Sekarang surat-surat saya tuh bait tajul molo, bait saiful molo, atau Siti Jubaidah udah karam. Jadi pekaran kata-kata itu sudah banyak hilang, tinggal kita timbulkan dengan secara acar pantun ya, cuma lagunya lagu syair tapi pantun. Kalau kita ambil dan kata-kata syair itu memang kita bagus ambil dari bismillah. Jadi bunyi pun sedap. Kalau kita dendangkan pun cantik juga. Bisa dibahasakan lagu syair.
0: Syair Melayu memiliki estetika bait-bait yang penting untuk dilestarikan, sebab syair memiliki khas tersendiri yang dapat dijadikan identitas budaya bagi masyarakat Melayu Islam di Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati Dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berharga.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

0: Pak RT. Soalnya kita ni kan sibuk semua.
1: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina. Walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
0: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
1: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
0: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
1: Mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Indonesia tidak terlepas dari dunia mistis dalam setiap aktivitas sosial budaya masyarakatnya. Karena sebagian besar masyarakat setiap wilayah di Indonesia memiliki ritual yang berhubungan dengan makhluk halus atau makhluk gaib. Contohnya saja salah satu di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki kebiasaan berburu dengan menggunakan alat musik. Terdengar unik memang, namun kegiatan berburu ini sudah diperkenalkan oleh nenek moyang masyarakat di beberapa daerah di Kalimantan Barat, katakan saja salah satunya di Pontianak. Bagi orang Pontianak, jika ingin mendapatkan buruan seperti burung kroak atau ruak-ruak, dapat menggunakan seruling kroak disertai dengan ritual-ritual berupa mantra-mantra seperti yang diungkapkan oleh Kamin pemburu burung kroak berikut ini.
1: Saya waktu masih kecil suka ikut datuk saya berburu burung kroak. Orang Pontianak nyebutnya burung kroak karena bunyinya kroak, kroak, kroak, kroak. Kalau daerah lain, ada gak yang nyebutnya burung kroak, kroak? Untuk nangkap burung ni, tak lawanlah datuk saya juaranya. Ngajarkan saya cara nangkap tu ada pakai bunyinya. Tapi bukan sembarang bunyi. Bunyi untuk manggil burung kroak, jadi kita tak usah tangkapnya. Burung tu dah datang sorang.
0: Pada malam hari, biasanya pemburu ditemani beberapa orang lainnya menyusuri daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Dengan berbekal alat penerangan berupa senter, seruling, karung, dan alat berburu lainnya, mereka menyusuri jalan menuju daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Biasanya tempat yang dituju seperti tempat persawahan, ladang kosong, semak-semak, ataupun daerah yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang masih seperti hutan.
1: Orang Pontianak, kalau mau berburu burung kroak di sawah, semak-semak itu, atau tempat yang masih banyak pokok-pokok besar, daerah yang masih hutan biasanya menggunakan alat musik macam seruling. Kita tak nyebut seruling kroak lah. Karena apa, burung ni payah nak ditangkap. Biarpun tak bisa terbang, tapi liar.
0: Saat mereka tiba di tempat tersebut, sebelum berburu biasanya diawali dengan ritual atau membaca mantra untuk memanggil atau mengundang buruan mereka. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat mantra berupa perjanjian tentang berapa jumlah burung yang hendak ditangkap sebelum ritual meniup seruling. Setelah perjanjian diucapkan, maka orang tersebut barulah meniup seruling sambil teman yang lain juga bersiap-siap untuk menghitung jumlah burung yang datang. Pemburu membunyikan seruling dengan sabar beberapa waktu hingga seekor burung akan datang. Maka pemburu langsung menangkap burung tersebut dan melakukan ritual mengikat kaki burung yang pertama dengan seutas tali sebagai penanda. Kemudian burung tersebut kembali dilepaskan. Pemburu kemudian terus memainkan serulingnya sampai burung yang kedua datang kembali sambil melihat tanda. Apakah burung kedua yang datang itu masih terdapat seutas tali pada kakinya ataukah tidak? Jika yang datang itu mengenakan tanda, maka perburuan tersebut jangan dilanjutkan, karena hal ini memberi pertanda tidak baik. Dan pemburu seharusnya meninggalkan tempat tersebut dengan segera. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pada malam hari burung-burung ini bermain dengan hantu kuntilanak sebagai temannya. Jika tidak segera meninggalkan

0: meninggalkan tempat tersebut, maka burung kroak akan membawa temannya itu. Makhluk halus berupa hantu kuntilanak yang akan datang dalam bentuk ilayan atau tawa di sekitar tempat tersebut.
1: Misalnya nih, kita dapat nih tangkapan pertama nih. Terus kita ikat kakinya, terus terlepaskan. Sebab apa? Kata untuk umpan lah tu sila. Ha. Teruslah kita berburu tu kan. Teruslah kita berburu. Selanjutnya kita bunyi lagi seruling tu. Ha. Kita bunyi-bunyikan. Terus yang masih datang tu tangkapan kita yang tadi. Ha. Tu tolonglah bagi para pemburu tu. Lepaskanlah. Jangan lanjutkan. Karena apa? Karena tu membawa satu hal yang tak baik lah. Terus kalau misalnya dapat lagi yang lain, pas kita bunyikan terus bukan benda yang pertama, burung yang kita dapat tu, tu itu bolehlah lanjutkan sepuas hati lah nak berburu sampai kapan pun.
0: Tidak menutup kemungkinan, walaupun menggunakan ritual seruling kroak, seringkali pemburu dibuat apes alias gagal dan tidak membawa seekor burung pun. Maka pemburu akan mencoba lagi keesokan harinya, mengharapkan peruntungan akan berpihak kepadanya. Tentu dengan kehadiran makhluk halus akan mengganggu dan menakuti orang-orang tersebut. Hal seperti ini sering terjadi saat kegiatan berburu, jika masing-masing orang tidak mengerti ritual yang dilakukan atau melanggar perjanjian yang sudah diucapkan.
1: Kalau berburu nih kan kita nih untung-untung nasib. Nak dapat, dapatlah. Kena tada, apalah anak daya, berarti suwe lah kita.
0: Kadangkala jika pemburu beruntung, apabila burung pertama datang yang diikat dengan seutas tali tadi dilepaskan, dan datang kali kedua burung tanpa terdapat tanda seutas tali, maka perburuan boleh dilanjutkan dengan mematuhi perjanjian awal. Maka pemburu dapat membawa pulang buruannya. Jika perjanjian awal yang diucapkan berupa mantra yang menginginkan jumlah burung yang ingin diperoleh itu 10 ekor, maka haruslah dihitung dengan seksama dan jangan sampai lalai, bahkan melebihi jumlah yang sudah disepakati. Maka jumlah yang ke-11 yang datang bukan lagi burung tetapi jenis burung jadi-jadian. Selain berburu pada malam hari, dapat juga dilakukan pada pagi hari, siang, bahkan sore hari. Namun perburuan pada saat-saat tersebut tidak sebanyak perburuan pada malam hari menggunakan ritual yang mana hasil yang didapat lebih memuaskan. Jadi dengan menggunakan ritual seruling kroak, mereka tidak susah payah lagi menangkap burung yang termasuk liar ini. Itulah kisah yang pernah dialami para pemburu burung kroak yang memiliki dua sisi berbeda. Yang mana di zaman modern ini kita merasa kisah tersebut hanyalah bumbu-bumbu kebudayaan masa lalu yang kini diceritakan kembali hingga menjadi hal yang unik dan menarik. Namun di satu sisi, kita tidak dapat menafikan bahwa hal tersebut ada di Indonesia dan pernah nyata dialami. Dan sampai saat ini, perburuan jenis ini dijadikan mata pencarian oleh masyarakat setempat karena permintaan konsumen. Seringnya kisah mistis ini dialami oleh pemburu burung kroak tidak membuat mereka jera. Karena tuntutan ekonomilah yang membuat mereka tetap konsisten melakoni profesinya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Sahabat budaya, suku Melayu sangat menjunjung tinggi adat budayanya. Hampir di setiap proses kehidupan, tidak pernah meninggalkan setiap tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, khususnya orang Melayu, misalnya saja tradisi pantang larang. Tradisi pantang larang adalah suatu aturan atau kaidah suku Melayu dari proses awal hidup hingga akhir kematian, yang mana jika dilanggar dipercaya akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Tradisi ini sudah ada dari dulu dan tidak diketahui kapan tradisi itu ada. Tradisi pantang larang orang Melayu sangatlah banyak. Hampir setiap yang dilakukan memiliki aturan yang berlaku pada suku Melayu. Tradisi pantang larang ini sampai sekarang masih dijunjung tinggi oleh suku Melayu Pontianak. Hal ini terlihat saat seseorang hamil. Misalnya saja, kala itu sang suami dilarang menutup lubang dan membunuh hewan. Ini dipercaya jika dilanggar, maka bayi dalam kandungan tersebut sulit keluar karena menyebabkan rahim juga tertutup. Atau menyebabkan bayi tersebut lahir tidak sempurna, layaknya hewan yang dibunuh tadi. Tradisi ini tetap ada dan dilakukan karena sugesti yang diterapkan dalam pantang larang ini, sehingga menyebabkan ketakutan bagi siapa saja yang melanggarnya.
1: Kalau kita melanggar, takut akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Pernah kata nenek saya dulu, pernah terjadi, entah itu cuma kebetulan, jak ke, atau memang benar.
0: Padahal dari pantang larang ini, nenek moyang orang Melayu yang mayoritas Muslim mengajarkan berdasarkan agama Islam untuk tidak sembarangan bertindak buruk. Misalnya, membunuh hewan, bagi seorang Muslim, hewan adalah sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dan berhak untuk hidup. Dan pembelajaran ini sangat mudah diterima dan dilaksanakan perlahan-lahan melalui tradisi pantang larang. Dari tradisi ini bertujuan agar nenek moyang orang Melayu lebih mudah untuk memasukkan unsur Islam di setiap kehidupan sampai kematian menjelang. Selain unsur agama, unsur adab pun diajarkan melalui pantang larang ini, baik adab terhadap alam maupun manusia. Misalnya, larangan menebang pohon besar, jika dilanggar, maka satu kampung tersebut akan diganggu hantu yang dapat menyebabkan kematian hingga mengalami banjir besar dan bencana alam. Sebenarnya ini dilakukan dengan tujuan agar jika terjadi hujan dan bencana, maka akar dari pohon tersebut dapat menampung air agar tidak banjir serta menyediakan air jika kemarau tiba. Ada lagi pantang larang yang ditujukan bagi seseorang yang masih gadis, misalnya tidak boleh duduk di depan pintu karena dipercaya akan susah menemukan jodoh. Sesungguhnya, untuk tidak duduk di depan pintu ini dimaksudkan agar tidak menghalangi orang yang akan melewati jalan tersebut. Seseorang gadis juga apabila menyapu lantai haruslah bersih, tidak boleh ada sampah walau sedikit pun. Jika aturan ini dilanggar, maka dipercaya kelak gadis ini akan mendapat jodoh lelaki berewokan. Hal ini pun dimaksudkan, kalau lantai tersebut masih kotor, maka dikhawatirkan akan ada kuman yang menyebabkan kuman menjadi penyakit.
1: Larangan yang sering kita dengar itu, ada pokok beringin besar di pasar yang tak boleh ditebang. Katanya berantu. Selain itu, untuk nak dara jangan nak duduk depan pintu. Kalau nyapu harus bersih. Kita ni orang dulu-dulu patuh je apa yang disuruh orang tua. Tak berani nak melawan, apa lagi membantah.

Sahabat budaya, begitulah pantang larang orang Melayu memberikan pengajaran dan baik adanya seperti yang nenek moyang kita ajarkan tentang bagaimana harusnya kita berperilaku yang baik di masyarakat. Tentunya, masih banyak lagi pantangan dan larangan yang bertujuan baik yang mengajarkan akan kearifan lokal budaya Melayu, khususnya Melayu Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lembu Kutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromutan. Tanjung Batu Putih.
1: Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencaharian orang-orang di Lumukutan?
2: Mata pencaharian orang di Lumukutan ke laut, gitu. Ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar kurang lebih 300-an lah kali, 400-an.
1: Iya. 400-an. Di sana? Di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, jala,
1: itu aja.
2: Nggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain nggak, Bu, misalnya?
2: Ada itu, kano, snorkeling. Yang lainnya enggak ada juga sih.
1: Pelampung?
2: Banyak jaket pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Ada
1: barbeque. Kalau jarak dari Teluk ke Lemukutan tuh?
2: Teluk Suwak
1: ke Lemukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan lah, sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan ini bentuknya kan motor.
1: Motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lumukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lumukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia

0: menyuarakan Indonesia.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Siapa yang tak kenal Kota Jepara? Ya, kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Tengah ini telah termasyhur sebagai pusat ukir, tak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Berbagai produk seni ukir berkualitas telah dihasilkan di Jepara dan telah dipasarkan di ratusan negara di dunia. Di balik keindahan seni ukir Jepara yang dikagumi banyak orang, ternyata juga menyimpan cerita sejarah yang menarik. Dan kini, seni ukir Jepara juga telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang di beberapa daerah di Jepara yang menggantungkan kehidupannya dari seni ukir. Legenda Sungging Prabangkara menjadi sebuah cerita turun-menurun yang berkembang di tengah masyarakat Jepara. Legenda ini yang kemudian menjadi latar belakang historis yang unik perjalanan Jepara menjadi kota ukir. Bahkan, dari legenda ini kemudian muncul tiga cerita legenda yang hampir sama di tiga tempat berbeda, yaitu Bali, Jepara, dan Cina. Seperti dituturkan pendidik dan juga pengukir Dr. Andes Haji Suhali, MPD.
1: Legenda Prabangkara atau Kisungging Adulu itu adalah seorang pelukis terkenal di Kerajaan Majapahit. Pada saat itu seorang raja agak curiga kepada pelukisnya karena sang pelukis melukis sang permaisuri. Itu legenda sang permaisuri. Kemudian di bagian yang terlarang itu tidak sengaja ada lalat yang nempel. Nah, setelah raja melihat, loh kok persis ya itu soalnya. Kemudian diadakan sayembara. Kalau kamu memang sakti, tolong kamu naik ke atas layang-layang. Dan seluruh peralatan yang dimiliki oleh seniman itu, ya, Ki Prabangkara atau Ki Sungging Adulu itu dibawa. Kemudian setelah sampai atas layang-layang, itu layang-layang diputus. Maka palu dan pahat itu jatuh di belakang gunung. Belakang gunung Mulyoharjo itu yang sekarang. Kemudian patungnya jatuh di Bali, maka Bali terkenal oleh patungnya. Kemudian yang pelukisnya kembali jatuh di Cina. Itu cerita segitiga, legenda ya, legenda segitiga. Mengapa Jepara terkenal terangkir?
0: Sejak zaman pemerintahan Ratu Kalinyamat, Jepara yang juga mempunyai pelabuhan dagang telah gencar memperkenalkan dan memasarkan produk ukirnya kepada mitra dagang dan dunia luar. Oleh karena itu, pada akhirnya Jepara bertransformasi menjadi pusat ukir yang dikenal masyarakat luas. Seperti ditambahkan pengusaha ukir Slamet Waluyo berikut ini.
2: Beragam motif ukir di Indonesia, dari beberapa daerah memiliki motif-motif ukir yang berbeda. Di antaranya, ya, Bali punya style sendiri, Toraja, Jawa, dan beberapa daerah, hampir semua di penjuru daerah di Indonesia punya motif-motif ukir yang punya kelas, ya, punya kelas di stylenya, di gayanya masing-masing. Namun, kenapa Jepara lebih kuat menjadi brand ukir, saya rasa emang ini tidak lepas dari histori, dari cerita, dari perjalanan Jepara itu sendiri memperkenalkan produk ukirnya. Mungkin Jepara start lebih awal dari beberapa daerah di Indonesia yang lain, karena belajar dari sejarah, Jepara memperkenalkan produknya sejak di era Ratu Kalinyamat, yang waktu itu Jepara punya pelabuhan yang cukup besar di dunia ekonomi, untuk jalur ekonomi, dan beliau sudah memperkenalkan produk ukir-ukir Jepara sebagai souvenir atau cenderamata kepada mitra kerja atau partner bisnis di saat itu. Begitupun ketika pahlawan emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini sering juga memberikan beberapa hadiah kepada teman-temannya, dan di masa Kartini mengembangkan pengetahuan untuk Indonesia, untuk Jepara, beliau sudah sering memperkenalkan produk-produk kita kepada dunia luar. Saya rasa itu yang menjadikan Jepara lebih kuat sebagai brand Central Carving.
0: Bisnis ukir dan furniture menyumbang hampir 30% ekonomi Jepara. Keberlangsungan bisnis ini bergantung dari bahan baku ukir yang berupa kayu jati dan mahoni, di mana Jepara masih bergantung dari daerah lain untuk ketersediaan bahan baku. Walaupun SDM dan skill masyarakat Jepara cukup tersedia untuk tetap produktif dalam mengembangkan seni ukir. Jika bisnis furniture dan seni ukir ini hilang karena kurangnya bahan baku, secara otomatis akan menghilangkan kultur seni ukir di Jepara pula. Berikut penjelasan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jepara, Inah Nuroniah, serta peneliti C4 Heri Purnomo.
3: Bahwa Jepara ini sumber daya manusianya tersedia, gitu, okay. Kemudian skillnya ada, tetapi kita tidak punya pasokan bahan bakunya. Bahan baku yang ada di Jepara ini semua mendatangkan dari luar.
4: Hampir 30% ekonomi Jepara itu tergantung kepada furniture, gitu. Kalau furniture hilang dari Jepara, maka budaya ukir akan hilang juga. Jepara secara kultur dia punya seni ukir dan membuat mebel, dan mereka butuh bahan baku, dan bahan bakunya adalah pohon, dan itu khususnya jati dan mahoni, dan lebih terutama jati. Sudah ratusan tahun orang pakai apa kayu jati gitu, dan ratusan tahun itu menghidupi orang-orang Jepara, dan banyak seniman lahir, banyak karya-karya besar ya, ukir, relief yang diekspor ke semua negara gitu, dari pohon ini gitu, dari jati ini, sehingga itu membuat Jepara terkenal di seluruh dunia gitu. Jadi besar sekali sebenarnya kebutuhan atau kecintaan masyarakat Jepara kepada pohon jati gitu.
0: Suhali menambahkan, perkembangan ekonomi di sekitar sentra ukir juga memunculkan toko-toko baru, namun bukan toko ukir. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jepara serta Dewan Pelestari mempunyai tugas berat agar sentra ukir Jepara tetap terjaga sehingga generasi penerus kembali menyukai seni ukir.
1: Karangan sudah bisa dilihat di sekitar sana, itu sudah banyak bermunculan toko-toko bukan toko ukir. Kenapa? Karena situasi ekonomi, ya, orang harus berubah, ya. Nah, maka dari itu Dewan Pelestari dan termasuk pemerintah daerah, juga termasuk SMK 2 Jepara, itu punya tugas yang cukup berat bagaimana agar generasi muda sekarang itu kembali senang ukir. Gitu.
0: Kita patut berbangga. Seni kriya lokal dari Jepara mampu mendunia dengan segala keunikan dan keindahan produknya. Seni ukir Jepara bersumber dari kearifan lokal, kini menjadi penyangga perekonomian dan kebanggaan masyarakat Jepara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Salam budaya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endor Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mabang Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Pontianak menggelar peringatan hari ulang tahun ke-81 secara sederhana. Keputusan ini diambil menyusul situasi kebencanaan kebakaran hutan lahan, karhutla serta kabut asap yang tengah melanda wilayah Kalimantan Barat. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menjelaskan agen perayaan yang awalnya dirancang meriah dengan berbagai kegiatan luar ruangan terpaksa dibatalkan demi menghormati situasi dan mematuhi imbauan pemerintah. Tidak hanya itu, Bu Abang, Budi Suwarno menyebutkan sejumlah agenda keramaian seperti senam massal dan jalan sehat ditiadakan menyusul tidak memungkinkannya kondisi udara serta adanya edaran dari Gubernur Kalbar agar masyarakat menahan diri dari aktivitas luar ruangan. Selain itu, meski digelar secara terbatas dan penuh keprihatinan, Budi berharap kesederhanaan tersebut tidak mengurangi kehikmatan acara maupun tekad insan radio untuk terus maju dan memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, demi kesederhanaan acara yang berlangsung sebelumnya mengurangi rasa khidmat dan tekad untuk maju lebih baik. Pihaknya terus akan mengadakan kembali nanti di akhir tahun gathering bersama Bapak Ibu semua, sekaligus menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan kehadiran berbagai pihak. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
0: Baik, Bu Abang, terima kasih mau pitaturkan atas kebersamaannya. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Suara Budaya Nusantara RRI Surabaya, Jakarta, mengenai radio sarana penyebarluasan informasi budaya. Dari studio, selamat mengikuti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,

0: bangsa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 ya sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai.
3: Untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Siap. Jadi hari ini Hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional dan
3: ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri tuh di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke okay. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya. Betul. Kurang lebih benar. Ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba hidup.
3: Betul.
4: Ya
3: kan. Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio.
3: Oh, sudah hadir ya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di-spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya pemirsa RRNet juga pendengar Perompat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya, kalian Cak Henry Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cak Henry sugeng siang. Cak Henry, aku langsung kepengen ngerti sih ya Cak Henry ya, radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cak Henry, lah radio itu sebenarnya anjen panggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oh jee, siap atau sembanuan.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi situ ya.
4: Oh jee, monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90 itu dulu saya bekerja di koran.
4: Nah,
5: ya itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena sing gak berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Ah, iya.
5: Di antara teman-teman itu ada

0: wartawan RRI waktu itu teman saya.
1: Oke.
0: Guyonane ngene. RRI kapan berwarna ya? Ya karena radio masuk-masuk berwarna ya. Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
1: Betul.
0: Nah, jadi

0: akan informasi budaya, termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
1: Ya, sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, atau rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio, gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurukono wayang, nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
0: Oke, berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebarluasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon utawa budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
1: Ya, nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
0: Masalah
1: perspektif. Kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda, gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu loh. Nah sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa. Tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu nggak disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu loh. Kita malah terbalik.
0: Oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya Jaya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsinya sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
1: iso perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
0: Perspektif mereka nya. Oke. Nah, kalau Cah Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cah Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan terus bareng karo Lalang Buana ning dindi. Lah sampean merasa terhibur itu pas ngrungokno radio itu pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak itu kapan?
1: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
0: pas kerja radio. Kerja ngrungokno radio.
1: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu
0: loh.
1: Perlu baca, karena gak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan, gak mungkin gitu loh ya.
0: Gitu. Berarti seneng ngrungokno ambil musik-musiknya ya, anak gede-gedinya ya, ngatain dia. Oke, Cak Jo mungkin itu tadi ya, ngobrol-ngobrolnya seru banget ambil Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
2: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
0: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya
2: jadi. Saya iki radio keempat. Perempat radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup aing. Kagak ngerti dah. Tiga sama perempat itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
0: Oh, tuh ya.
2: Iya.
0: Oh, sama-sama pernah di Sumatera juga.
2: Oh, Sumatera yang di
0: Jambi.
2: Oh Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
0: Oh Cina Batak. Oke. Okay. Nah itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
2: Kalau AI sih iya ya, setelah di setelah di perempat juga kayak ini kita kudu emang buat menyebar luaskan budaya nih Cak Wahyu, kan karena hadirnya perempat kan kita

0: sembari kerja gitu ya. Itu denger radio kapan aja tuh Cah Hendri kalau kita pengen nanya lagi nih?
1: Ya kalau dulu
0: di
1: ya,
0: rumah.
1: Jadi, oh ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
0: Oh iya.
1: Saya itu. Jadi saya juga waktu itu dengar radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan. Jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
0: Iya,
1: karena ketika dia melihat fisik gitu.
0: Tantangan
1: untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
0: Betul.
1: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain itu.
0: Iya, iya. Dan ini imajinasinya. Dan ini fun audio. Fact ya, fact nih, Cah Wahyu dan juga Cah Hendri. Fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Ya, betul.
0: Dan ini bermanfaat pastilah. Juga. Ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun, gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin, gitu. Masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata. Ya, gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya. Sebenarnya dari drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh. Iya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh. Kita enggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
1: Ya, itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
0: Betul.
1: Itu sensasinya kan beda.
0: Beda
1: nonton TV itu.
0: Iya,
2: melihat di televisi betul.
1: Sensasinya sangat beda itu.
2: Kan imajinasi atau theater of mind-nya.
0: Oh iya, karena itu memang
2: berjalan.
0: Iya, karena
1: imajinasi itu yang harus kita jaga.
0: Iya.
1: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
0: Iya.
1: Nah, kita kan budaya apa istilahnya budaya layar ya.
0: Betul.
1: Lewat HP, layar TV, layar komputer, segala budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
0: Betul.
1: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
0: Bukan.
2: Radio bukan masa lalu ya.
0: Betul.
2: Saya suka dengan kata-kata itu ya.
0: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
2: Bukan masa lalu.
0: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
2: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cak Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cak Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
0: Wih,
2: kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan. Nah, ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cak Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya, apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya,
0: lebih banyak daripada kita.
2: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya, waduh luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cak Jo dan juga Cak Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cak Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
1: Iya,
2: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
0: Iya.
2: Mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cak Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cak Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
1: Ya, saya kira itu kan apa ya, dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Mm-hmm. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Yeah, yeah. Jadi kalau mereka gampang pengaruh, ya kita pengaruh yang baik. Tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Mm-hmm. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
2: Oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Untuk budayaan-budayaan di Indonesia ini, Pak. Setuju enggak, Cacu?
0: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cah Hendri nih, bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama radio. Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatannya aja.
2: Untuk drama radio kita masih ada.
0: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu.
2: Betul.
0: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
1: Jadi terkait dengan itu ya, bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri.
2: Dan
1: sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan nuun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang biasanya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
2: Mendengarkan jadi buku.
1: Ya, jadi saya enggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya ya, tentang audiobook. Sekarang populer loh audiobook itu.
2: Iya.
1: Saya enggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
2: Bisa menjadi salah satu referensi di program baru di tahun depan nih.
0: Iya, atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu.
2: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya, dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
0: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah ini mungkin bisa disampaikan dulu, dispi lagi nomor teleponnya berapa ini, Cak Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
2: Oke, nanti untuk Cak Neng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-021-3x968.
0: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Prompat ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Promo Jakarta ataupun di Prompat Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Prompat dan juga pemirsa RRI Net di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cah Wahyu di Perompat Surabaya. Cah Wahyu. Iya, sudah ada telepon kah di Perompat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perompat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri. Inji. Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri. Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana dan prosesnya bagaimana?
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal? Apa bagaimana? Apa berupa tarian? Apa berupa kidungan? Apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat? Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Bu Setyo.
1: Matur sembahyo. Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cah Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Ica, silakan Ca.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perompat Surabaya,
1: iya
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ca Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Cak
4: Wahyu sama Cak siapa?
2: Cak Hendri.
4: Ika mau nanya nih kan temanya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI, karena sekarang kan kalau Ica dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak saya yang gak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo. Gitu.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Nah, ini Bang Jojo kan ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh enggak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya, Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh, oke. Lagu apa tuh?

0: Siap, terima kasih, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
0: Apa?
1: Semoga penyiar RRI nambah gajinya. Gitu harusnya ya.
0: Iya, iya, iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Ya, bisa. Dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan, Cak Hendri mungkin mau direspon.
1: Iya, yeah, direspon dulu, Cak Hendri. Budaya arek, Cak Hendri. Monggo.
2: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Mm-hmm. Gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada subetnis Mataraman. Misalnya. Mm-hmm. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada subetnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada subetnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, mm-hmm. ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Mm. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
1: Ceplos-ceplos.
2: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Mm-mm. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Mm-hmm. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Mm-hmm. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Mm-hmm. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek ya namanya. Kan?
0: Iya.
2: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil.
0: Mm-hmm.
2: Ya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon ya toh. Mm-hmm. Kon riko peno ya.
0: Iya.
2: Yeah. Ke kromo madionya sampean.
0: Yeah,
2: kromo inggilnya enggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh.
0: Mm-hmm.
2: Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya? Adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas.
0: Hmm.
2: Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek.
0: Hmm.
2: Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira gitu.
1: Oke, okay, ya itu.
2: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang jelas.
1: Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Ju ya.
0: Ya tertarik lah gitu ya, dengan
1: tertarik. Nah, menurut Cak Hendri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
2: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan.
0: Mm-mm.
2: Anak muda ini kan gampang kepo.
0: Mm-mm.
2: Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
1: Kayak FOMO.
2: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo. Dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
1: Betul.
2: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik gitu.
0: Iya.
2: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
1: Anekdot Seniman. Oh, oke. Okay.
2: Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek kalau orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya gue juga karena PDW itu.
1: Iya.
2: Buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
0: Bisa
1: berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
2: gitu
1: ya. Stand up comedy-nya versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin, gitu ya.
0: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh. Ya, tapi kesini-sini makin ada videonya. Tapi ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya. Sebenarnya kalau udah ada video ya, karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
1: Iya. Pasti bisa.
0: Harus lah. Itu pasti harus bisa.
1: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
0: Betul.
1: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
0: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
1: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
0: boleh.
1: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya terima kasih sudah gabungan lagi tadi Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis ini mau menanyakan mengenai menurut Cah Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
2: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi radio itu bukan masa lalu, gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya, contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya. Betul. Gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya, bagaimana yang seperti saya bilang tadi bagaimana kita bisa ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah, kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa?
1: Gitu loh.
2: Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menambahkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Cah Hendri. Monggo untuk Cane yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya. Yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3x9968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
0: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
1: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
0: Boleh.
1: Sugeng siang.
3: Halo.
1: Inje, sugeng siang.
3: Cak Henry, Cak
2: Henry. Ya, Henry.
1: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
3: Dengan Cik Guria.
1: Oh, dengan Cik Guria.
3: Cik Guria di Jakarta.
0: Oke, lagi.
3: Halo Bang Jojo.
0: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
3: Boyan kami angkatan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patu dan setia. Apa lagunya?
0: Nah, ya itulah.
3: Nah, tema ini terakhir menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Radio Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang dari mana pasti radio yang diputar dulu, ya kan? Nah. Memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebarluasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah? Ya, pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini saya kasih pantun dan semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
0: Oke, terima kasih, Cik Guria.
3: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
0: Okay, ya, terima kasih, Cikgu.
1: Nah, ada. Monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
0: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cegurianya.

0: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
1: Ya.
0: Untuk teman-teman netra khususnya.
1: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya, tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh.
0: Oh iya iya iya.
1: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya. Itu karena selama ini saya bukan orang-orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan apa namanya organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio dengan apa namanya? Kan mereka sangat butuh ya, sangat apa namanya audio oriented gitu loh. Kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu, karena dia gak mungkin baca, kan buku-buku braille juga sangat terbatas. Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya mas.
0: Oke, baik, terima kasih Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya Cak Ju ya.
2: Betul, apalagi kita sudah mulai live TikTok gitu.
0: Betul.
2: Ya, live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
0: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
2: Sudah gitu menyesuaikan. Ya.
1: Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
0: RRI betul. Sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
2: Berwarna ya, kalau Pro 4 warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya. Kalau Pro 1 orange gitu. Orange. Beda-beda betul. Kita Pro 2 beda lagi gitu. Cek Guria dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RNet boleh ya di follow ya, Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta di Instagram.
0: Benar gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok di,
2: ada di situ ya.
0: Itu juga ada, jadi kita bisa follow juga.
2: Iya, mending follow aja Pro 4-nya jadi udah, kita mentar-mentaran nggak apa-apa,
0: nggak
2: gitu.
0: Apa-apa.
2: Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Hendri. Mungkin udah masuk closing statement nih, Cak Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
0: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
1: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan, yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian, sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting.
0: Okay.
1: Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak Nyadran, Petik Laut, Pasidesa segala macam itu seringkali kita terlewat.
0: Iya.
1: terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
0: jarang kalender begitu Jawa, ya, harus gitu. Mengikuti kalender
1: ini
0: Jawa.
1: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Karena radio nggak bisa mengambil peran di situ.
0: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Caju itu kasih, tadi ya.
2: Iya, mudah-mudahan
0: bersama
2: sih
0: bersama Cak Hendri
2: apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara.
1: Salam.
0: Salam warahmatullahi.

0: Abang Po RSUD Cipayung Jakarta Timur berkomitmen menerapkan pemilahan sampah dari sumber untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Direktur RSUD Cipayung Agustini mengatakan komitmen tersebut diawali melalui sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman jajaran rumah sakit. Ia juga berharap edukasi dilakukan berkelanjutan hingga pemilihan sampah menjadi budaya bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke RSUD Cipayung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Ditreskrimsus Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih dan ratusan paket sembako kepada warga Kelurahan Kenali Asam Atas yang terdampak kemarau panjang. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pihaknya menyiapkan 10 ton air bersih dan akan menambah pasokan jika kebutuhan warga masih kurang. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau dan asap.
1: Pontianak punya berita.

Bawang, Bupati Kuburaya Suciwo mengapresiasi kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Desa Sungai Melaya, Kecamatan Sungai Ambawang pada Kamis kemarin untuk melihat langsung kondisi kebakaran lahan gambut di wilayah tersebut. Suciwo mengatakan kebakaran lahan di Sungai Melaya mencapai sekitar 2,1 hektar dan saat ini relatif terkendali. Sementara itu, Bawang, penanganan yang dilakukan secara bersama oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, pemerintah kecamatan dan desa, serta para relawan. Sujiwo menilai penanganan kebakaran tidak cukup hanya dilakukan saat api muncul. Diperlukan langkah mitigasi dan dukungan pemerintah pusat untuk mencegah kebakaran berulang, terutama saat terjadi kemarau panjang. Sekian Pontianak punya berita.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Kota Pontianak merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang mencerminkan kota dengan julukan Kota Katulistiwa ini. Beberapa kebudayaan dan tradisi ini sudah masuk dalam warisan tak benda, termasuk kuliner khas daerah. Salah satu kuliner yang sudah masuk dalam warisan tak benda Kota Pontianak adalah ikan asam pedas. Sajian ikan asam pedas ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu Kota Pontianak. Mengingat Kota Pontianak yang dilewati sungai terpanjang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
1: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8, tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacrinan. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tar pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya. Cara memasaknya juga, nah cara memasak dan mengolah makanannya seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya Mbak ya, telah memenuhi kriteria ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya ya, kita memakai dari PKK Provinsi tempo hari bukunya itu ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Daerahnya memiliki spesifik sendiri.

0: keunikan sendiri kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
1: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan, mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk kopi juga kuliner. Ya.
2: Oke, kita tinggalin
3: perempat. Jangan gitu, saya sapa dulu. Okay. Setelah sapa-sapa yang di produk, kita sapa dulu. Yang di perempat ada siapa?
4: Ada
3: siapakah itu?
4: Ada Burung Nori makan ketupat.
3: Masya Allah.
4: Saya Mbok Fitri dari penyiar perempat. Tepuk tangannya mana?
3: Ubur-ubur ikan lele. Udah gitu jatuh.
4: Jangan buru-buru, Le.
3: Ada apa sih ini, kita spesial sekali di hari ini ya. Yeah. Kok tiba-tiba siarannya rame-rame.
2: Happy birthday, Meiti.
3: Terima kasih. Kok Meiti ya?
2: Oh, bukan.
3: Ini saya berarti 81 tahun.
2: Ini kok ya? Muda.
3: Oh, iya. Hari ini spesial karena hari ulang tahun RRI.
2: Wih,
3: yang ke-81. Jadi yang biasanya siarannya sendiri-sendiri, sekarang kita ramai-ramai. Nah, kita undang juga ya, bukan hanya kita bertiga nih. Kalau bisa ada 16 orang saat ini bergabung, boleh.
4: Mewakili.
3: Ya. Jadi untuk pendengar-pendengar kita, mungkin yang rumahnya dekat mau kesini, mau merapat, boleh.
2: Yang rumahnya jauh juga kalau mau kesini.
3: Iya, kita sampai sore sih.
4: Oh gitu. Iyalah, makin cepat
2: makin bagus.
4: Ikan cepat kan gabus. Ya Allah,
3: tapi
4: ya duluan artinya kan ambok campirannya. Oh, mantap dah tuh. Oh, siap.
2: Atau model baru kayaknya ya, Bu.
4: Isinya dulu ada campiran.
3: Boleh ada, gitu. Ya. Tapi kalau yang enggak sempat juga boleh gabungnya di telepon ya.
4: Oh, boleh.
3: Boleh.
4: Di nomor berapa nih, Mei?
3: Di 734987, bisa juga di 08115701042. Boleh gabung ya rame-rame. Jangan lupa juga selain request lagu di siang hari ini, sampaikan keluhan juga, keluhan saja dong, mungkin ada kritik, saran
4: gitu kan.
3: Oh, boleh
4: apa,
3: atau ucapan-ucapan, pesan-pesan kepada kami-kami inilah ya.
2: Bener.
3: Boleh, kita terbuka sekali kok ya, untuk siapapun.
2: Saya memang anti kritik orangnya.
3: Oh iya, jangan gitu dong. Untuk spesial hari ini yang anti kritik harus mau dikritik.
2: Oh iya, benar. Ya karena kritik yang membangun itu kan.
3: Betul.
2: Sebagai bentuk rasa tanda sayang sebenarnya.
3: Allah sayang.
2: Iya.
4: Allah sayang. Banyak penggemarnya nih di Pak.
3: Iya. Saya mau nunggu minum gritnya, Mang. Ceritanya siang hari ini.
4: Minumnya air kelapa.
3: Aduh,
4: aduh, campur gula aren.
3: Allah sedap.
4: Makin lama Dipa makin keren. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, coba lihat. Branded semua kan?
3: Oh, branded.
2: Dikasih.
3: Endorse. Sponsorship. Oh gitu ya. Ini sudah ada yang bergabung, mungkin boleh kita ini ya. Jawab dulu teleponnya. Halo. Terputus.
4: Kita kasih begitu? Tagline dong.
3: Apa
4: ya kan?
3: tuh
4: RRI yang jawab sekali di udara tetap di udara.
3: Oke, boleh.
2: Memang jam terbang beliau sih. Jam terbang beliau tidak diragukan.
3: Oke, okay. RRI sekali di udara.
4: Hangat gitu kan.
2: Oke.
4: Iya.
3: Ada nih, silakan.
4: Ayo, RRI.
5: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Atas atap mantap. Wah, ini
5: ramai sekali hari ini nih.
2: Iya. Dengan siapa, di mana nih?
5: Nah, Mbak Lipa tak kenal dengan saya itu, Bang Wardi.
3: Bang Wardi. Sungai Rengas.
2: Halo Bang Wardi.
5: Kenal Bang Dipa.
2: Salam kenal Bang Wardi.
3: Iya.
5: Wih, kami sudah dengan perbuat juga loh Bang Dipa sebenarnya.
2: Oh iya.
3: Iya, sebenarnya sering.
4: Iya. Oh, Bang Wardi.
5: Oh,
4: iya, makannya keladi, makan ketumbar. Bang Wardi, apa kabar? Sehat ya tuh, sesak napas, nak? Alhamdulillah, maklumlah bencana nih ya. Walaupun kita ulang tahun nih Bang Dipa.
2: Betul.
4: Alhamdulillah tetap jalan. Walaupun sederhana tapi hikmat ya kan?
2: Benar.
4: Iya, tadi pagi kami udah jalan nih Bang Wardi.
5: Alhamdulillah.
4: Dari upacara, bagi-bagi hadiah lomba sampai penyulutan obor.
5: Benar kesana nih Bopi.
4: Jadi?
5: Saya ini Bopi juga katanya.
2: Oh.
4: enggak ada yang ngantar.
2: Cuma
4: bisa ngompreng, Bang.
2: Oh gitu.
4: Ngompreng ya enggak ada yang bawa.
2: Ya buat Bang Wardi juga inilah ya, jaga kesehatan ya. Mana-mana pakai masker kalau keluar, jangan lupa minum air banyak.
4: Wah, keren. Kasih ucapan dong buat kita nih.
3: Harapannya dong untuk RRI ke depannya Bang Wardi.
5: Harapannya RRI-nya semoga semakin jaya di udara.
2: Amin. Amin.
5: Big Pro 1, Pro 2, Pro 4 juga.
4: Siap.
5: Dan penyiarnya tambah keren-keren.
4: Mantap. Mana enggak manis makan gula aren.
2: Wih. Oh, iya.
4: Makin romantis dan makin keren. Iya. Antara pendengar dan kita penyiarnya
5: cocok. Tambah keren, Bang Dipa juga tambah keren juga.
4: Wih. Penggemar juga ngikutin. Follow Bang Dipa ya.
2: Iya, keren-keren Bang Wardi keren. Salam buat keluarganya.
5: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Bolehlah nih pilih satu lagu sebagai hadiah dah gabung. Mau request lagu apa? Silakan.
5: Saya. Sebenarnya pengen dengar lagu kesedihan si kami kan tetap sana. Sedih rasanya ini kami.
4: Iya, biasanya ceria. Sebenarnya kita tuh Bang Wardi ada kegiatan kayak jalan santai gitu Bang Dipa ya.
2: Benar.
4: Jalan santai, bagi hadiah, tapi ya agak duka sedih.
5: Ya,
2: iya.
4: Tapi kita kurangi
5: gitu. Mana lagu kita mungkin kan.
4: Jadi enggak salah lah kalau Bang Wardi pilih lagu yang itu.
2: Yang kesedihan. Yang... Bobi jangan nangis Bobi.
4: Oh enggak nangis. Ini ceritanya laris manis daun simpul.
2: Cakep.
4: Suara bass yang penting pendengar ngumpul.
2: Mantap.
4: Ini termasuk korban enggak cerita.
5: Keperempat ya.
4: Tapi tetap semangat Bang Lipa.
2: Semangat, kita harus semangat
5: Bang Lipa.
4: Baik.
5: Jadi apa sih kami Bobi dan Bang Lipa. Makasih semuanya Bang Dipa, kami mau pilih.
4: Oh iya Bang Wardi, makasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik.
4: Ngomong-ngomong lagunya ada enggak Kak Mei?
3: Ada, sebentar sedang diproses ya. Sabar.
2: Kesedihanku tuh tadi.
3: Kita ngobrol-ngobrol dulu lah nih. Saya mesti perangkir kan kesedihanku tuh. Heeh, lanjut ya.
2: Kalau enggak Jody yang mau nyanyi langsung nih di sini.
3: Oh gitu, ada live season kan nih. Heeh. Silakan ya untuk pendengar kita sebenarnya yang dari Pro 4 boleh gabung. Yang dari Pro 2 boleh gabung. Itu siapa sih di belakang tuh? Itu
4: sila
3: di sapa-sapa juga yang gabung di TikTok dong. Kita live juga di TikTok loh.
4: Halo.
3: Kita live juga di TikTok RRI Pro 1. Semua kah?
4: Semuanya ya.
3: Semua kah? Ke siapa kita bertanya ini? Ya sepertinya semua ya. Baik, boleh tuh gabung di sana saja ya. Mau sapa-sapa.
2: Aduh, halo.
3: Ya dan untuk Anda juga diinformasikan yang mau datang mana ini karena tadi pesannya tuh diinformasikan saja Mi katanya untuk pendengar yang deket-deket nih boleh gabung atau yang mau jauh yang mau deket juga boleh gabung.
2: Boleh, langsung, mau jauh mau deket mau mau
3: yang jauh mau deket yang dekat merapat yang udah rapat ya udahlah.
2: Yang udah rapat awali dengan bismillah. Ya, rapat tuh kan harus bismillah dulu.
3: Betul.
4: Biar halal
3: ya. Satu penelpon lagi boleh ya?
2: Boleh.
3: Satu penelpon lagi.
2: Sepuluh juga ayo
3: jangan
2: sini.
3: Jangan gitu dong.
2: Oh, jangan
3: halo. Apa tadi RRI?
6: Aku jawabnya.
2: Di Paripanda ganteng gitu.
4: Tidak nyimak.
3: Sekali di udara.
6: Apa meh?
3: Sekali di udara, tetap di udara.
6: Kamu di udara.
4: Sambung di udara.
6: Tetap di udara.
2: Oke.
3: Ini lagi di mana nih? Ramai benar nih.
6: Mana ada orang nih?
3: Oh, berarti kita yang ramai.
6: Tepat meh yang ramai.
3: Oh, ada Cece nih. Cece gak kesini kece?
6: Jemput lah Mi.
3: Ya Allah. Ini jadi meja nih siapa nunggukan meja nih?
2: Aduh.
6: Eh kan ramai di situ Mi.
3: Ya masalah ramai sih ramai betul pula.
6: Bopit kan ada.
3: Oh itu.
6: Abang yang satu itu kan ada.
2: Saya boleh.
3: Ngapak lewat saya salam kenalnya langsung lah ada orangnya nah. Oh Cece, apa mungkin ada harapan untuk RRI, ucapan dan lain-lain atau mungkin kritik dan saran, silakan.
7: ucapannya selamat ulang tahun buat RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4. Semoga kedepannya semakin jaya.
8: Amin.
7: Dunianya Poi semakin
8: sukses. Sukses ke sukses?
7: Sukses. Sukses lah, Mbak Fit.
8: Makasih.
7: Tetap cantik, Mbak Fit.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: ada bersama dengan RRI Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Ramai, makin ramai.
1: Iya baik, makan gulali, gulalinya punya ku ini. Kembali lagi masih di sini. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Spesial nih Bang Ibayo. Mantap, tepuk tangannya lah Pak.
0: Kalau tadi ada Mbok Pin, ada Bang Dipa, ada Kak Mei, bahasa saya.
2: Kak Mei.
0: Ini ditambahkan dua lagi.
2: Iya, ada siapa miliknya tuh?
0: Ada pendengar-pendengar setia kita yang sudah hadir di studio sore
1: sebut
0: hari.
1: Sebut saja Nelly Nelly.
0: Sebut saja
1: nenek-nenek lincah. Lincah ya betul.
0: Ini pasti betul. Suaranya sudah enggak asing nih ya. Ada Mak Kam dan juga Bu Ana.
1: Yeay. Nyempatkan waktu ke sini.
0: Terima kasih banyak kami ucapkan.
1: Dan terima gaji.
0: Mau enggak lah terima gaji.
1: Alhamdulillah. Apa kabar Mak Kam?
3: Baik, alhamdulillah. Nah,
1: mana mikrofon Mak Kam ini, coba dekatkan sikit.
3: Baik,
1: jangan takut dan jangan bimbang.
3: Inilah orang mak-mak enak, enggak biasa ya. Banyak grogi lah gitu rasanya.
1: Pagi-pagi naik bis. Jangan grogi habis. Tenang. Abu Ana apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nih, di hari ulang tahun kita nih Mak Kam. Kasihlah ucapan buat kami nih. Apa nih?
4: Ya, hari ulang tahun RRI ke
0: 81.
4: Semua menitu itu apa? Penyiar-penyiarnya mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Umurnya, dimudahkan rezekinya, kan? Semuanya di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 semuanya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Kasih dari Bu Ana.
4: Selamat ulang tahun RRI Pontianak yang ke-81. Semoga menjadi yang terbaik.
1: Amin.
4: Untuk kedepannya.
1: Amin.
4: Dan penyiar-penyiarnya semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin. Ya. Itu yang penting ya.
4: Semoga makin bertambah pendengarnya.
1: Iya. Emang ngomong-ngomong Bu Ana sejak kapan suka dengar RRI?
4: Kalau saya dari kecil pun tak pernah dengar RRI. Dari orang-orang
1: kan itu siaran apa Bu Ana? Siaran apa?
4: Biasa siaran berita yang apa tuh, yang apa kok bulan puasa gitu tuh Mbak Pin. Itu kan orang tua tuh sering dengar dan mau dengarkan azan untuk buka puasa.
1: Itulah sekarang, yang utama-utama didengar.
4: Sekali ya, waktu remaja, gabung lagi apa di Angkasa Remaja.
0: Panjang nama perjalanan nih ya.
1: Nama acaranya masih ingat?
4: Angkasa Remaja.
1: Angkasa Remaja ya.
4: Yang dipandu oleh ini Bung Filar Mustika.
1: Dulu. Iya betul.
0: Ya. Belum lahir Diva ya?
2: Belum.
0: Belum. Sama pagi saya.
1: 80 ke atas. Tahun 80 ke atas.
0: Iyalah, kita lahir 2001.
4: Saya waktu SMA waktu.
1: Dulu udah main kartu-kartu belum?
4: Dulu saya pakai surat.
0: Ya
4: dikirim tulis nih surat kasihkan. Saya sukanya di posnya. Kawan-kawan tuh yang di sekolah itulah acara Angkasa Remaja tuh kan. Salam-salam dengan kawan apa gitu kan. Biasa sampai banyak surat tuh ya saya bawa titip pula di pos tuh.
1: Di pos tuh.
4: Sekali udah tua nih Mopit inilah baru 9 tahun saya yang bergabung ini nih. Di RR ini.
1: Kemarin sempat vakum kemana?
4: Ya, ada dia tapi kadang dengar, kadang enggak gitu kan. Ya, malah kesibukan. Setelah menikah tuh kan dah sana. Enggak semua fokus. Jadi sekarang nih selama 9 tahun nih baru aktif lagi lah.
1: Aktif lagi. Apa yang udah didapat nih 9 tahun ini nih?
4: Apa ya?
1: Siarnya banyak berubah gitu ya. Dulu kan serba apa?
0: Penyiar-penyiarnya pun banyak baru ya.
4: Penyiar-penyiar. Pokoknya banyak lah yang mana apa. Berita-berita itu kan dapat ditahu. Misalnya kayaknya acara pagi itu yang jam 6 itu Mbok Pit, kabar dari Kalbar. Kadang-kadang dengar kata kejadian apa di daerah-daerah sana kan gitu.
1: Jadi dapat informasi.
4: Dapat informasi.
1: Wawasan itu nambah lah ya. Baik, Mak Kam janganlah dia.
0: Melamun Mak Kam. Ratu enggak Mak Kam ingat-ingat bila saya dengar di RRI ini.
1: Luar biasa nih.
4: Kalau Mak Kam sih waktu tahun berapa ya, Mak Kam anak-anak empat itu dulu kenari.
1: Oh,
4: kenari Mak Kam. Jadi dari itu Mak Kam kayak Mak Kam itu
3: enggak pakai jilbab kan masih kayak orang enak lah ya. Gabung-gabung anak ABG. Jadi makam tu kan dah punya anak tiga tu kan dikenari. Jadi ngumpul tu anak ABG banyak, enggak ada orang tua, enggak ada belum. Belum yang ketua-ketua anak ABG. Jadi ibu ni kawan lah gitu makam ni.
1: Si tomboy lah ceritanya.
3: Tomboy sayang. Jadi sekarang lama-lama tu dapat rumah KRI ni kan, juga dengan tu masuklah makam di waktu pertama masuk tu dalam makam Mbak Dian ke apa itulah beranikan diri tu? Acara Prodangdut tu.
0: Oh, Prodangdut.
1: Dulu kan Prodangdut Pro 1.
0: Betul. Ya, alasan saya masuk Pro 1 ngejar Prodangdut.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: kan.
1: Jadi dia hijrah sana sini.
3: Iya. Jadi suka gitu gabung belajar gabung kan makam kan jadi kan suka jadi. Sampai sekarang lah makam tu suka.
0: Iya, gitu. Dan mendengar aktif ya mendengar gabung.
3: Kalau dah Prodangdut dah mau mulai. Wah cepat solat lo ni. Cepat solat. Kalau buat pi cepat masuk solat. Kalau yang lain tu masih awal gitu kan. Agak cepat kayak buat win kan. Ya, biarlah dah ada solat dah tenang pun makam telefon santai kan. Kita kan mau mandi mau apa dulu dah solat kan tenang. Duduk-duduk lah makan dengan kopi kan santai.
1: Kopi panas.
3: Suka kopi panas.
1: Suka penyiarnya ke program-program acaranya makam?
3: Penyiar program suka semua.
1: Suka semua ya.
3: Bagi orangnya kan ramah tamah. Oh, kan? Yeah. Suaranya imut-imut buat pit.
1: Apa ke bagi dia suka ni. Amit-amit.
3: Suka.
1: Jadi itulah ya program acaranya. Yeah,
3: jadi makam tu alhamdulillah suka semangat itu. Ada radio makam sudah tak salah makam ada 4 ke 5. Bukan beli yang murah tu 200 lebih.
0: Saya pun tak ada itu.
3: Jatuh Bupin, ada almarhum tadi jatuh tu. Apa pula jatuhkan ni? Wah, radio saya ini kesayang saya ya beli lagi ya, beli lagi. Bukan dak ndak tinggal radio tu dari Kenari
1: maklumat
3: tu. Oh, puasa. Dulu makam di Kenari itu pakai radio tu dulu kan musabakah. Jurinya tu kan jurinya Arpian. Makam ikut lomba bulan puasa dah 3 kali dapat juara. Jadi keempat tak bisa lagi.
0: Jadi kan juara bertahan.
3: Ngajinya tu di rumah gitu pakai. Kita ngaji dekat Quran tu ada juri sana. Ambil hadiah tu dengan wah Abah Ming ke Abah Bang Lan ke Bang Ming, Abah Ming.
1: Jadi ceritanya makam ni jebolan juara musabaqah tilawat
0: Quran. Masya-Allah.
1: Peserta. Tahun berapa tu?
3: Lupa dah makam ni. Kalau ya agak yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tadi makam ikut di Sanggau itu Merotal. Ikut makam di Sanggau mewakili apa ni Pak Orang Dayak tu.
1: Waduh, provinsi ya.
3: Makam ni. Tapi makam ni tak ada gigi bin. Lepas memang lu makam ni. Jadi kayak dapat ada satu je.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi alhamdulillah. Udah tu dah bukit. Tapi masih gak diambil orang untuk orang menikah tu. Ini tak di gedung ni bulan 10 ni ada orang ambil kan angkat tangan. Tak ada gigi malu nanti.
0: Malah gigi ya.
3: Mungkin tu suara tu agak udah itu bah. Agak ya, kurang.
0: Betul.
3: Menyanyi pun makam kurang enggak dami.
0: Tapi mau gabung sih tetap nomor alah, satu kalau di radio ya.
3: Tapi makam tua ni kan udah berubah bami. Kalau 3 tahun yang lalu ni makam tak pernah ikut lomba-lomba karaoke tak pernah.
1: Katanya suka cinta dangdut. Kan nyanyi lo sepenggal dua penggal. Lagu dangdut.
0: Iya
1: kan?
0: Apa?
1: Kalau memang apa betul pecinta dangdut.
3: Pecinta dangdut lah.
0: Apa yang mana Rita S Rita S juga.
3: Kusulam benang bulan
0: Sumpatan
3: di pantai Losari.
0: Alamak, disaksikan.
3: Kalau menyanyi

0: dosa kalau sikit
1: HP kan. Jadi HP tu jadi dia kan kurang dia, tapi dia tak pernah marah mak kam tu. Kalau bunyi apa dia tak pernah marah anak-anak tu. Dia pun tak pernah mak ni gini ni, dia tahu kesukaan kita tu, tak pernah lah dia tahu sana. Kalau dia dengar kita bunyikan pesat-pesat lagu, dia tutup kamar, tutup lah dia dalam HP. Tak mana kalau dia marah mak kam marah agak. Kau suka apa? Suka HP mak kam, suka radio bilang dia.
2: Tak mana dia. Itu sekarang dah bisa dengar kan mak kam?
3: Bisa dengar.
1: Tapi mak kam tak pernah buka HP.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bang Lima,
0: bismillah
1: Bang Lima dah sponsor. Lagu yang sama ni. TikTok kan tu ni apa? Doa-doa. Kalau malam tengok doa-doa.
2: Sekarang kita dah makin maju.
4: Bisa bisa didengar di mana pun.
1: Jadi alhamdulillah makam punya TikTok ni, tengok doa-doa tu sebanyak dapatnya di TikTok tu lah makam.
4: Okey baik. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita ya, karena untuk yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya ini akan dikumandangkan azan asar terlebih dahulu ya di 14.50-an. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program spesial hari ini.
2: Hari sekali di udara,
4: tetap di udara.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: RRI sekali di udara, tetap di udara. Indonesia Pontianak ke-81 tahun.
1: Wow, iya,
0: ya, nyamannya makan tape menaung.
1: Rasanya
0: manis.
1: Ya Allah, manisnya.
0: RRI selamat ulang tahun. Mudah-mudahan pendengar dan penyiarnya manis.
1: Macam madu.
2: Bang Rosi bisa nambah nih biasanya nih.
1: Saya pusah ya nambahannya.
3: Tolong gak bisa.
2: Jadi kalau di sore hari ini tadi kan ada Mei, ada Dipa ya.
0: Betul.
2: Sekarang gantian di switch gitu ya.
0: Karena RRI berwarna.
2: Betul.
0: Pro 1 oranye. Pro 4 hijau. Pro 2
4: biru.
1: Suara jadi macam pelangi gitu ya.
4: Warna-warni
0: macam-macam.
2: Betul. Ya kan? Pelangi warna sih enggak apa-apa asal jangan pelan-pelan ngilang. Itu makanya ada Salma, ya kan?
4: Ada Salma. Teman-teman produser.
0: Nyamannya buah korma. Warnanya buahnya korma, ya kan? Betul nggak? Ada di dinding.
2: Apa di korma di dinding?
0: Ini namanya Salma. Dari jauh sangat bening. Dari jauh.
4: Dari dekat
1: enggak
4: tahu ya.
1: Dekat nampak pun bening enggak.
0: Padahal skincare 5 lapis.
2: Kurma bukan sembarang kurma. Kurma dibeli sama si Sonya. Salma ini bukan sembarang Salma. Taunya dia ada yang punya.
1: Masyaallah.
4: Pantas bisa balas lagi.
2: Dia belum minum air kapuas berarti ya. Oke, Mopit ya, ini seru ya.
0: Seru, kan jalan-jalan kita silaturahmi antar penyiar dan juga pendengar.
2: Biasanya kan terbatas dengan pulsa, terbatas dengan kuota, ya kan?
4: Betul.
2: Sekarang langsung bisa pakai mic-nya di siaran kita.
0: Alhamdulillah ya, tadi pagi kita udah melangsungkan upacara nih. Lupa nama ini. Hanya ingat battle-nya.
1: Rosi Betel.
2: Ada Bang Rosi, ada siapa lagi? Kak Fitri,
1: email
2: Kak Imel. Pura-pura enggak tahu ya, Bang.
1: Jauh yang hadir nih, jauh.
2: Jauh ke?
4: Dari mana nih? Kita dari Kuala 2.
2: Kuala 2.
4: Jauh gitu.
2: Kak Imel dari Kuala 2. Kuala 2. Bang Rosi
1: dari saya ini jauh Kak nih dari Itali.
4: Itali mana tuh?
2: Habis balapan nih.
1: Jadi ban untuk kempes pelak patah. Jadi kirim gak ke sini.
2: Oh gitu.
0: Dari tadi.
2: Ini Rosinya beda ya, balapannya beda. Bukan di sirkuit, bukan di sirkuit Mugello, tapi di sirkuit sini nih MT.
0: Udahlah sibuk ngantri air, ngantri bensin, ngantri gas, semua diantri. Ini lupa bosnya nih.
1: Itu yang bikin ancur tuh. Banyak antrian nih.
0: Sama juga pas mau gabung biasa ngantri enggak? Mau request lagi.
1: Paling susah. Masyaallah, kalau RRI itu ya, kebor-kebor monitor itu.
2: Kalau Bang Rosi paling susah masuk pas jam siapa?
1: Semua jam.
4: Berarti itu kurang cepat aja.
2: Curiga Bang Rosi ini request jam 12 malam ke atas nih
1: yang susah. Kok bisa?
4: Itu sih enggak ada siaran ya Bang Rosi.
1: Paking favorit tunjukkan RRI itu ya. Dalam segala hal perlu di Bro 1, Bro sampai 14 itu kan. Semua monitor saling berlomba-lomba ingin masuk gitu kan.
2: Biasa tuh kalau istilah pendengar tuh jarinya keriting.
1: Kenapa enggak ada yang biku apa? Kuku dia patah.
2: Terpencet-pencet ya.
0: Kaku, enggak, ya Allah. Rosi ngomong-ngomong. Dari sekian kapan Bang Rosi ini suka dengar RRI?
1: Saya dari tahun berapa? Adalah sekitar 20 tahun ada saya dengar ni.
2: Iya.
1: Dulu sih malu-malu. Sekarang sih dah malu-malukan.
0: 20 tahun. Awal-awal tuh acara apa tuh?
1: Acara biasa tetap dangdut inilah.
2: Dangdut ya.
1: Dangdut inilah.
0: Enggak, dulu kan belum dibelah nih, maksudnya belum dipisah-pisah. Hanya pro satu saja dulu kan.
2: Satu siaran aja dulu.
0: Fokusnya ke program acara apa dulu?
1: Program waktu itu subuh, saya suka dengar subuh, dakwah itu kan.
0: Siraman rohani.
1: Siraman rohani, dari situ lah saya mulai itu menyimak-menyimak ke. Itu berapa indahnya suasana waktu subuh itu kan. Mendengarkan dari propos dari RRI itu kan tentang ceramah. Tentang masalah hati kan. Itulah yang masih terpanggil untuk monitor.
0: Sekarang apa nama acaranya Bang Andre?
2: Kalau di sini Mutiara Pagi. Di Pro 2 tuh
0: Sinar Mentari dulu.
2: Pro 2 ada kan?
5: Ada di Pro 2 namanya
2: Jelajah Iman. Jelajah Iman. Kalau di Pro 4
0: Hikmah Pagi.
2: Ya.
1: Di situ lah saya lihat. Saya tengok pun penyiar-penyiarnya banyak yang bening-bening. Jadi tertarik benar saya itu.
2: Kita habis ngusap muka pakai air garam nih Bang Rosi.

0: kalau saya udah faktor umur kan.
1: Faktor umur.
2: Faktor umur.
3: Dulunya balapan, sekarang udah nagih. Gitu.
1: Sekarang balapan mencari pahala.
3: Ah, nah, itu dia. Mantap. Lurus emang kawan itu satu nih.
0: Lurus. Emang. Sekarang generasi baru nih
3: mas. Bagus, bagus, bagus.
0: Agak pulus sih kita.
1: Untuk Salma, kalau masa sayur kan ada kuah. Untuk Salma.
3: Untung Kak Fitri.
1: Oh, iya. Ada lagi yang pro dua nih tak kalah kan. Bang Rosi ada anak beranak?
0: Ada.
1: Biasa mungkin yang suka segmen anak muda. Salma.
0: Betul, anak saya yang nama Putra tu mendengar suara nama Salma ya ni. Apa kena nengok orangnya? Tahu betul pak saya nak ajak sini.
3: Bisa bikin gal untuk Bang Rosi, benar lah.
0: Anak saya yang kedua ni.
1: Belum bisa.
0: Belum melihat kenyataannya. Saya tengok macam orang Pakistan. Masya Allah.
3: Emang ada blasterannya? Ada.
0: Kamu bopit kayak orang India.
1: 3, 2, 1.
3: Apa itu?
1: Ada mau itu.
3: Kaulah. Ya Allah. Okay. Itu kalau Bang Rosi dari dari 20 tahun yang lalu ya Kak Fitri ya.
1: Dari siraman rohani dan acara-acara kita ya.
3: Kak Ingel macam mana gak nih?
4: Sama kita. Kita dari zaman kita sekolah dulu kan. Dari zaman kita sekolah kita dulu dimulai dari Pro 2 tuh kan.
3: Pro 2.
4: Request request. Karena awalnya sih kan internet belum ada tuh di kampung tuh. Kita cuma jadi pendengar setia aja kan.
3: Zaman-zaman siapa tuh?
1: Zaman-zaman
4: Saya lupa gak dulu zaman-zaman penyiarnya.
3: Siapa tuh? Ada.
4: Mungkin udah pensiun
3: ada kan dia sekarang tuh, ya. Kalau enggak salah tuh dulu ada Kak Fitri ya kan? Fitri, Kak Fitri di Pro 2 kan?
4: Mungkin ya. Kita juga
3: ada tuh, Kak Ira juga dulu di Pro 2.
4: Kita tuh sering dulu kan ada request-request lagu atau kita cari kenalan gitu kan di
3: Ada gak ketemu tuh?
4: Dulu kan dulu bukan kayak dulu SMS kan, bukan belum ada WA kan zamannya SMS tuh. Kita request lagu gitu kan, cuman kita kan mendengarnya enggak sering kayak sekarang gitu kan. Jadi betul, kita penyiarnya kurang kenal lah dulu tuh. Tapi kita udah dengar udah lama lah gitu kan. Jadi jadi pendengar setia RRI. Dari Pro 2, Pro 4. Pro 4 kan dulu belum ada ya. Pro 1 dulu tuh kan.
3: Pro 1 dan Pro 2 ya.
4: Jadi
1: kan Kak Emil nih kan ada bundanya. Apa tuh karena diajak, dipaksa oleh bundanya tuh, ya dengarlah RRI. Atau mau sendiri?
4: Enggak juga sih. Kan memang dulu awalnya kan dari mama. Kan mama kan sukanya ter radio juga kan. Kan
1: kita itu tuh lah ya.
4: Nah, kita kan satu rumah kan ya. Jadi kita ikut lah gitu kan. Dari dulu, nah awal-awalnya kan memang Pro 1 gitu kan. Karena kita dulu misah sama mama, jadi kita dulu kan pakai apa, handphone juga. Handphone yang jadul lah dulu.
3: Yang kan poliponik ya. Zaman-zaman kita dulu poliponik.
4: Itu jadi pakai headset tuh kan. Itu kita dengar dengar sendiri
1: gitu. Apalagi dapat email tuh dari acara-acara yang suka didengar.
4: Ya. Acara-acara yang suka didengar tuh ya request-request lagu.
3: Request lagu.
4: Kayak dangdut-dangdut gitulah pokoknya. Karena kita kan pencinta dangdut juga.
3: Waduh, ini dua-duanya pencinta dangdut nih ya.
4: Tapi tapi rock kita juga suka, rock.
3: Rock juga suka.
4: Juga suka, pop juga suka pokoknya.
0: Tapi enggak tahu lah rock apa lo. Aduh, tak aku ngomong tuh jelas. Rock apa lo?
3: Musik rock, musik rock. Musik rock. Aduh, ini kita nyapunya susah ini. Aduh,
0: aku tuntang mendengar saja nih.
4: Kurang-kurang gitu.
3: Oke. Tapi berarti dari situlah kecintaannya terhadap radio gitu ya.
4: Iya. Gitu.
3: Oke.
4: Jadi tambah lagi mama kan sekarang gitu buka-buka radio gitu kan. Mama masuk nih gitu.
1: Suara sendiri.
3: Oke. Kita coba baca-bacakan dulu sikit-sikit ya Kak Fitri ya. Ini ada yang nyapa-nyapa kita, ini ada Kak Eka di TikTok ya kan. Kalau Kak Eka nih suka gabung di TikToknya RRI Pro 4 katanya. RRI Pro 4. Nah, terus ada acara Pro Dangdut.

0: kan katanya, betul kan? Nah, yeah. Terus juga katanya kata-kata untuk RRI, apa nih? Untuk RRI semoga terus dan banyak programnya yang bagus semuanya. Amin.
1: Doanya.
0: Itulah. Ada Bang Hendra gak nih? Kalau Bang Hendra di chat bilang katanya selamat ulang tahun RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Semoga tetap jaya selamanya di udara.
1: Oke. Okay.
0: RRI-nya aja yang di udara ya. Kita ya di daratan. Bahaya kalau kita di udara.
1: Ya, bahaya. Jatuh nanti kan.
2: Ngambang gitu. Tetap di studio.
0: Ah, menyiar tetap di studio. Suaranya yang mengudara. Oke. Baik. Nah, nanti abis ini kita coba satu lagu dulu. Karena tadi udah ngomongkan kecintaannya,
1: betul.
0: Jatuh cintanya pada pandangan pertama, sama kayak satu lagu ini nih. Ada miliknya Ran dengan pandangan pertama.
1: Siap. Mantap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita masih di siaran gabung tentunya ya. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan juga pendengar kita. Dan ini spesial untuk hari ulang tahun RRI yang ke-81.
2: RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke.
3: Rame sekali ya.
1: Berasa ganteng sendiri di ruangan ini. Mantap memang. Ini udah perkumpulan ini ibu-ibu semua ya. Oh, belum. Satu belum.
3: Saatnya Bang Andre bersinar di sini.
1: Iya, benar. Aduh, untung enggak pakai kerudung juga. Oh, bahaya ya kalau jangan ya. Oke.
2: Okay. Andrea dong.
1: Ini jangan dong. Aduh. Nah, kalau tadi ada Bang Rosi, ada Kak Imel. Sekarang ada siapa lagi nih, Kak Fitri? Salma. Salma mungkin.
3: Dari yang paling dekat sama aku, yang paling cantik dong. Paling merah-merah.
2: Merah ya, menyala.
3: Ada siapa, Kak? Boleh agak
2: deketan
3: ke
2: mic?
3: Halo.
1: Ini mic loh.
2: Emang itu ciri khasnya. Kok masuk radio pun gitu kan? Tawanya gelap lo.
4: Saya dari Mama Ririn dari
1: Mama Ririn. Oh, Mama Ririn dari Kolomandor. Dari Kolomandor. Sebelahnya Mama Ririn?
2: Ini adalah pengusaha. Pengusaha aloe vera. Yang keren. Lidah buaya. Hati-hati depan ini buaya darat.
1: Aduh, simpan dulu lidahnya nih.
2: Janganlah marah.
1: Enggak dong. Enggak, masalahnya takut-takut bah diusahakan gitu.
4: Udah kehabisan lidah.
1: Oke, okay, ada Kak siapa? Tina ya.
4: Iya, Kak Tina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, tapi enggak deg-degan kan?
4: Sedikit. Padahal udah sering ya.
1: Rasanya gimana?
4: Rasanya itu beda soalnya.
1: Rasanya beda.
2: Biasanya di radio hanya suara audio.
4: Iyalah kalau di klare gitu kan. Kalau di sini kayak
2: kayak artis selebriti.
4: Lu enggak ternyata.
1: Itu yang kami rasakan.
4: Ternyata sama ya.
3: Kak Tina. Kak Tina itu ada live TikTok. Oh, jadi bintang nih habis.
1: Betul.
2: Jadi banyak yang bilang radio itu bukan masa lalu. Iya kan? Bukan masa lalu. Nyatanya sekarang radio banyak digemari, makin apa namanya maksimal kita ya. Lewat media-media sosial, ada live TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain.
1: Benar. Itu enggak
2: Bang Andre.
1: Lengkap pokoknya kita sekarang tuh. Tinggal mau milih yang mana jalannya.
2: Iya, betul. Radio zaman dulu masih ada di rumah Kak Tina?
4: Ada, masih pakai.
1: Masih.
2: Enggak servis-servis tuh. Berarti kan awet.
1: Enggak, takutnya kalau di servis nanti itu rusak, jangan.
4: Hilang jadinya. Sama
2: radio aja awet, apa sama pasangan itu?
1: Aduh, oke.
2: Kak Tina, jadi radio tuh dari sejak jam berapa udah mulai on?
4: Pas bangun tidur atau subuh tuh jadi ada yang didengar sambil beres-beres kan.
2: Itu non stop.
4: Sampailah nanti tidur barulah dimatikan lagi. Soalnya di radio nih kan kita bisa sambil-sambil gitu kan.
2: Iya,
4: telinga mendengar kita bisa beres-beres sambil apa gitu.
2: Betul-betul. Jadi banyak juga Bang Andre kalau Kak Salma ya. Kalau audio kan kita tuh bisa nyambi-nyambi gitu kan.
3: Ngerasa ditemenin gitu ya.
2: Tinggal volumenya dibesarkan
4: kampung dengar. Pas lagu pagi kalau acara-acara yang lain telepon apa itu kan nyapa-nyapa tuh senang
3: Selalu bergabung nih Kak Tina.
4: Insya Allah biasa.
3: Kayak biasanya gabung di acara apa tuh Kak Tina kalau misalnya lagi
4: di
3: gabung
4: tuh. Siang tuh yang
3: request
4: Indonesia banget.
3: Indonesia banget di Pro 1 ya berarti ya.
4: Kalau dulu sih awal mulanya gabung di sini sih Pro 2 kalau Kak Tina sih.
5: Oh, sama kayak Kak Imel tadi ya, yeah. Berawal dari Pro 2.
4: Waktu zamannya Bang Dodi masih.
1: Oh iya. Oh,
4: sama Mbak Ira.
2: Iya.
4: Bang siapa gitu
1: Bang Bunsen.
4: Ah Bunsen.
5: Di Pro 2 dulu suka request-request juga enggak?
4: Setiap hari kami gabung itu tuh. Dulu kan pakai telepon biasa kan. Ya suara kita tuh udah dikenal kalau kita gabung.
2: Oh. Enggak perlu biasa kan pakai nama samaran ya. Enggak nama asli.
4: Nama asli Tina. Selpa tuh supaya apa nama tuh alamat kita tuh ditahu.
2: Oh, Selpa,
1: Selat Panjang.
2: Jadi Kak Tina, acara waktu di Pro 2 tuh yang ingat waktu zaman-zaman
4: request time lah
1: request
4: itu.
1: Time.
4: Senang
1: time.
4: Benar tuh enggak dia.
1: Karena bisa salam-salam ya Kak ya.
4: Kami pun pernah buka bersama dulu waktu anu pernah gitu kan.
2: Dulu.
4: Waktu apa namanya itu halal bihalal.
2: Oh iya.
4: Ada dua kali enggak pertemuan dulu kita
1: betul, di sini. Betul. Pernah ada.
2: Request time ya kan penyiarnya masih ingat yang jadul-jadul ya kan yang baru.
5: Iya. Ini generasi baru Pro 2 sekarang ya.
1: Iya. Oke, Mama Ririn, kalau Mama Ririn?
2: Mama Ririn dari sejak tahun berapa tuh, Mama Ririn? Dengarkan
6: kalau radio ini sih memang dari kecil kita tuh suka dengar gitu. Cuman gabung tuh
2: baru-baru.
1: Baru-baru.
6: Ini keempat ya kita.
4: Kadang orang tua kan dulu suka dengar radio kan.
2: Jadi ngikut lah nih ya.
4: Dulu kan kalau di era itu kan kalau maghrib kan ada ajan dengan sholat itu kan ada bacaan apa gitu kan. Alhamdulillah tuh belajar dari situ lah tuh. Orang tua itu ngajarkan. Dengarkan tiap hari. Jadi gerakannya ya dianukan apa namanya tuh bacaannya tuh dari radio
2: ya, Alhamdulillah.
4: Ada dapat
2: siar-siar yang disampaikan gitu ya Bang.
4: Iya kan dulu kan enggak ada kan cuma satu-satunya kan.
2: Iya RRI dulu kan Pro 1 saja. Nah, ini kan tahun demi tahun berubah. Barulah kita fokus ke Pro 2 segmen remaja, Pro 4 segmen dangdut dan rakyat lah gitu.
1: Ayo dah. Kalau dihitung pakai tahun misal kayak gitu udah berapa lama? Kalau Kak apa Mama Ririn?
6: Kalau dihitung enggak berapa lama
1: belasan 12-an tahun juga.
6: Belasan tahun juga.
1: Oh berarti udah kenal juga dengan pendengar-pendengar lainnya juga gitu Mama Ririn.
6: Alhamdulillah udah.
1: Oh, biasanya kan kalau pendengarnya biasa punya punya perkumpulan gitu ya kan.
4: Udah lah orang yang grogi.
1: Katanya Kak Ira mau siaran nanti 24 jam non-stop ya. Sendiri ya, tapi dia siarannya yang kayak gini nih Kak, yang segitu.
3: Jam 12 tuh.
4: Ah, itu boleh tuh.
1: Alamak. Berdesis ya. Tuh kan, gini rasanya emang dikerubungin sama mak-mak ya. Butuh
3: bantuan?
1: Enggak. Aduh, kamera banyak lagi. Mau gini juga enggak guna ini. Oke.
2: Okay. Oh, sekarang kok enggak ada era digital? Pernah guna kan enggak?
5: Pernah.
2: Di handphone.
1: Pernah.
5: Kalau pas radio gitu cuma tidak
1: ada. Oh.
2: Jadi ada alternatif ya Mandre.
1: Tetap bisa dengarkan. Bisa.
6: Kadang kalau kita kerja kan tuh, pas kita istirahat atau balik itu kita mutar itu.
1: Oke.
2: Ngomong-ngomong, Marin kerjanya apa nih hari-hari?
6: Rumah tangga.
1: Rumah tangga.
2: Oh iya, beres-beres ngurus rumah.
1: Oh betul ya.
4: Dengar radio, kan?
2: Dengar radio.
1: Bisa di mana aja kan? Fleksibel kan?
6: Ada yang kerja sampingan.
1: Ah.
4: Ini tidak mampu nih.
1: Sampingan ini.
5: Sampingannya yang gede.
2: Alhamdulillah.
5: Tadi kan kita udah tahu program favoritnya Kak Tina. Kalau Mama Ririn ini program favoritnya apa nih selama dengerin radio?
1: Tiga, dua,
5: satu.
4: Tidak tahu. Tahu.
5: Dengan perempat.
1: Pro 1. Program favorit.
5: Biasanya gabungnya di acara apa tuh? Dangdut kah?
6: Pro 4 gabung, Pro 1 pun saya gabung.
1: Oh oke, okay. Oh berarti dua-duanya semua favorit ya? Semua acara ya. Maaf ya Pro 2 ya.
5: Iya, sadar diri. Sadar diri.
1: Enggak sih, ini kalau yang datang anak muda juga pasti yang Pro 2 gitu.
4: Menyesuaikan
1: lah ya.
3: Bilang
4: gak
3: boleh
4: tak
3: gabung di Pro 2 gitu.
4: Nanti dijawabnya gak boleh.
1: Nanti panik, bilang mau panik nanti.
5: Nanti aku bilang pro satu sama pro empat aja deh.
2: Baiklah. Dan memang setiap pro itu ada gaya bicaranya. Seperti itu, contohnya tutorial. Bang Andre, memang sudah di apa tuh? Ayolah diarahkannya nak Bang Andre. Baik.
1: Tapi kalau dari Mama Ririn sendiri, pengennya RRI itu seperti apa sih ke depannya?
2: Ya, harapannya.
1: Harapannya itu
6: ke depannya semakin jaya.
1: Semakin jaya. Amin. Jaya.
2: Jaya.
1: Oke.
2: Ada yang India itu kan? Cenya.
1: Hey, itu India beda. Gini dong nanti. Gini dong ya.

Nah, ini lagi ada ini ya, kedatangan surprise dari pendengar-pendengar kita, dan juga ini ada Pak Kepsta kita juga di sini gitu ya, pendengar ya, yang ikut merayakan bersama dengan pendengar-pendengar di sini. Wah, ini pokoknya seru sih sebenarnya. Kalau yang nggak datang kayaknya gimana gitu ya kan? Ya pastinya memang ini jadi satu momen gitu ya, di mana kita-kita itu meluangkan waktu bersama untuk bisa seru-seruan, baik itu dari penyiar dan juga pendengarnya. Nah, ini ada yang mau foto-foto juga ya. Ada yang mau pokoknya rame deh di sini ya. Ini kayaknya rame banget. Kalau gitu kita ke lagu dulu aja deh ya. Kita dengarkan satu miliknya ini dulu deh. Budi Doremi, Ada Untukmu. Kayak Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 selalu ada untukmu.

0: Baik, dan tadi sudah kita dengarkan satu lagu ya. Kita masuk lagi tentunya. Memang hari ini siarannya agak beda gitu pendengar ya, karena memang ini hari yang spesial untuk RRI se-Indonesia tentunya, dan berhubung juga ini hari radio nasional gitu ya. Dan ini ada X-nya ya di sini ya. X penyiar yang dulu pernah di sini. Tapi kayaknya nanti mau melanglang buana dianya.
1: Tapi kayaknya mau kesini lagi katanya.
0: Nggak tahu sih
1: gitu ya.
0: Dia mau jadi guru katanya. Guru, ampun guru.
1: Bapak guru.
2: Jangan guru, jangan.
0: Itu dia.
1: Ada
0: ya.
1: Siapa sih?
0: Ada Hendra. Jauh-jauh dia.
1: Iya.
0: Dari mana? Dari mana? Flying Stone ya.
2: Dari Flying Stone.
0: Flying Stone. Batu Layang.
1: Batu Layang. Kok ada saya nggak diperkenalkan ya?
0: Kan tadi udah.
1: Ya, tapi kan tiba-tiba ada lagi.
0: Tiba-tiba ada lagi. Nggak, kirain tadi mau pulang.
1: Memantau-mantau dulu
0: ya. Oh iya, tadi ada teman-teman ya.
1: Betul-betul.
0: Di luar yang juga masih standby. Ya.
1: Betul.
0: Monitor setia kita.
1: Dan alhamdulillah ramai sekali yang datang hari ini. Tadi sudah tercatat ada 3.200.
0: Oh, banyak ya.
3: Luar biasa.
0: Banyak.
3: Kayaknya RRI juga gak cukup.
0: Hitung-hitung helai rambutnya ya. Rambut yang di kepala.
1: Jadi alhamdulillah perpaduan yang luar biasa ya antara pendengar Pro 1. Terus apa sih kalau Pro 2 sebutnya?
3: Teman-teman Pro 2.
1: Sama Bu Abang. Lupa lupa pula saya.
0: Soalnya kan berubah-ubah ya.
1: Iya. Saya agak lupa juga.
0: Iya.
3: Soalnya kan kami bisa di semuanya.
1: Pernah aja.
2: Multitasking lah ya Kak Mia.
1: Alah kan Hendra juga suka
0: dong. Iya, dia juga sama ya.
1: Hendra sama di awal di Pro 2.
0: Sampai ya, akhirnya udah menyerah ya.
1: Sama.
2: Maksudnya betul ya.
1: Musik kan juga sama, Pro 2 pernah, Pro 1 pernah, Pro 4 pernah.
3: Udah kayak bunglon.
0: Iya. Bisa taruh mana aja bisa ya.
1: Bang Anda juga sama, pernah di Pro 2, pernah di Pro 1.
0: Udah stop sampai situ.
3: Ada yang kurang kayaknya ya. Ada yang kurang yang belum dijelajahi sama Bang Andre.
1: Ya abis ini Salma ke Pro 1 katanya.
0: Aduh. Belum, kalau Salma belum kayaknya.
1: Tapi Hendra bagaimana setelah sempat vakum sebentar dari RRI?
0: Happy ya?
1: Enggak, apakah masih mendengarkan kita juga? Siapa tahu udah langsung berpaling aja.
0: Iya.
2: Tapi alhamdulillah sih setelah vakum lama banget ya. Ya 2 tahun gitu kan.
1: Oh, sudah 2 tahun ya?
2: Iya.
1: Kayaknya baru 3 bulan.
2: Maksudnya apa ya Kak Mei ya?
0: Rasa kayak rohnya masih di sini gitu ya.
1: Iya, soalnya masih ada suaranya sempet kan.
0: Oh iya benar. Ya, suaranya masih.
2: Habis itu langsung menghilang kan suara-suara itu kan. Ya biasalah, banyak yang mungkin enggak suka.
0: Enggak dong.
3: Enggak dong. Ada ya. Kita ngerinya punya nih Bang ya.
0: Waduh. Ini kayaknya abis ini enggak pulang deh.
2: Oh, ada ruangan sekap di sini ya.
1: Tapi enggak
2: bercanda
1: juga
2: aja sih.
1: Waduh.
0: Itu ya, emang candaan kita biasa jarang kayak gitu.
2: Iya, biar kan kita suka bercanda di sini.
0: Iya.
4: Iya, iyalah, bakal guling corak melati.
3: Apa tuh?
4: Tentunya Bang Hendra tidak berpaling hati.
0: Tapi emang bener Mufid ya, kalau Hendra tuh susah move on memang. Karena ngeliat beberapa postingannya juga masih kayaknya masih kangen siaran gitu ya kan.
3: Rindu. Iya, berarti radio tuh ada apa? Ada sesuatu di hatinya Bang Hendra sendiri gitu.
0: Iya, coba Hen, keluarin Hen.
1: Ini udah keluar. Oh iya, jadi ngapa cerita lah.
2: Ini jadi sesi curhat kan nih.
0: Biar orang dengar langsung sih. Siapa sih?
1: Tapi apakah memang benar yang kita kira? Maksudnya kayak radio tuh punya tempat tersendiri untuk Hendra gitu.
2: Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang radio, memang sebelum ke RRI pun dari dulu pas masih SD SMP pun memang sering.
0: Ini baru mau melo loh. Lu nih puterin musiknya udah pada nangis nih.
2: Tapi mau gimana pun sampai sekarang radio tetap bisa jadi tempat buat dengerin lagu-lagu. Selain dengerin lagu-lagu sih lebih seringnya ke apa sih namanya, kayak tempat curhat gitu kan. Kadang-kadang kan penyiar juga apa ya istilahnya, membuka ruang lah istilahnya untuk jadi tempat sesi curhat. Kadang-kadang kan biasanya orang gak ada tempat curhatnya, ya paling ke penyiarnya lah gitu kan.
1: Atau telah sempat curhat ke saya juga waktu itu.
2: Pas live TikTok itu kan enggak sih?
1: Berbahaya nih sebelah sini. Yang mau colet-colet
0: dulu. Entar dulu ya, colet-coletnya nanti ya. Tahan.
1: Bahaya sekali.
4: Tapi Endra waktu awal masuk tuh mau sendiri atau termotivasi dari apa nih?
0: Iya.
4: Menjadi seorang announcer gitu kan?
2: Mungkin dulu pas
4: di apa tuh di waktu itu ikut lomba-lomba atau gimana bisa nimbrung ke RRI?
2: Nimbrung ke RRI kayaknya awalnya
4: baca
2: pas
4: berita,
2: narasumber.
4: Salah, kan? Oh,
0: narasumber ya.
2: Pas awal jadi narasumber pas masih kuliah. Pas masih kuliah Mbak Pit.
4: Oh, berarti pas kuliah.
0: Iya, kalau enggak salah tuh
1: sekitar masih 15 tahun yang lalu ya.
0: Iya, benar.
2: Iya, kayaknya kita umurnya berapa? 40.
1: Loh. Kita mah 22.
2: Kan ngajak-ngajak.
4: Oh, jadi narasumber.
0: Narasumber. Ya,
2: jadi narasum.
0: Casing aja sih muda kalau ini Kak Fitri.
1: Casingan aja muda.
0: Umurnya tuh udah banyak.
4: Iya enggak?
1: Alhamdulillah sempat banyak.
2: Sempat.
4: Alhamdulillah.
0: Berarti dari narasumber tertarik untuk menjadi penyiar gitu ya.
2: Oh, sebenarnya sih dari SMP sih.
0: Dari SMP udah
4: tertarik.
0: Dari
4: SMP udah. Dengerin acara apa waktu itu, Ndak?
2: Request lagu jam berapa tuh dulu ya? Jam 1. Enggak, Pro 2.
4: Oh, Pro 2. Wow.
1: Mbak Fitri.
4: Berdua ya, yeah, kan? Kita kan ya.
2: Yeah.
4: Masih tebak-tebakan kan?
2: Lupa juga. Tapi
4: manis,
2: dulu
4: ya,
2: tapi kan? Dulu tuh seringnya
4: itu orangnya manis tuh.
2: Oke. Tapi dulu tuh sering nyatet-nyatet lagu gitu kalau misalkan kayak orang request apa terus kayak ada Indonesia Top 20, International Top 20.
4: Oh iya.
2: Karena kan sarang-sarang lagu dulu cuman di radio.
1: Sarang lagu.
2: Pikirannya
0: apa? Sebelum ada platform-platform hijau itu ya.
1: Sarang beo.
2: Boleh sebutin
0: enggak? Enggak usah. Enggak dibayar soalnya.
2: Oke.
0: Nanti PA-nya bingung.
1: Ada PA-nya ini?
0: Ada.
1: Ada.
0: Panik.
3: Iya. Kayak enggak ada briefnya gitu.
1: Ya, tadi kok tiba-tiba siapa main selanjutnya? Bingung saya.
0: Emang kayak gitu emang.
1: Oh iya.
0: Oh, berarti dari situlah ya asal muasalnya pengen jadi seorang penyiar.
2: Mungkin Kak Mei langsung kali ya.
1: Apa tuh?
0: Kenapa Mei?
2: Asal muasalnya pengen jadi penyiar atau
0: dia masih kalau
2: masih.
0: Enggak mau ngajak-ngajak.
2: Enggak.
0: Kapan berhenti? Waduh.
3: Enggak kedengeran
1: kok. Oh gitu.
0: Kalau yang suara di belakang tadi itu masih pengen siaran. Cuma udah harus
2: udah waktunya enggak sih?
0: Main gitu.
1: Oh, jadi merasa tersaing oleh saya. Janganlah gitu.
4: Kalau Mei apa yang buat eksis sampai sekarang?
1: Nih. Yang membuat eksis adalah cinta dari para pendengar-pendengar ini.
2: Bagaimana saya
1: dari Pro 2 masih ditemani, pindah ke Pro 1 masih ditemani oleh pendengar-pendengar, ke Pro 4 masih ditemani juga, ke Pro 1 lagi loh, masih setia gitu. Itu yang bikin aduh berat sekali untuk berpisah dengan dunia siaran ini.
2: Masya Allah.
0: Anda terima macam. Oke, oh berarti tapi kalau sekarang kesibukannya apa, Hen?
2: Biasalah mengitari kota Pontianak.
0: Mengitari kota Pontianak. As soon as possible nanti jadi Pak Guru ya, Insya Allah ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Tapi apakah nantinya akan tetap pengen jadi seorang yang bisa apa ya ngasih informasi ke orang lain secara luas kan?
1: Tapi sekarang ya? Jadi orang yang menginfluence gak harus jadi penyiar radio.
0: Betul. Gitu. Apakah tetap akan seperti itu
1: apakah
0: nantinya?
1: Apakah mau jadi influencer atau tetap ingin berkarir juga di bidang ini?
0: Nah,
2: sebenarnya sih kalau dari hati pengen baliklah ke asal. Karena sesuai jurusan juga kan sebenarnya. Cuman kalau udah takdirnya jalannya B, udah berarti jalankan yang B dulu. Kan bisa aja balik ke
0: A. Benar.
1: Kita nggak tahu ke depannya seperti apa.
2: Benar, gitu.
1: Benar.
2: Jadi jalanin saja lah.
0: Tapi harapannya buat RRI.
1: Iya. Kasih bantuan dulu lah, biar nggak serius banget sedih nih.
4: Dari Paris ke Perancis.
1: Aduh.
4: Ya, RRI tetap laris dan eksis. dari dulu-dulu kan. Nah, tadi udah diceritakan oleh pendengar kita, radio yang zaman-zaman dulu masih ada di rumah. Walaupun rusak tetap diservis, betul kan lagi. Apalagi sekarang kita udah maksimal, udah ada media sosial kan, ada yang TikTok, YouTube,
3: ada RRI digital juga.
4: Jadi kita tuh enggak tinggal diam.
0: Iya, betul.
4: Maju terus.
0: Betul. Jadi bisa didengarkan di mana aja dan kapan aja gitu ya. Betul.
4: Walaupun udah berusia ya semakin tua, semakin berisi.
1: Enggak, 81 itu kan kalau ibarat manusia sudah banyak sekali
4: makan asam garamnya
0: ya. Tapi semangat kita tetap muda. Kalau 81 dibalik jadi 18 kan.
3: Oh
0: iya.
3: Oh
2: 18.
0: Iya.
3: Umur 81 tapi jiwa 18 gitu.
1: Nah, seumuran lah sama di depan kita ini.
0: Mana?
3: Kita adepnya kemana nih soalnya?
0: Banyak ya, depan kita banyak soalnya. Soalnya depan, kalau depan yang sana agak sepuh. Oke. Jadi berarti pengennya RRI lebih baik lagi gitu Hen ya.
2: Oh iya benar. Harusnya RRI bisa lebih baik lagi dalam memberikan informasi.
1: Ini kayaknya sedih banget ya rasanya ya. Emang kita siapkan sesi di ujung ini sesi penyapuan gitu.
0: Iya,
1: berlinang-linang dulu kita.
2: Oh, oke, okay. siap.
4: Habis itu langsung sikat.
1: Habis itu tiba-tiba berita.
0: Memang pengen balik lagi. Ya pastinya rumah RRI tetap buka kok untuk yang namanya rakyat Indonesia.
2: Iya lagi.
1: Pagar kita tidak pernah terkunci.
0: Betul. Sebenarnya enggak ada yang namanya mantan gitu ya kalau di sini ya.
1: Oh iya ya.
3: Kalau di sini aja ya, Bang.
0: Kalau di sini. Kalau di dunia nyata beda lagi.
4: Karena kita adalah Sumo yang kami angkasawan RRI. Sekali di udara tetap di udara. Semenjak empat lima
1: tahun berhenti. Tenang.
2: Paduan suara nih.
0: Tadi mau choir gitu.
4: Setiap penggalan Mars RRI itu buat kita jadi patuh dan setia.
0: Lanjut nih, berjiwa Pancasila nanti. Iya ya, pastinya itu ya, tetap ada di hati gitu ya. Betul. Di hati masing-masing ya. Udah. Kalau dari Salma, harapannya pengennya kayak gimana nanti RRI ke depan?
3: Harapannya kalau untuk RRI ya, semoga di usia ke-81 ini meskipun kelihatannya kayak sepuh banget ya, tapi semoga bisa tetap terus beradaptasi sama dunia sekarang, terus bisa tetap menjadi teman, karena ya hakikatnya kan radio kan menemani ya. Terus habis itu semoga tetap bisa eksis dan jadi dan selalu didengarkan lah ya oleh rakyat Indonesia.
0: Okay. Dari siapa gini? Dari Mopit.
4: Ada lalat. Ada lalat hinggap di bubur. RRI suara berdaulat Indonesia makmur.
0: Slogan dipakainya ya. Oke.
3: Tema hari radio ya.
4: Pilih saya.
0: Oh kampanye.
3: Ini ngumpulin buat tahun berapa sih Mbak?
0: Untuk 2045 ya.
1: Udah Indonesia emas itu.
0: Makanya.
1: Amin.
0: Makanya dari sekarang.
1: Iya.
0: Emas kan nanti kan 2045 ya.
4: Tanya belum jawab.
1: Harapannya apa?
0: Harapannya bisa lebih banyak lagi penyiarnya.
3: Penyiarnya banyak ya.
0: Iya makanya.
1: Minta tolong.
0: Makin banyak penyiar kan makin banyak warna kan. Makin banyak yang bisa nemenin orang juga yang lagi kerja beraktivitas. Yang pastinya RRI makin bisa didengar dimanapun.
4: RRI.
0: Sekali juga. Tetap di udara. Oke. Sampai jumpa.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Pemprov Kalbar sambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang JS Kunisaki beserta personel dan peralatan bantu penanganan.

0: mulai dari vitamin, susu, makanan hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini memadamkan titik-titik kebakaran.
1: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kumuraya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini. Niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
0: Astro menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
2: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api. Jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin kuat.
0: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan damkar karhutla yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
3: Pengennya baru pertama kali dapatkan
4: untuk pertama kali ini, satu kali ini.
3: Oke, itu dia.
4: Ya. Kalau bagi saya sih, untuk di relawan ini, suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, termasuk yang lain juga, apa macam kan.
0: Yopi berharap kondisi karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
5: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Ya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: dia rendam 3 malam. Baru di Kesumba lagi.
1: Diwarnai aja mau masak pakai dimasak.
2: Direbus berarti.
0: Iya, 3 jaman. Baru dicuci, dibanting.
3: Lama sudah ini ya, ada. Itu ada 30 tahun sudah. Selama ada di sini.
1: Kalau yang ada kan bilang orang apa?
0: Sobi
1: itu. Yang pakai kembang itu lama dia prosesnya.
2: Lama itu berapa hari kira-kira? 10 hari?
0: Enggak. Palingan 3 hari.
4: Bedanya benang, satu sutra, satu katung.
5: Kekayaan suatu daerah bisa tergambar dari berbagai kerajinan yang dihasilkan, baik dalam bentuk anyaman maupun bahan-bahan jadi seperti sebuah kain. Di Samarinda kita bisa menjumpai para pengrajin kain yang dibuat dengan cara ditenun. Mereka banyak mendiami daerah Samarinda seberang yang biasa disebut Kampung Tenun. Untuk mendapatkan sehelai kain tenun, para pengrajin mengaku harus melalui beberapa proses yang tidak sebentar. Kami berkesempatan berbincang-bincang dengan pengrajin yang ada di sana. Bagaimana proses mendapatkan sehelai kain khas Samarinda ini?
0: Pak, prosesnya lama.
1: Kalau nan itu prosesnya
0: lama. Dulu di anu direndam 3 malam. Baru di Kesumba lagi.
1: Diwarnai aja mau masak pakai
2: dimasak. Direbus berarti.
0: Iya, 3 jaman. Baru dicuci, dibanting.
5: Menurut penuturan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, setelah melalui proses pewarnaan dan pemintalan, benang akan melewati proses pemisahan yang dimasukkan satu persatu dalam jarum khusus untuk selanjutnya disisir dan siap untuk ditenun.
0: Ini apa ya? Kalau yang ini,
1: ini masukkan benang satu persatu dia di lubang ini besi. Dia nanti kalau sudah selesai ini nanti disisirnya lagi, ada sisir lagi nanti nih prosesnya. Iya, pewarnanya dulu, pewarna, baru mengintal, baru ada lagi siapanya.
0: Masuk.
1: Ya, besok itu nggak tahu apa sih namanya.
2: Kalau bahasa sininya?
1: Sau.
2: Iya,
1: baru ini. Iya.
2: Berarti ini sudah proses yang kesekian kali, yang keempat.
1: Iya, empat kali.
2: Nah, keempat kali. Oke. Dan ini memang dilakukan berdua?
1: Ya, harus dua orang.
2: Harus dua orang?
1: Iya.
2: Dua orang, dan untuk ini sudah melalui proses pewarnaan.
1: Iya, sudah. Ini kalau sudah selesai ini langsung tenun sih.
2: Oh, gitu.
1: Ya, habis ini langsung tenun.
2: Langsung tenun habis ini. Untuk memasang benang-benang yang seperti ini butuh berapa lama nih?
1: Kalau sudah cepat ada 3 jam. Kalau enggak pernah maksudnya berdiri, aja kita ngerjain.
5: Kegiatan ini sudah dilakoni para wanita yang ada di Kampung Tenun ini, bahkan ada yang sudah belajar sejak usia sekolah dasar. Mereka mengaku untuk mendapatkan satu buah kain tenun biasanya memakan waktu hingga 3 hari.
0: Untuk menenun ini. Mulai SD.
2: Mulai SD sudah menenun.
0: Iya.
2: Sampai sekarang. Biasanya kalau menenun satu sarung itu berapa lama butuh waktu?
0: Jadinya kah?
2: Iya.
0: Kalau satu sarung itu dua hari.
1: Ya. Kalau dapat kayak motif begini nih.
0: Iya,
1: sehari dua hari.
2: Hari dua hari.
1: Iya. Kalau yang ada kan bilang orang apa?
0: Sobi
1: itu. Yang pakai kembang itu lama dia prosesnya.
2: Lama itu berapa hari kira-kira? 10 hari?
0: Enggak. Palingan 3 hari.
5: Sama halnya dengan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, Ibu Haina, salah satu perajin, juga mengaku sudah 30 tahun menekuni profesi ini.
3: Lama sudah ini ada. Mungkin ada 30 tahun sudah selama ada di sini.
2: Kalau ngerjain satu ini berapa lama Ibu biasa harus duduk di sini?
3: Enggak menentu.
2: Enggak menentu. Dulu belajar atau seperti apa, Bu?
3: Enggak
2: belajar.
3: Kalau ada orang tenunnya, ganti-ganti aja.
5: Menurut pengakuannya, motif tersulit yang ia kerjakan adalah motif tabak golo. Tak jarang, harga kain yang satu ini juga lebih mahal dibandingkan kain tenun yang lain.
3: Kalau jadi satu lembar sarung, satu lembar sarung itu 4 meter panjangnya.
2: Berapa warna?
3: Ini tiga
2: warna dalam satu sarung. Yang paling terkenal yang ini?
3: Yang ini, Balohatta.
2: Balohatta yang paling terkenal.
3: Balohatta.
2: Yang paling sulit motif apa, Bu?
3: Yang paling sulit itu anu apa namanya? Ada yang namanya tabak golok.
2: Itu motifnya tabak seperti apa tuh, Bu?
3: Oh, macam-macam motifnya itu.
2: Ini memang produksi sendiri untuk dipakai sendiri atau juga dijual nih, Bu?
3: Dijual.
2: Ini di sini, biasanya pemesannya dari mana?
3: Biasanya ada orang pesan, biasa juga enggak. Nah, aku di sini juga.
2: Oh, iya. Untuk satu lembar kain yang seperti ini berapa harganya? 350 ribu iya, untuk satu kain.
3: Iya. Itu namanya tabak golok. Mahal. Soalnya ini dari apa namanya?
2: Dari
3: susah juga bikinannya. Bikinannya juga susah.
2: Ini
3: dobol juga, benangnya dobol juga. Benangnya dobol sama umpama putih ada dobol begini. Jadi bagus juga dilihat.
5: Tak jauh dari kediaman Ibu Haina, ada sebuah UKM yang dikelola oleh keluarga Pak Haryono yang menaungi beberapa pengrajin yang ada di kawasan Kampung Tenun ini. Menurutnya, untuk sebuah sarung Samarinda memiliki dua kategori berdasarkan bahan baku yang digunakan. Hal ini juga berpengaruh dengan harga sebuah kain.
4: Jadi sarung Samarinda itu ada nomor 2, ada nomor 1.
2: Ada nomor 1 dan nomor 2?
4: Iya.
2: Kalau nomor 2-nya harganya lebih di bawah.
4: Iya, lebih di bawah.
2: Lebih di bawah.
4: Kalau ini 300.
2: Ini untuk Balohatta 300. Ini nomor 2.
4: Nomor 2.
2: Kalau nomor 1-nya?
4: Nomor 1-nya
2: ada
4: 450.
2: 450. Yang membedakan apanya, Pak?
4: Bedanya benang, satu sutra, satu katung.
5: Karena ketenarannya, kawasan ini juga kerap dikunjungi wisatawan dari luar kota, bahkan luar negeri seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
4: Dari luar, pernah juga dari Brunei, Malaysia. Yang paling banyak diburu kalau ada orang Malaysia, sarung. Sama juga Brunei dia, karena gunungnya di sana kan pakai
2: sarung.
4: Iya.
2: Jadi memang yang banyak diburu adalah sarung.
4: Sarung dia. Cuma kalau semuanya dari Malaysia, dia memerlukan sarung laki-laki.
5: Namun, di balik ketenaran kain tenun tidak dibarengi dengan regenerasi para pengrajinnya, karena rata-rata yang menjadi pengrajin saat ini sudah tidak muda lagi. Banyak anak muda saat ini lebih memilih pekerjaan lain dibanding harus berkutat dengan benang dan gedokan yang ada.
2: Kalau yang anak-anak mudanya masih ada juga?
3: Enggak, udah sudah jarang. Enggak sama kayak dulu itu.
2: Jarang ya, Bu?
3: Lebih senang anak-anak kerja di toko itu. Ada sudah anak saya dulu ini, tapi enggak tenun sudah. Dia kan punya anak kecil, enggak bisa sudah. Di belakang masih banyak orang.
2: Tapi kalau Ibu bilang tadi enggak sama dengan yang dulu, emang dulu seperti apa, Bu?
3: Banyak di sini. Banyak orang tenun di sini. Kalau masuk orang di sini, kalau sekarang, enggak sih.
5: Identitas yang sudah ada ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Para pengrajin yang ada saat ini suatu saat akan hilang dan punah seiring dengan usia yang semakin bertambah. Sudah saatnya regenerasi dilanjutkan agar kekayaan yang ada tidak hilang. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
2: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon tumuju marang satu kekuatan pangeran, sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
2: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
2: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur itu diambilkan dari kelapa. Itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya. Sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Muabang Karhutla tak berhenti menyisakan persoalan setelah api padam karena asap dan ketakutan masih membayangi anak-anak serta warga. Kondisi tersebut menjadi perhatian peserta didik Sespimen Polri Dekrek ke-67 yang turun langsung menemui warga melalui trauma healing secara door-to-door di Jalan Pelita 3 RT 034 RW 11 Dusun Nusa Indah, Desa Punggu Kecik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Sedikitnya belasan anak dan puluhan warga mendapat pendampingan dalam kegiatan yang merupakan bagian dari kuliah kerja profesi atau KKP Serdik Sespimen Polri Dekrek ke-67 dalam operasi Aman Nusa 2 di wilayah hukum Polres Kuburaya. Pendekatan door to door dilakukan agar pendampingan menjangkau warga secara langsung. Anak-anak diajak berinteraksi melalui komunikasi ringan, permainan edukatif dan aktivitas yang membantu membangun kembali rasa aman serta nyaman setelah menghadapi situasi karhutla. Pendampingan tidak hanya bertujuan membuat anak kembali ceria, tetapi pun membantu mereka mengenali dan mengekspresikan emosi, mengurangi kecemasan serta ketakutan dan memulihkan kepercayaan diri setelah rutinitas mereka terganggu. Nah, Bapak, untuk informasi lebih lengkap nya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang. Bang.
3: Ya, ngapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Ngapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah, abang pergi dulu ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perempat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perempat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perempat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perempat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi
3: ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang, makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawang?

Selamat sore, Bu Abang. Jumpa lagi bersama Bu Yo di ruang dengarnya Bu Abang. Hari ini 11 September 2026. Tentu dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Dan yang pastinya nih hari-hari Jumat, Jumat berkah Bu Abang. Berkahnya ngapun Bu Yo, karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun RRI Bu Abang. Nah, tadi siang-siang ramai, sekarang nih masih ramai lumayan Bu Abang ya. Sepertinya udah pada pamit nak balik Bu Abang. Tapi itulah dia Bu Abang, kebersamaan hari ini penyiar, pendengar dan juga semua sama serta dengan kerabat kerja lah RRI yang sudah berkumpul bersama hari ini. Luar biasa, itu adalah bentuk rasa syukur karena kita masih bisa bersilaturahmi, masih bisa ketemu lagi Bu Abang ya, dalam waktu-waktu yang luar biasa dengan kondisi kita yang masih kabut asap ini, tapi kita masih bisa saling berkunjung, saling menyapa dan saling kenalan. Nah, Bu Abang yang lain yang belum sampai ke sini ya, tadi udah ada ketemu Mak Kam, ada ketemu Bunda Rama, ada ketemu, ramailah Bu Abang ya yang udah hadir hari ini menemani kita penyiar-penyiar. Tadi gabung di Pro 1. Nah, Bu Abang masih yang menyimak tadi ramai ya suaranya ya. Seru sekali. Tapi yang belum sempat hadir juga enggak apa-apa. Moga-moga di kesempatan berikutnya kita ketemu lagi, saling menyapa Bu Abang, saling kenalan. Nah Bu Abang, tentu dengan berbagai macam program hari ini kita udah siapkan untuk menemani Bu Abang. Seperti biasa ada pleser, ada adat kita, kemudian ada ragam irama Nusantara. Abis itu ada legenda kita, bijak bepantun, hasanah budaya, bekesah, kemudian lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Bu Abang. Dan juga nanti kita akan kumandangkan azan maghrib Bu Abang ya, untuk Kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 17:46. Dan juga azan Isya pada pukul 18:56 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Bu Abang jangan kemana-mana, tetap bersama saya, neman-nemankan saya Bu Abang. Sampailah selesai nanti, sampai saya pamitan nanti kepada Bu Abang. Nah, tapi sebelum itu kita kumandangkan dulu lagu untuk kumandangan kita. Putarkan dulu lagu-lagu untuk Bu Abang semuanya ya.

Makasih Mas Amang Bu Iyo balik lagi Bu Abang masih di Perempat RRI Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat buat Bu Abang yang lagi dalam perjalanan pulang setelah bekerja, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut Bu Abang ya, pakai maskernya jangan lupa ya biar kesehatan

Kehidupan yang diterapkan sampai sekarang tetap dilestarikan budaya saling membantu, saling menolong antar keluarga, tetangga, dan bahkan bersahabat dengan daerah luar yang sudah dianggap keluarga dekat. Karena asal-usul kekeluargaan yang udah membudaya seturut budaya yang berkembang mengikuti zaman. Berangkat dari masalah kebudayaan yang dulunya murni, tidak terintimidasi pengaruh-pengaruh budaya di luar, Mbok Abang, kini diharapkan masyarakat yang masih mendominasi wilayah Sungkung dan sekitarnya jangan tercerai-berai. Budaya santun dan adat istiadat yang telah lama dimiliki menjadi rusak di gelas zaman. Nah, Sungkung dikenal memiliki keistimewaan tersendiri karena wilayahnya yang menempati daerah segitiga sudut kabupaten, yakni Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau Kapuas, dan Kabupaten Landak. Namun Sungkung punya persatuan untuk tetap bersatu bergandengan tangan baik di bidang kebudayaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, Sungkung di atas gunung mengandung makna bahwa Sungkung memang berada di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang menduduki di atas gunung sekitar 180 km dari kota Kabupaten Bengkayang. Sungkung dikategorikan daerah tertinggal dari akses transportasi umum. Sungkung masih sangat mengharapkan pembangunan akses di bidang transportasi, komunikasi yang selama ini selalu menjadi kendala di lapangan terutama bagi petugas atau guru yang ditugaskan di daerah Sungkung. Maka dari itu, Sungkung yang berada di atas gunung berusaha ikut membangun bangsa Indonesia dari semua bidang yang memiliki oleh pemerintah desa yang meliputi 3 wilayah desa yang ada di Sungkung Kompleks. Sungkung memiliki niat rakyat masyarakat bisa hidup seperti kehidupan masyarakat yang sejahtera umumnya gitu, Bu Abang. Jadi dia masih jauh daripada namanya perkembangan gitu, Bu Abang. Ya, jauh daripada yang namanya segala sesuatu berhubungan dengan kemajuan lah gitu di sana, Mbak Abang. Karena itu tadi ada kurangnya transportasi, jalan, infrastruktur, dan lain-lain gitu, Mbak Abang. Tapi di sana, karena itu tadi yang uniknya adalah dia berada di 3 ya, Mbak Abang, 3 sudut kabupaten. Nah, sehingga di sana itu dijadikanlah desa adat. Berbagai adat istiadat dan budaya ada di sana gitu, Mbok Abang. Yang saya rasa wajiblah untuk kita kunjungi ya, Mbok Abang, ataupun Mbok Abang yang ada di sekitaran ke sana. Karena kalau di Indonesia tuh ada enggak masalah, Mbok Abang, ya, yang punya wilayah-wilayahnya gitu. Sungkungnya ada, dia ada Sungkung 1, 2, 3 gitu kan. Nah, setiap wilayah ini punya adat istiadatnya yang berbeda. Kemudian juga itu tadi yang seperti saya sampaikan ya, Mbok Abang, ya, keterbatasan-keterbatasannya. Nah, yang seperti saya bilang, di Indonesia tuh ada namanya Baduy ya, daerah suku Baduy atau apa gitu ya. Kalau Mbok Abang pernah dengar, nah itu sama. Jadi dia kayak ada Baduy luar, Baduy dalam gitu, Mbok Abang. Nah, Baduy luar ini masih bisa dia diakses dengan mudah gitu ya oleh kita orang umum untuk ke sana melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang di Baduy ini, Mbok Abang. Kalau Baduy luar, nah dia ada Baduy dalam juga. Baduy dalam ini dia yang agak susah, Mbok Abang, karena dia seperti tertutup, terisolasi. Dia tidak mau terlibat, mau terlibat bahasanya tuh, dia tak mau terkontaminasi dengan modernisasi. Ah, gitu. Unik ya, Mbok Abang, meskipun seperti itu, tapi itu adalah keunikannya yang terjadi atau yang ada gitu di Indonesia. Nah, mungkin saya rasa juga di desa Sungkung seperti itu. Cuman ini bukan karena mengisolasi diri, tapi memang untuk kesana itu kita perlu beberapa persiapan gitu, karena beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi, dan mereka juga masih mengharapkan bahwa di sana bisa ada pembangunan akses begitu ya dalam segala hal lah gitu, Mbok Abang, untuk supaya mereka pun bisa semakin dikenal, semakin banyak orang tahu gitu ya, Mbok Abang, tentang desa Sungkung ini yang ada di segitiga tadi ya, segitiga sudut kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Sanggau Kapuas, dan Kabupaten Landak. Nah, itulah dia, Mbok Abang, ya, pengisiarannya kita pada sore hari ini. Singkatnya, Mbok, yuk, iya, tapi menarik ya, Mbok Abang, karena kalau kita tengok referensinya, ternyata memang kita ada tempat-tempat yang unik gitu, Mbok Abang. Tapi ya itulah dia yang wajib untuk kita kunjungi bersama dan kita ketahui bersama. Jangan kemana-mana.

UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Kenapa tidak boleh bilang Alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat Alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah, sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak IX sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Pontianak punya berita.

0: Mengabang informasi dari Mempawah, kapal militer milik Jepang LST-4003 Kunisaki telah tiba di Kalimantan Barat lewat Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah. Membawa 3 helikopter waterbombing serta Chinook beserta kru tiba di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah Kamis 10 September 2026. Kehadiran mereka ke Kalbar membawa misi kemanusiaan untuk membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di Pelabuhan Kijing disambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar. Sawa menambahkan satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang telah lebih dulu datang untuk melakukan persiapan beberapa waktu lalu. Sementara 3 helikopter Chinook yang dibawa tentara Jepang akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalbar melalui mekanisme waterbombing. Pada misi ini, titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Reho kat tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kat saya-saya lah.
1: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
0: Ada, Tik. Ah, henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kat kua. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
1: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
0: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu, dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
0: Nah, terus, Bo? Ame lupa.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Bu Abang. Ya masih bersama Bu Yo di jam 18 lebihnya 15 menit, Bu Abang. Kita udah masuk dalam program adat kita. Tapi kali ini kita bukan hal yang adat istiadat banget, Bu Abang ya. Ngapu pula Bu Yo, karena kita mau bahas tentang manfaat menjaga dan mengelola hutan tradisi leluhur. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Bu Abang bahwa kita ini amat sangat menjunjung tinggi kearifan lokal ya, khususnya di Kalimantan Barat ini. Sehingga kita semuanya diharapkan bisa menjaga dan mengelola hutan dengan baik dan benar gitu. Karena hutan ini bukan sekedar tempat tumbuhnya pepohonan, tetapi juga sumber kehidupan bagi masyarakat. Nah, sejak dulu Bu Abang, berbagai masyarakat adat di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam menjaga dan mengelola hutan berdasarkan pengetahuan yang diwariskan dari leluhur. Nah, kearifan lokal tersebut terlihat dari kebiasaan masyarakat mengambil hasil hutan secukupnya dan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Hutan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh bahan pangan, obat-obatan kayu dan lain-lain dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Dan di sejumlah daerah, Bu Abang, terdapat aturan adat yang mengatur pemanfaatan kawasan hutan. Masyarakat mengenal wilayah tertentu yang tidak boleh ditebang atau dimanfaatkan sembarangan. Aturan tersebut menjadi tanggung jawab bersama agar hutan tetap terjaga dan diwariskan ke generasi berikutnya. Kearifan lokal pun mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kerusakan hutan dampak berdampak pada kehidupan, seperti berkurangannya sumber air, hilangnya habitat satwa, tua hingga meningkatnya resiko bencana. Nah, nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi pun membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pengetahuan leluhur yang masih relevan menjadi bagian upaya pelestarian hutan di tengah perkembangan zaman. Di era modern, kearifan lokal dalam mengelola hutan perlu diteruskan, dikenalkan kepada generasi muda. Perpaduan pengetahuan tradisional dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, hutan dapat tetap memberi manfaat sekaligus terjaga kelestariannya.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Bo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Adek janji, adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sini. Wallahu alam bisawab.
2: Adab dalam pergaulan. Mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan jika diundang, memberikan nasihat ketika dimintai, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, mendoakan yang bersin.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Diana punya berita.
1: Bawa informasi dari Kubu Raya, Bupati Kubu Raya Sujiwo mengapresiasi kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kamis 10 September 2026 untuk melihat langsung kondisi kebakaran lahan gambut di wilayah tersebut. Sujiwo mengatakan kebakaran lahan di Sungai Malaya mencapai sekitar 2,1 hektar dan saat ini relatif terkendali. Penanganan dilakukan secara bersama oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, pemerintah kecamatan dan desa, serta para relawan. Namun Sujiwo menilai penanganan kebakaran tidak cukup hanya dilakukan saat api muncul, diperlukan langkah mitigasi dan dukungan pemerintah pusat untuk mencegah kebakaran berulang, terutama saat terjadi kemarau panjang. Ia menegaskan keterbatasan anggaran menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk menangani persoalan tersebut secara menyeluruh. Karena itu, Sujiwo berharap kehadiran Wakil Presiden dapat mendorong perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pencegahan kebakaran lahan di Kubu Raya. Selain Karhutla, Sujiwo pun mendorong kondisi jalan yang menjadi aspirasi masyarakat di kawasan Sungai Malaya. Ia menjelaskan jalan tersebut merupakan aset PT BPK sehingga pemerintah kabupaten belum dapat membangunnya menggunakan anggaran daerah. Nambah abang untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi kita akan putarkan lagu-lagu Nusantara untuk menemani Mbok Abang sampai 1 jam ke depan.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kat itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, dek ya?
1: Benarlah, bang. Oh, udahlah. Tenang ya, bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, bang.
0: Iya, dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda lah dek ni terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya, bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri menjauh.

0: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkai yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
1: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota katulistiwa.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bu Abang, pernah enggak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh enggak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

mesti dimakan di waktu pagi. Lepas itu, menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bu Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar programa 4. Bersua kembali kita di minggu malam ini dalam program acara Legenda Kita, sebuah cerita rakyat yang menghasilkan legenda-legenda dari daerah Nusantara. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan rimba belantara yang lebat, besar dan rimbun, hiduplah dengan damai hewan-hewan seperti harimau, ular, bekatan, dan juga orang hutan. Setiap hari terdengar suara hewan-hewan itu bersaut-sautan. Ada raungan harimau, desisan ular, teriakan orang hutan, dan kicauan burung yang menyemarakan suasana hutan tersebut. Tidak jauh dari hutan terdapat dua desa, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Puting Beliung. Hari itu matahari bersinar hangat di ufuk timur. Embun yang menggantung di ujung dedaunan, kicauan burung terdengar merdu bersaut-sautan, menyambut pagi yang cerah. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti dari Sungai Baru dan Puting Beliung, berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Mereka berencana akan membuka hutan itu menjadi sebuah desa.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran semuanya di tempat ini untuk bersama-sama membahas masalah kepindahan kita nih.
2: Betul, Pak RT. Kami ini dah setuju, Pak, nak pindah. Cuma nak pindah ni ke mana ya kita ya? Tak faham gak saya? Itulah. Cuma setuju jaklah pokoknya kita nak pindah ke mana.
1: Nah, itulah dia ni, Pak Aloy. Kita ni berkumpul di tempat ini nak berunding lo. Kita berembuk untuk menentukan ke mana kita nak pindah dan apa pula tujuan kita pindah tu. Kalau saya sih, ada gak saran? Cemana kalau kita buka hutan jak? Kita nanti pindah ke sana. Cuma sila kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tu punya saran. Mungkin gak ada punya ide lain. Sila, kita semua berembuk di sini. Masing-masing boleh nak masukkan saran dan ide-idenya. Gitu, Pak.
3: Saya pun mikiran gitu, enggak, Pak? Gitu. Memang kalau itu pilihan yang kita punya, bila kita pindah ke tempat lain, pasti makan banyak waktu.
4: Betul, enggak,
3: kata Pak. Belum perjalanannya yang harus kita tempuh, enggak, tuh. Sedang enggak jauh, ha? Jadi, saya setuju usul Bapak tuh. Kita buka lahan hutan jak, Pak. Atau kita buka kampung baru, cari suasana baru.
2: Kalau saya pun kayaknya setuju gak, Pak? Soalnya kalau kita pindah ke hutan tuh kan kayaknya lebih bagus. Karena hutan tuh subur. Belum lagi kalau kita pindah nih, hidup kita pun insya Allah lebih sejahtera. Nah, seperti yang bapak dan ibu rasakan lah ya, di desa kita ni udahlah gersang, ladang untuk kita bertani pun susah, usaha pun jadi susah, apa-apa pun dah sempit, mata udah mulai kering, risau dah saya, Pak. Nah, baguslah kita cari jak tempat yang baru, Pak, terutama yang lebih subur.
1: Kalau begitu baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua ni yang ada di sini, terutama warga kita, semuanya kelihatannya dah setuju dengan rencana nak buka hutan untuk tempat tinggal kita yang baru ni. Karena kalau kita lihat di sekitar ini, sudah tak bisa kita harapkan lagi. Sudah gersang, mata air pun banyak yang kering. Nak buka ladang pun dah susah sekali. Jadi, gimana kita setuju semua ni?
2: Setuju, Pak.
1: Yelah.
0: Akhirnya pendengar, diambillah keputusan untuk membuka hutan sebagai alternatif yang terbaik. Mengingat desa yang sudah ditinggali itu sudah tidak bisa digarap lagi. Mereka berharap dengan membuka hutan menjadi daerah baru akan lebih berpeluang untuk hidup sejahtera. Sedikit demi sedikit, Bersama-sama mereka mulai membersihkan pepohonan yang ada di hutan itu. Pohon-pohon besar mulai mereka tebang. Kayunya mereka jadikan bahan pembuat rumah. Mereka bergotong royong membangun tempat tinggal untuk seluruh warga desa. Setelah semuanya selesai, mereka pun meninggalkan desa mereka. Barang-barang yang mereka bawa banyak sekali. Mereka sangat gembira karena impian dan harapan mereka untuk memiliki tempat tinggal baru akhirnya menjadi harapan. Mereka jalan beriringan menuju tempat baru dengan bersenda gurau, bernyanyi, dan bercerita bersama. Tampak raut wajah kebahagiaan dan kegembiraan di wajah mereka, dan gurat-gurat kelelahan nampak hilang seketika, tergantikan oleh senyum bahagia. Namun pendengar, setelah beberapa lama tinggal di desa itu, mereka tidak betah. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik sirna, karena ternyata desa yang mereka bangun dengan susah payah itu angker dan menyeramkan. Mereka merasakan keanehan-keanehan. Ada juga penampakan makhluk halus yang banyak berkeliaran. Bahkan makhluk halus itu sering mengganggu mereka siang dan malam hari. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak betah tinggal di tempat yang baru. Malam itu begitu kelam. Suara jangkrik terdengar di antara suara angin yang menderu. Warga desa kembali berkumpul untuk kembali membicarakan keanehan-keanehan yang sering mereka rasakan.

0: Pak Aloy, aku rasa hutan ni angker benar ayah. Semalam tu saya ada lihat benda-benda ya berjalan seorang ah.
1: Benarlah sikit mak muda eh. Jangan nak bikin isu ya ni. Jangan nak suka nakutkan orang lah ya.
0: Benar Pak Aloy. Ngapalah saya nak bual. Tiap sore tu saya lihat ada jak barang-barang yang berterbangan. Ada cawan lah, ada geng sendok, pinggan. Seram. Rasa berdiri bulu kuduk saya.
2: Benar mak muda, saya pun ada gak lihat. Macam yang aneh-aneh tu, di rumah saya tu, kadang-kadang ada nenek-nenek atau budak-budak kecil yang tengah duduk seorang-seorang tu di sudut. Saya cuba nak dekat. Tiba-tiba tak ada dia. Saya ceritakan ni ke bapaknya budak-budak tu. Katanya saya yang salah lihat. Tapi masa sih tiap hari saya ni salah lihat? Terus ada benda apa tu? Ada rasa benda-benda suasana di rumah tu. Merindinglah pula aku ni pokoknya.
3: Baiklah bapak ibu. Keluarga saya pun merasakan hal yang sama dengan yang diceritakan tadi. Anak saya pun sampai tak mau lagi tidur seorang karena sering mimpi seram katanya. Dan rasa ada je yang ganggu-ganggu tu. Istri saya pun beberapa kali tengok yang aneh-aneh. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dah tak betah lagi di sini ni, cemana kalau kita balik lagi ke tempat tinggal kita yang lama, yang semula tu gimana?
4: Cuma pak, kita kalau balik lagi ke kampung kita yang lama tu, kita sama macam dulu pak. Merasa kita udahlah panas berengkang lagi. Gersang dah pak Tapi bingung gak ya? Saya pun ni jadi pening gak pala. Niat kita ni kan nak pindah ke sini pak.
3: Betul.
4: Tuk merasakan kehidupan yang lebih baik lah pokoknya. Tapi apa gak ni pak? Nyatanya saya pun seram gak pak. Angker pula ni hutan ni ya. Apakah awalnya ini hutan belantara ya pak ya?
3: Dahlah kalau gitu sekarang mari kita berkemas-kemas lagi. Kita kembali lagi ke kampung asal kita. Bila ada yang tetap nak tinggal di sini, tak apa-apa, silakan je lah. Yang nak balik lagi, kalau gitu gimana kalau kita balik sama-sama ni?
4: Balik je lah pak.
3: Seram dah.
4: Sama pak eh.
5: Sekelompok orang yang baru tiba tersebut akhirnya menetap di desa yang telah ditinggalkan warga sebelumnya. Mereka tidak terusik akan keanehan-keanehan dan godaan-godaan makhluk halus yang berkeliaran. Mereka tidak gentar dan tidak merasa takut sedikit pun. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu, beberapa orang mencoba untuk bercocok tanam dan membuka ladang. Mereka menanami ladang tersebut dengan tanaman padi. Beberapa bulan kemudian, musim panen pun tiba. Mereka sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan menikmati jerih payah mereka. Bersama-sama mereka memanen padi yang ditanam dan dirawat selama berbulan-bulan. Namun pendengar, ternyata harapan hanyalah tinggal harapan. Mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil panen padi yang seharusnya melimpah, namun setelah dikumpulkan, ternyata banyak yang tidak bagus. Banyak yang hanya selosongnya saja atau tidak berisi. Panen padi itu tidak melimpah, tidak seperti yang diharapkan dan tidak seperti yang terlihat. Jika dikumpulkan, yang bagus, yang padat dan berisi hanya sepiring nasi. Namun pendengar, apa yang terjadi? Ternyata mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hasil panen yang seharusnya melimpah setelah dikumpulkan ternyata banyak yang tidak bagus. banyak yang hanya selongsongnya saja. Panen padi yang tidak melimpah itu, jika dikumpulkan, hanya sepiring nasi. Dan oleh karena itu, desa angker itu akhirnya diberi nama Desa Sepinggan.
6: Ragam tradisi.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Wabang. Ah, masih bersama Mbok Yong pastinya ya. Sekarang udah jam rata saya Mbok Abang. Bekerja saya. Dari mana Mbok Yong? Dari mana-mana Mbok Abang ya. Jadi saya bekerja saya teringat, iya bijak berpantun lagi itu. Ha, begitulah Mbok Abang ya. Jadi kita udah di bijak berpantun malam ini. Sila buat Mbok Abang yang nak bergabung di 08

0: 0157 570 943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Bijak bepantun. Bijak bepantun.
1: Halo, bijak pantun dan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Iqbal, pujaan wanita.
0: Iya, kena nih. Betul-betul.
1: Pak Iqbal enggak ada pantun malam ini, boleh enggak nyanyi ya?
0: Alamak, kenapa pula tiba-tiba bernyanyi nih?
1: Nyanyi ya saya?
0: Apa nak nyanyikan nih?
1: Ya, dengar lagunya.
0: Mana? Mana?
1: Aduh, serak pula suara.
0: Aduh. Hai, ganti
1: pantun kacang ni.
0: Ganti pantun lah. Ganti pantun lah.
1: Pantun ya? Ini ada pantun ni. Terang bulan terang purnama. Naik perahu jala belanak. Sudah lama kita tak berjumpa. Makan tak enak, tidur tak nyenyak.
0: Sama siapa tu?
1: Kasih tahu tak ya?
0: Lanjut.
1: Terang bulan cahaya di bukit. Anak saudagar bersenda bergurau. Kalau tak ketemu jadi penyakit. Tidur malam suka mengigau.
0: Siapa buat mengigau ni?
1: Tahu nak ya? Udahlah Bu Yo ya?
0: Iya.
1: Nanti kalau ada waktu saya sambung lagi.
0: Iyalah, boleh. Baiklah kalau gitu, makasih.
1: Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang pula.
0: Ayolah.
1: Pak Bal ini suka rata.
0: Tak apa-apa. Okey, makasih Pak Iqbal. Dah bergabung bersama kita. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
2: Pantun yang santun, Boyo.
0: Iya. Dengan siapa di mana nih?
2: Abang Mardi dengan sekepuan.
0: Apa kabar?
2: Sehat aja, Moyo.
0: Sehat aja, alhamdulillah. Apa tadi tak datang ni?
2: Tak ada yang bawa, Moyo.
0: Oh, alah. Iyalah. Padahal ditunggu-tunggu.
2: Ditunggu-tunggu.
0: Ya mah, sila pantunnya.
2: Pantun bang Moyo lah ni, ya.
0: Boleh.
2: Membeli dot dalam di studio. Membelinya di hari lebaran. Selamat malam lah Buan Boyo. Kenapa tadi Boyo ngos-ngosan?
0: Itulah. Saya dari bawah tadi tu. Naik tangga berlari saya. Ingat
2: tadi
0: saya.
2: Tadi bawah tu dah jatuh Boyo.
0: Bawa saya ingat. Iya, bijak berpantun. Dah kita pantunnya.
2: Sementara cuma satu lah, Mok Yo, ya. Tidak ada waktu saya nyamuk lagi, Mok Yo.
0: Boleh. Siap. Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Yang saya tadi udah ngasih tahu tak temanya apa malam ini. Temanya teka-teki ya, Ntar ya saya tengok, pantun teka-teki ke malam ni. Kita tengok, iya pantun teka-teki. Jadi sila buat Bu Abang ya. Nak bergabung. Saya lupa ini teka-teki kena sehat. Kok tak salah sih, nasihat ya. Mudah-mudahan sama. Mudah-mudahan tak ada salah. Siapa ada chat WhatsApp nih? Apa nih? Mama Ririn. Dan nyampe rumah Mama Ririn. Tadi akhir ketemu gak dengan Mama Ririn di RRI. Baik gak copot jantung tu bekerja, kata dia. Iya betul. Gak ya janganlah. Ada gak nih Bang Hendra, sayangnya saya tidak bisa pergi ke RRI, katanya. Iyalah, nantilah di waktu kesempatan lain mudah-mudahan kita bisa ketemu. Enak Bu Abang ketemu sama semua pendengar setianya RRI ya Pontianak. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Tadi Amza Yusuf di Jambi.
0: Ah, di siapa?
3: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Bang Hamzah Yusuf.
3: Iya.
0: Okey, di Jambi.
3: Salam
0: ya. Salam kenal.
3: salam kenal kembali untuk nyambut yo.
0: Sila pantunnya.
3: Layang-layang serba layang-layang bertali benang. Burung balam di pohon kopi. Siang terbayang malam. Siang terbayang-bayang di waktu malam terbawa mimpi. Ada jalan-jalan ke pasar minggu. Buah kurma dari Lapadang. Sudah lama ditunggu-tunggu. Orang ditunggu tak juga datang.
0: Siapa ya orang itu ya?
3: Siapalah. kalau yang katanya Bang Beng tadi siang katanya ada yang dari Jambi dengan Pak Udo. Siapa ya Pak Udo?
0: Siapa ya?
3: Iya,
0: biasa dia tuh Pak Udo tuh.
3: Iya, kalau aku nama asli lah. Tak ada nama lamaran, nama asli.
0: Tak ada nama. Tak ada nama panggung ya?
3: Tak ada nama samaran, nama asli.
0: Jadi
3: sama lah jangan di perempat Tanjung Pinang ya. Kalau di perempat Tanjung Pinang sama bahasanya. Kalau di Tanjung Pinang aku setiap malam, kemudian setiap petang masuklah. Oh iyalah, terima kasih banyak. Dirgahayu Dirgahayu RRI. Hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga jaya di udara.
0: Amin.
3: Sekali di udara, tetap di udara selamanya.
0: Siap, amin.
3: Nyamuk yuk, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia ya. Bang Yusuf tadi dari Jambi udah bergabung. Sila lagi buat abang yang lain yang nak berpantun-pantun ria sembari mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI, boleh langsung bersama saya bejak berpantun.
2: Pantun dengan santun, Boyo.
0: Iya, Bang Wardi.
2: Nyambung kembali.
0: Hah?
2: Ada dua pantun nih, Boyo.
0: Iya, boleh. 10 pun boleh, Bang Wardi.
2: Oh, 10 pun boleh. Mantap. Yang pertama gini, ya. Membeli kue bolu di atas nampan. Janganlah lupa membawa dompet. Jagalah selalu kesehatan agar terhindar dari penyakit.
0: Betul.
2: Kan?
0: Betul.
2: Apalagi musim kemarau sini kan gampang penyakit datang.
0: Betul sekali.
2: Sekali ya.
0: Ada lagi.
2: Yang kedua buat ER ini ya, boleh ya?
0: Boleh dong.
2: Boleh dong. Memakai gaun sambil menari. Ada kuali berwarna merah. Saya ucapkan selamat tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun buat RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Mantap.
2: Mantap.
0: 100 nilainya.
2: Wih, makasih. Jadi gak enak nih.
0: Ada lagi.
2: Cuma dua lama yo ya. Moga bisa nyambung lagi.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, Allah deh Bang Wardi. Saya bacakan dulu yang udah chat juga mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk RRI. Nah, ini ada Dirgahayu RRI yang ke-81. Sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI. Semoga angkasawan dan angkasawati sehat selalu dan lancar dalam beraktivitas. Amin. Ini dari Bang Arya Astra ya, udah bergabung gitu. Makasih. Ada juga nih buat para penyiar, semoga semakin jaya selalu, diberikan kesehatan senantiasa katanya. Nih ada pantun dari dia nih, dari Kak Eka Kakap ya. Rambut hitam pakai minyak kemiri, minyak ditumbuk di dalam peti, tak terasa rupanya dah 81 tahun RRI. Jaya selalu mengudara, tetap nomor satu di telinga dan di hati. Itulah dia disampaikan dan saya bacakan. Makasih semuanya. Nanti kita lanjut lagi, sila buat Mbak Bang yang nak bergabung, kita lanjut lagi bacakan yang udah chat mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ya. Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa?
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Julaiha Pancabakti.
0: Oh, Kak Julaiha Pancabakti, apa kabar?
4: Baik.
0: Pantun
4: nasihat kan, Bu Yu?
0: Pantun nasihat, kau tak salah saya.
4: Nasihat dari seorang ya. Pantunnya begini. Minggu-minggu yang dah lalu dah dipantunkan sih. Tapi dipantunkan lagi, tidak apa-apa kan?
0: Tidak apa-apa lah.
4: Hati-hati meniti panti. Jangan sampai jatuh selentang. Hati-hati menjaga diri. Karena diri kami dirantau orang.
0: Iya, betul.
4: Hari saja dulu, Mbak Yu.
0: Iya, makasih sudah bergabung.
4: Selamat malam, sama-sama.
0: Itu dia Kak Julaiha. Kak Julaiha pun tak datang gak tadi ya, GRRI ya, ditunggu. Kan kita saling nyapa di radio, belum pernah tatap muka kan. Tadi udah ketemu, ada tadi ketemu Maka, Mama Ririn, ada Bunda Rama, ada Kak Ana, Kak Elma Selpa, ada Bang Rosi, terus ada Bang siapa tadi ya, Bang Dino ya, ada siapa-siapa tadi. Ada Kak Emel, Kak Emelnya Mak Njang Siti juga udah bergabung tadi. Bergabung, udah datang tadi ya. Barulah ketemu kita bertatap muka. Bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya, panjang umur baru disebut. Dah muncul. Memang tak boleh disebut ini nih.
5: Harus disebut loh ya. Harus disebut cepat dah muncul.
0: Ada nyampe mana nih? Hah? Udah nyampe rumah ke maksudnya?
5: Nyampe di hati Mbok Yo dah.
0: Pandai nak merayu saya. Tadi tuh Mbok Abang aja cerita nih tadi Mbok Abang. Kan kita belum pernah ketemu, ya kan? Jadi saya kenalnya cuma dari ketawanya. Pas dia lagi ngomong dengan siapa, saya dengar ketawa dia. Ah, ini Upu Mama Ridin nih. Gitu, memang apa ada ciri khasnya dah. Dah nyampe rumah nih.
5: Dah. Gampang enggak tadi Mbok Yo?
0: Apa tuh?
5: Jantung Mbok Yo. Bergegar enggak Mbok Yo?
0: Ngapa?
5: Jantung bergegar, lutut bergegar.
0: Ngapa pula?
5: Kita kan masuk di di perusahaan Anok ni.
0: Oh iya ke?
5: Aku satu tadi.
0: Ada di Anok tanya-tanya.
5: Ada.
0: Ngapa pula bergegar?
5: Kami dengan Kak Tina. Kak Tina lancar, kami sendat-sendat.
0: Malah, ngapa pula Anok berdebar?
5: Berdebar lah. Berdebar enggak Anok megang itu tuh.
0: Megang apa nih, ambigu kan, megang itu tuh kata dia. Apa dipegang?
5: Tak ada mah Mbok Yo.
0: Anak mic gitu ya, ditanya-tanya.
5: Tak ada dipegang Mbok Yo micnya.
0: Iyalah.
5: Sampai Mbok Mi yang masangkan kami itu
0: Mbok Yo. Headphone tuh ya.
5: Padahal kita bisa masang seorang. Dia baik Mbok Yo.
0: Iyalah. Mungkin takut lupa. Loh, tak dipasang kan?
5: Bagus gak dia masak
0: Istilah
5: ya Mbok Yo.
0: Iyalah. Apa sih yang enggak buat pendengar RRI ini?
5: Memang mantap.
0: Mana rambut pantunnya nih?
5: Ini anak pantun lo nih. Ngandel dulu gitu. Pantunnya sehat ke Mbok Yo? Tapi ini pantun buat RRI lo ya Mbok Yo.
0: Boleh. Boleh lah.
5: Pergi ke pasar membeli kuici. Makan bersama di bawah gapura. Selamat ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Cantiknya pantun tuh.
5: Melayang rasanya.
0: Kan bukan.
5: Ah, ini pantun nasehat ya Mbok Yo. Buat kita semua lah. Bunga melati di atas dahan. Tumbuh mekar, indah menawan. Hati-hati kalau di jalan. Semoga lancar sampai tujuan.
0: Amin.
5: Itu ya Mbok Yo.
0: Iya.
5: Mbok Yo tuh munggu nih.
0: Jangan ngomongkan munggu di malam-malam gini nih. Makasih. makasih.
5: Ayo Buan Bok Yo, makasih. Dadah.
0: Dadah. Itu dia. Mama Ririn ya, rezeki bertemu pendengar-pendengar tadi. Enggak yang lain-lainnya. Pengen enggak saya ketemu? Penasaran soalnya saling menyapa ya kan? Ha, mudah-mudahanlah next kesempatannya ada kita ketemu ya. Berikutnya Bijak Berpantun.
1: Bijak pantun dan santun.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Ibal, Pak Kewing.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik. Mbok Yu apa kabarnya?
0: Dua kali ya bertanya nih Pak Iqbal. Asyiklah pantunnya.
1: Iyalah. Ini ada pantun satu nih.
0: Boleh.
1: Jai tilam menampal sulam. Benang penjahit tidak menyatu. Rasa remuk hati di dalam.
0: Kenapa pula?
1: Bagaikan kaca terhempas ke batu.
0: Aduh, perih benar tuh. Mana?
1: Naik perahu pergi ke hulu. Singgah di teluk membawa serai. Alang sakit menanggung rindu. Bantal dipeluk, ancur berderai.
0: Aduh.
1: Oh, Mbok Yo.
0: Iya.
1: Satu lagi ni.
0: Boleh, sila.
1: Kalau jala sangkut di karang. Malah terpukat anak sembilang. Kalau lah salah pantun di karang. Ampun maafkan dari daging sampai ke tulang.
0: Ya. Yeah.
1: Makasih Mbok Yo ya.
0: Sama-sama Pak Iqbal.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Pak Iqbal ya, pantun indahnya malam ini. Saya bacakan lagi chat WhatsApp yang masuk. Yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ya. The Bang Jam juga nih. Selamat Hari Radio, hari ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga sukses selalu, amin. Amin. Makasih doa-doanya Bu Abang ya untuk RRI. Semoga kita selalu saling bisa menyapa, bisa selalu mengudara ya. Ada juga Bang Sadi ya, Pak Sadi di Parit Keladi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yo. Selamat hari ulang tahun 81. Semoga jaya di udara, amin. Ada gig juga nih Mbo Elni. Selamat malam Mbo Yo. Selamat ulang tahun buat Radio RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Siap, siap, siap, siap. Makasih. Makasih ucapannya. Semoga kita selalu bisa saling menyapa seperti malam ini atau hari-hari selanjutnya. Itulah dia Mbo Abang ya. Asyik lagi buat Mbo Abang yang lain. Nambah gabung bersama saya di 0811 570 00943. Atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak Berpantun. Halo. Halo.
6: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
6: Sama Kak Febria Tini, Boyo.
0: Apa kabar Kak Tini?
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Agak pilek dikit, Boyo.
0: Oh, alah. Semoga cepat sembuh.
6: Iya.
0: Apa tak datang ke DKRRI? Halo.
6: Halo, Boyo.
0: Apa tak ke RRI tadi Kak Tini?
6: Habis ketiduran, Boyo.
0: Aduh, iyalah kalau gitu. Iya. Hasil pantunnya.
6: Pingin sih mak jumpa sama Boy ya kan.
0: Itulah.
6: Tapi ketiduran tak jadilah.
0: Iyalah, semoga kesempatan ke depan ada.
6: Iya. Ini pantun apa? Kami baru monitor, Boy.
0: Nasehat Kak Tini.
6: Nasehat. Ya, kami coba dulu ya. Baru gak nyaman badan, udah kami pilih lagi nih Boy.
0: Itulah, memang musimnya begini.
6: Memakai jilbab jika panjang digulung, jangan sebatas. Angin cuaca serasa panas, bisa sehari. Santai berucap kata yang santun dengan selaras. Saling canda terlepas, saling canda tertawa lepas, tidak menyakiti. Pantun dulu ya, Mbok ya. Malumlah aku lagi pilih ngomong teh gagap-gagap, Mbok ya.
0: Tak apalah.
6: Dua kali bahaya di persimpangan. Batu di paha jadi tahan lagi tebalnya. dunia ini hanyalah persinggahan. Suatu saat nanti akan kembali ke asalnya. Rasa micin menambah kudapan. Mangga mengkal jangan dimakan. Kaya miskin bukanlah tuntutan. Hanya amal yang akan dipertanyakan. Nikmat rendang dengan kukidangan. Tupai beloncatan dengan ketakutan. Berat ringan dalam timbangan. Suatu nanti sesuai perhatian di luar ya.
0: Coba hidup.
6: Bila kami ya. Sesuai perbuatan yang dilakukan. Satu lagi ya, Boy. Aduh, kami hidung udah sumbat banyak. Makan nasi kesedot tukang tulang duri. Lautan tropi jangan dilewat. Iman sejati akhlak yang murni. Takkan terkikis sepanjang hayat. Nah, itu dulu ya, Boya. Ya.
0: Iya.
6: Pantunnya jadi putus-putus nih suara kami.
0: Cepat sehat ya, Kak Tini.
6: Iya. Makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia, Kak Tini. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Mbak Abang ya yang baru bergabung ya. Selamat malam dan selamat bergabung. Selamat menikmati hidangannya. Mungkin ada yang lagi lapar, lagi makan ya kan. Dengarkan dah pantun kita. Temanya apa, Mbok Yu? Temanya pantun nasihat. Jadi sila yang nak bergabung.

Masih bersama Mbok Yu di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Nah, buat Mbok Abang yang nak bergabung, saling sapa-sapa, mau mengucapkan selamat-selamat untuk ulang tahun RRI, boleh ya chat ya, nanti saya bacakan chatnya ya. Malam hari ini spesial lah Mbok Abang ya, kalau nak ucapkan-ucapkan lewat chat WhatsAppnya sila. Nanti untuk kita sampaikan dan dengar oleh semua pendengar-pendengar kita. Jadi sila buat Mbok Abang juga enak berpantun-pantun, berbalas-balas pantun, pantun nasihat malam ini di 0811-570-0943.

Baik, saya bacakan dulu chat WhatsApp yang udah masuk. Ada Bang Ramli, jemur kain di atas bambu, bambu terikat di atas batu. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga penyiar dan pendengarnya sehat selalu. Amin.

0: Masih saya tunggu mau abang yang lain bergabung bersama saya di 08115700943 atau di line telepon kita 0561571571. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Boyo.
0: Iya, Bang Wardi.
1: Nyambung lagi.
0: Boleh.
1: Boleh. Pantunnya gini ya. Orang Melaya ke Pulau Penyengat membawa undur berkaki-kaki. Pemimpin jujur mendapat berkah. Doa dan syukur pada Ilahi.
0: Cantik ya pantun.
2: Semua lagu yang sebenarnya ini Boyo.
0: Iya ke.
2: Tapi Pak Ngapani kan ada pantunnya belas semua.
0: Oh iya.
2: Kami jujur tak dengan Boyo. Kita kau namu. Tawa Mbak Boyo
0: ada lagi dah.
2: Nanti kalau waktu saya nyamuk hilang Boyo ya.
0: Boleh dong.
2: Boyo makasih.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi ya. Yang lain pun yang nak bergabung bersama saya pun boleh. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu ya kan. Sampai jam 9 nanti saya nemani semuanya. Yang nak mengucapkan selamat ulang tahun pun boleh. Nanti saya bacakan apalah yang tak ada buat Bu Abang nih.

0: Sila buat abang ya nak bergabung bersama saya. Saya masih tunggu di 0811570043. Bentar. Tahan barang kayak gini ni mau disabar-sabaran, ya kan? Ah, beja berpantun.
1: Berpantun dengan santun. Ah. Masih tetap yang sama.
0: Ah. Aku masih seperti yang dulu ke ni?
1: Ah, betul. Pantun ya. Sehat ni buat yang sakit lah. Pergi ke apotik membeli obat. Jangan lupa beli vitamin. Ingatlah pesan dan jaganya sehat. Minum obat biar lekas sembuh. Ya Mbak Tini ya.
0: Amin.
1: Ayo buat Mbak Yo. Makasih. Dadah.
0: Iya, dadah. Itu dia Mama Ririn ya. Ada lagi di sini. Oh, ini Bapak Hamzah Yusuf pagi ya di Jambi. Selamat dan dirgahayu. Hari ulang tahun RRI yang ke-81, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga karyawan dan karyawati RRI sejahtera, sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih. Katanya kasih kembali Bapak Hamzah Yusuf di Jambi udah bergabung bersama dengan kita. Ada gak nih Mbok Elni? Oh, Mbok Yo makin lebar ya badan tu, kata dia. Bagi dong sama Elni, kata bisa. Mau bagi sebelah mana? Kiri ke kanan? Yang mana nih? Bisa saya bagi-bagikan tenang-tenang ya. Mau minta bagi berapa? Sekilo, dua kilo. Tinggal yang penting cincai-cincai ya harganya, ya kan? Itulah dia Mbok Abang ya, 81 tahun RRI ya, luar biasa bersama dengan kemerdekaan Republik Indonesia Mbok Abang yang menjadi ujung tombak proklamasi Republik Indonesia lewat Radio Republik Indonesia ini. Wow, keren sekali Mbok Abang ya. Dan kalau tadi cerita-cerita ada yang udah mendengarkan RRI ini dah 20 tahun lamanya. Bahkan saya rasa ada yang lebih lama lagi Mbak Abang ya. Selalu setia mendengarkan tuh luar biasa menurut saya. Luar biasa setianya kepada RRI karena dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari era ke era ya kan, presiden ganti 2-3 kali dah. Sampailah pada akhirnya kita di tahun 2026 ini bisa masih mendengarkan RRI dimanapun berada. Kemudian, oh ini ada Bang Ismail Chandra di Jungkat. Selamat malam, Bok Yo. Apa nih? Absen ya, belum ada pantun. Oh, absen ya, belum ada pantun. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga acaranya tambah seru. Sekali di udara, tetap di udara. Amin. Makasih ya Bang Ismail Chandra di Jungkat.

0: Kasih lagi buat abang yang lain nak bergabung bersama saya. Si saya tunggu bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Selamat malam Boyo.
0: Selamat malam dengan siapa di mana?
1: Kabar Boyo sehat.
0: Kabar baik, sehat. Dengan siapa di mana nih?
1: Selamat ulang tahun ya NRI yang ke-81. Semoga tetap di udara.
0: Amin. Amin amin amin. Dengan siapa lo dia kita kenalan lo?
1: Fatima siapa?
0: Heeh, kenalan lo kita.
1: Dari Jakarta biasa Boyo.
0: Ah, Bang Niko. Sehat ya Bang Niko?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boyo sehat kan?
0: Sehat dong. Ah, sirah pantun ah.
1: Boleh lah pantun sehat ya.
0: Heeh.
1: Sore hari berhembus topan.
0: Heeh.
1: Pohon tumbang terbelah delapan.
0: Heeh.
1: Anak baik dan sopan selalu bahagia di masa depan. Makasih Boyo.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Semoga Mbak ini sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Itu di Bang Niko di Jakarta ya yang udah bergabung bersama kita. Sila lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung juga masih ada waktu kita ya Bu Abang untuk saling berbalas-balas pantun atau Bu Abang mengucapkan ulang tahun juga boleh, boleh banget nanti saya bacakan ya. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bahan mampelan sedang beo. Buang cang malidahan randu. Selamat malam wahai Mbak Yo. Saya Ali Kabar si Putra Lumbu.
0: Apa kabar Bang Awi?
2: Ya di atas jala si Burung Gulat. Hingga pula si Burung Beo. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana pula kabarnya Mbak Yo?
0: Kabar saya pun baik nih.
2: Ya semoga cak temu Mbak Yo.
0: Amin. Sila pantun lah.
2: Untuk edad nilai. Indah berseri. Indah berseri kembang sepatu, rapi terpihara oleh sang dara. Dirgahayu RRI yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
0: Mantap.
2: Cahaya mentari terang bersinar. Sinar. Sinarnya tajam menembus awan. Kiprah RRI teramat besar, terutama pada masa kemerdekaan. Menyuarakan kemerdekaan Moria.
0: Iya yeah, betul.
2: Ada persatuan-persatuan lah di antara apa bangsa, suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Pantun nasihat. Bantuan bimbas saya buat-buat ini.
0: Nasihat malam ini.
2: Oh, nasihat ya.
0: Yalah.
2: Katun saya serasi terlihat. Lama terlihat. Berseri-seri. Pantun saya pantun nasihat. Terutama nasihat diri sendiri. Buah manggis, buah jeruju. Buah kanan di dalam peti. Tetap optimis melangkah maju. Di ujung sana bahagia menanti. Pantun lama lah nih Mbak Yo. Sungguh lebat si pohon singkup. Buang di guguran di waktu pagi. Tetap semangat. Jalani hidup. Walau cobaan datang bertubi. Untuk Mbak Tini sakit ya, banyak kawan yang sakit lah. Banyak cendawan di lereng bukit, cendawan mekar di kala subuh. Kepada kawan-kawan yang sedang sakit, semoga sabar dan lekas sembuh.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Tini sebalik lagi ya, kenapa bantal berderai?
0: Entah, perih benar nampak.
2: Saya curiga ya. Ke pasar sentral membeli serai. Bungkus serainya simpan di mangkok. Mengapa bantal ancur berai? Kemungkin sarungnya udah lapuk.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
2: Menyuruh nambah kayak aki.
0: Oh.
2: nak buang apa kepindih kan? Kayak aki ya dia. Cowoknya lapuk.
0: Oh.
2: Untuk Mbak Tini ya. Apa yang Mbak Tini sumbat ya? Pohon pohon ku ini buahnya lebat. Pohon ku ini buahnya lebat. Tumbuh di samping pohon keraton. Mengapa dong Mbak Tini mungkin apa rasa sumbat? Kemungkinan ada kacang atau barangkali juga makan kacang-kacang nyangkut.
0: Allah.
2: Oke lah Mbak ya. Maaf lah ya. Menyimpan gal adik konsek. Pohon menyimpan gal konsek kon jatuh tambat kita angin. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon diampun. Menyimpan gala di pohon sukun hilap salah di dalam pepantun. Saya mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih Mbak ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Jambu lebak buat rambutan, kacang kain ketali. Salam kompak, salam persahabatan buat semua tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Masuk ke gerasi si Bung Bio. Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Awi ya, ternyata penelpon terakhir kita malam ini Mbak Abang ya, nak sangka-sangka waktu nih habis ternyata ya. Semoga kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya Mbak Abang ya, dengan tema pantun yang berbeda. Makasih ya udah bergabung di chat WhatsApp atau di telepon WhatsApp ataupun di telepon biasa. Makasih udah bergabung dan berbagi-bagi pantun. Ucapan selamat ulang tahunnya juga untuk RRI. Makasih banyak. Makasih Blonggo. Semoga kita semua selalu berjaya terus bersama dengan RRI Mbak Abang ya. Saya pun mau pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbak Abang. Habis ini masih ada Hasanah Budaya, ada Gening Jawa yang akan kita putarkan. Kemudian dilanjutkan dengan Bekesah, rekaman ulang ya Mbak Abang, dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahatnya Mbak Abang. Saya pamit. Makasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah gurau ya Mbak Abang. Adil Katarino, Bacuramin Kak Saruga, Basenget Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa Mbak Abang.

0: si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Omah dhewe rumangsaku kok ya wis anakku ki tanpa sobong omah. Omah manjembrung kaya ngene. Rumangsaku kok ya ayo nyatane bocah iki brai-braine nyandang. Rumangsaku om dandan wae. Aning arep tak elekke ya piye? Wong anak mung siji, engko nek nesu, nek mutung malah lunga, malah coto awakku. Ane nyatane kepiye ta wong anak cinta tak domo-domo, kek mbokne ya wis kesusu mati ya wis. Dadi aku ya mengurip karo anakku. Kamangka dayoh wae. Esok sore wong lamar pirang-pirang wong gede-gede kabeh sing lamar. Ora ana bayi nglamar. Ayo wong nyatane anggere esuk montor teko nglamar, awan teko montor nglamar, sore nglamar. Mau esuk jam nemu tuku-tuku kan yang montor teko tarane areng nglamar bul mogok. Aku kan nyurung ayo nuwun Mas. Nggih. Kula aturi nyewangi nyurung aku ya nggih. Masane wis mlaku ya tanpa pamit. Artak weling minjing mriki malih nggih Mas, artak kon. Mangkel aku karo mangsaku kok ya ya wong ki nek duwe ya kaya ngono kae. Ya saiki jedul ya montor, jedul Honda. Wah, anggere bocah ya iso nunggang Honda. Aku mbiyen aku kok ya ngepit kok ora iso medun ya. Tak pikir aku mbiyen kok ya isin lho nek kelingan kanca saiki iki. Abang iso ngepit kok ora iso medun. Nah ya wis lek aku golek medun-dunan anggere takoni temu ndi Pak Kartokoso. Jengetan riku aku ya ngono, bingung. Wah, hanya tani tak pikir iki ya. Piye ta ya wong urip iki? Nyatane beda karo zaman saiki, mbiyen iku keh wong bodoh, ana saiki keh wong pinter. Cah cilik-cilik wedo ngepedo pinter. Ya pinter bahasa, nyatane ya pinter nulis, nyatane wong sekolahan. Mbiyen iki cah sekolah ya angel tenan. Aku ki nak ngrasake tak pikir-pikir ya. Anakku ki ditari dipek wong ora gelem ki njare arep entuk apa ngono. Rumangsaku kok ya wis wah ana tak peksa-peksa piye ngono. Ana ngurung gelem de bojo. Jodone esuk ki arep apa?

0: kabeh urip nang alam donya iki ya wis keturutan tenan. Ha. Awong kena wis nenuwun karo sing kuwasa nyuwun dadi wong lanang, wis dadi lanang tenan. Lan ja uripku mayar tenan lho. Kepiye to? Wong ki nek lungan wis tanpa nganggo mlaku. Ayo wis jan kresna aku ki. Api ye nang dalan nunggang montor medun montor tampan yandro mlebu pasar serumbungan dadi nang tengah pasar aku tau dinyang darani dagangan aku ya mangsuli kula aku ning ayang dilalah arep medayo dasar seni cacate rupa aku kira rada perat iki. Wah, munggo kesinungan bagus kaya ngopo. Dasar iso tuku, ajur kepiye ta? Iket ki nek modang terus mae ireng, klambine ketan ireng. Ha iya wis gagak. Dan gambar gagak iki. Ane nyandang ki nek seni ya kok ngene iki. Ikete wulung tes maireng klambine ketanireng seni ngetokake raine ben ketok kuning kan mungsu ireng anek dhuwur ijo ngisar putih aketok le gosong tur ya gosongake malah kemripik dasar seni mlaku ya nganggo irama nganggo digameli. Ayo wong suke lek mlaku nganggo irama dadi tekek saka omah ki lincah-lincah kang dicah cilik ngelokke wong edan po ya. Monggo aku meng nuruti irama kuwi. Ya wis iki wah tujune untukku tas tak dandakke lho. Age ben kae anggere tak ngomong mlotrok ya. Ki piye lek ngancang-ancangi arep kula nuwun ki lek kula nuwun cara kasar apa cara penyanyi? Engko nek kasar darani kuli, angangan. Cara penyanyi engko dunekke piyayi no piano ngono. Wis ta musuh dagelan wis mati awakku. Awonge ya ra ketok. Lawange kok wong kok mlawami cilik. Oh wong ki cendhela. Wah, ben kene. Karo awan-awan kok ya dinep. Kok gak jaratan kene iki. Nuwun, Mak. Nuwun.
1: Wah. Iki wong kok bledhek kok rane. Nek wong ki ya iramane iki, nek iramane sampah nek iki genah.
0: Kula, Pak.
1: We, tamu?
0: Iya.
1: Badhe?
0: Lho. Aji badhe sowan tenan pun Bapak.
1: Oh, badhe mriki to?
0: Nggih.
1: Wah, lah kula aturi medhari kok mawon.
0: Lho, bropos.
1: Lho, kok bropos? Nisik kula dandani.
0: Oh, ngaten.
1: Medhari kok menika lho santing cendhela nika. Sisih wetan menika. Monggo kula aturi mlebet mriki.
0: Kaliman Sabib.
1: Wah, Kaliman Sabib. Niki uang apa wayang?
0: Wayang uang Mandura nika rak senengane rak Kaliman Sabib.
1: Oh, nggih cara wayang to. Monggo kula aturi.
0: Budi.
1: Lho, napane?
0: Lesean no.
1: Angge dhuwur mriki kok jebul.
0: Wis lenggah meja.
1: Lho. Niki rak konten krosi, sama ngerti krosi mboten? Niki krosi sing dawa niki. Nggih jejer.
0: Oh, sampun nglincak mawon, Pak.
1: Yo, mbok teh niki.
0: Kula linggo krosi mangke rusak, Pak.
1: Wah, njih, kados pundi?
0: Krosi kok model songo bang.
1: Lho, kok songo bang?
0: Sikile mek siji.
1: Lho. Wah, samane tukang main terangane iki.
0: Mboten tukang.
1: Pancen?
0: Ngedeke.
1: malah nenggok wis
0: jenenge. Kula keni mawon.
1: Ha, nggih. Oh, nggih, ngeten kula niki didayoi niku tegese niku ajeng weruh. Wah kok daya kok kaya ngene jebolane iki ya temindake sajake wong cukup.
0: Iye, mboten namung cekap.
1: Nggih.
0: Tirah, Pak.
1: Oh, nggih. Potongane iki ya wong sugih terangane.
0: Kula menika kula aturi merspadaken.
1: Nggih, terus pundi?
0: Penganggo we dobel.
1: Menapa?
0: Iket kupluk.
1: Weh. Panggenan kula miyen ning agem kados katen nggih. Menika tiyang ewah. Ngeten dados.
0: Kok dadak pun ewah menika.
1: Wong anggon-anggon niku nek iket ya.
0: Kok dadak pun ewah menika semlangyan pun gadung.
1: Lah mboten nyandang anggonipun
0: menika. Oh, menika cara kula. Oh. Ngetingalaken kamulyan kula, Pak.
1: Oh, kamulyan.
0: Iki kepethuk kanca kuplukan, saling kupluk.
1: Oh.
0: Ah menika pas menika isinipun benges.
1: Wah. Ageng pun semantan ini kok?
0: Benges.
1: Benges kaya yang menopo?
0: Lepur.
1: Oh. Nopo cok barang macam ini kan?
0: Nek, seru.
1: Lama gaman ini benges karo pupul kena orang barang. Menopo. Yang kemukur seakan. Ini anu derek tepang penjenengan menikah. Yang kengas semua. Sinten.
0: Yang kengas. Kangasmo kalian Mbak Yuas.
1: Kangasmo
0: ngidul kalian Mbak Yuas.
1: Ngidul karemu ngalor karemu kok
0: nesu meneh.
1: Nami sampean.
0: Oh, nami kula.
1: Apa iku ngono jejuluk? Mati kaya ratu. Kuwi dudu ratu dengkek sampean niku.
0: Nami kula menika.
1: Nggih.
0: Bambang.
1: Waduh, maneman jenenge. Bambang niku wiwing apik kuning sampeyan gosong ngono kok ora
0: malah kemripik.
1: Lho kok kemripik?
0: Kula menika nami kula Bambang Buimin.
1: Oh,
0: yen wonten kita Min Boy.
1: Oh.
0: Malah ben menika badhe pun kala. Pak,
1: nggih.
0: Kula suwan panjenengan pun bapak menika sepindah. Iji. Kegujengan
1: supados
0: ngerataken anggenipun kekadangan.
1: Anjir, ini jangkep namanya pun.
0: Tiang gesang menika tansah bedetet mboten wonten hiburan.
1: Nggih.
0: Menika nyok nyudo ing umur.
1: Nggih.
0: Ning nek srawung geguyon.
1: Nggih.
0: Cengis-cengisan.
1: Nggih.
0: Menika dadi rabuk ing wong urip. Wah, lho ngaten
1: kok semanten panjenengan.

0: ketak iku ya wos tenanan lho. Ini kok jodolan iki kok
1: wah. Ning antaranipun kata-kata rak manis.
0: Manis. Ning pengemisan niku ora usah diketok.
1: Kula menika pancen ngemis menika ngertos.
0: Nah.
1: Nista.
0: Lah kene iki
1: ngeru.
0: Lah iki.
2: Ning nek ora kepepet.
0: Nah.
2: Pundi kula tau ngemis?
0: Nah iki. Kamu kok kerep kepepet?
1: Ah kerep ngemis.
2: Padhe nyela matur, Pak.
0: Nggih, ampun kula aturi matur.
2: Menawi beto kendaraan ra aman.
0: Wong mriki niki mboten wonten napa-napa. Piye teng jaba antis wingi mboten ilang.
2: Oh, ngaten.
0: Padane wonten napa mawa teng Jawi mboten nate ilang. Nenek sama beto kendaraan.
2: Nggih.
0: Nggih pun lebetaken mriki dadine nggih. Mangke wong niku cek ora mesti ta?
2: Nggih.
0: Menapa menjen ngampil sepeda?
2: Mboten.
0: Lah menapa?
2: Menawi beto ra aman,
0: Pak. Aman.
2: Ambuk yen betong mboten niku.
0: Oh. Jadi mboten nggawa to? Aku yang gumun.
2: Yo, benjing yen mriki malih rak wis tetek atine.
0: Oh, nggih. Ning nek nggawa.
2: Anji gandeng sakmene sawek anu. Perupa.
0: Lho, perupa napa?
2: Anu, pertama.
0: Namane niku omongane niku perupa niku napa?
2: Kula niku dongi ngaten.
0: Nggih.
2: Omong cara Jawa ki rung suwe.
0: Oh, durung iso cara Jawa samane ta. Alah, kaya mrene niku samane niku ngambah ngendi?
2: Lho, kula niku
0: ngambahane pundi ambah-ambahane?
2: Mboten ngaten, Pak. Anggen kula saged omong-omong dereng dangu, Pak.
0: Oh, mbiyen mboten saged omong remiyen.
2: Iki kesasapan seni pembisuan. Ngaten, Pak, sanes ingkang badhe dipun rembak.
0: Nggih.
2: Kula gembrojok tanpa larapan dadi sepi banget. Ateges anda dosaken kejoting penggalih penyanyi.
0: Nggih.
2: Menapa Bapak wau dalu kraos ketiban daru?
0: Pah, menika kados cocok. Ning ras kula menika kok kaya ketiban.
2: Cocok menika anggen pun ngrembak ngantos pinten dinten kok Bapak seget sip.
0: Ngaten
2: kok. Cocok ingkang kados pundi?
0: Menika menyang ngendikaken napa mboten ngimpi ketiban daru nggih ta? Menika kula nggih ketiban.
2: Waduh,
0: ning ketiban wong edan.
2: Ngaten, Pak. Kula menika rak tanpa kenyono-nyono, Pak.
0: Nah, rak tenan ta.
2: Kula menika kisah kemawon boten.
0: Nggih.
2: Ngimpi kemawon boten.
0: Nah, rak
2: namung nututi jantraning jantraning.
0: Wah.
2: Anu. Jantraning bumi.
0: Walah iki.
2: Wau dalu menika kok kula kleres medal.
0: Medal lepen
2: saking griya medal wonten nglatar.
0: Lho, napa?
2: Lho. Brangkang.
0: Nah.
2: Wong tuwa kok jak omong
0: ora. Omong lah wong ngene. Omong metu sing ora wae kok diomongke iki ra
2: ya. Riwayat ta, Pak?
0: Riwayat iki nek mlaku kowe ra ya wis ora nggumun.
2: Yang menika omong nek tanpa riwayat, menika penggugune si pengrungu longkok.
0: Nah, nek diriwayatke iki.
2: Nek nggo riwayat, pengrungu menika tajem.
0: Wah, duh, tajem barang.
2: Jam 3 medal. Kula menika ngangetaken nginggil mawi mata kalih.
0: Oh. Menapa kalih pripatipun?
2: Sama ini kok. Kok wonten daru menika ngilen. Nyut.
0: Wah.
2: Ungelipun daru menika
0: ngilen.
2: Nyut. Kok jidawah mriki menika menika mertandani. Meratelake. Yen riki ketiban daru menika yen ora bondo yo bakal jatuh kromo.
0: Marah jatuh kromo. Wiyo.
2: Menika kasaranipun.
0: Mangkene nggih kula anu mangke mesake kula ning rungokke. Nare niku samang niku ning gebyek mawon nggih. Nak, kula aneh dayah kene, Nak. Iki jumene wedang kono. Komboran iki lho.
3: Komboran, Pak.
0: Walah tanpa meneng dayah.
3: Niku komboran pun telung dina niku, Pak.
0: Lho delengen to dayah iki delengen. Glungetke kowe wae malah lho nglirik.

0: Pak.
1: Lho wong lanang. Ora nyono yen anake wanita ayu kaya kowe. Iki nek tak gawa menyang omahku mesti kampungku padha urut nggawa lenga.
0: Jane sing doneke sinten to, Pak?
2: Aku ki ya wong dremeng kaya nengno wae.
1: Aku mesti diarani ngurutke lenga. Wong kok kaya dream.

0: Pak.
1: Nah, ya kita taruh kok kayak gini, cintanya gandrung gitu kaya mana gue.
0: Gandrung ngalih sinten.
1: Ini gandrung yang di dilirik ini kowe, wah ini gandrung terangannya. Kita taruh kok kayak apalan ini kowe.
2: Aku gandrung.
1: Dados toyo, dados ware.
2: Yang durung kenal. Hmm. Kaya demek-demek otangannya.
0: Udah rosa, Pak.
2: Aku nyet-nyet surjanku remuk kaki.
1: Wes kiyas malah awake dhewe malah ketekan kok ngene
2: menawa

0: sing manah kula lho Kang Mas.
1: Kecoping kok minum wari.
0: Anggen kula menggali penjenengan menika ngantos kula mboten nedha.
1: Oh,

0: Diajeng.
1: Inggih kula, Kang Mas.
0: Apa kowe ora duwe sego?
1: Inggih, wonten menawi panjenengan badhe ngersakaken dar, menapa kala wau dereng dar to, Kang Mas?
0: Durung, sebab aku prihatin goleki tekan ngendi-endi lagi ketemu dina iki.
1: Oh, inggih. Panjenengan nggih menggalih kula.
0: Iya.
1: Wah, menawi ngaten sami nggih. Oh, menawi dar adatipun sok anu menawa ngagem lawuh menapa, Kang Mas?
0: Sopo kok arep sak karepmu le marep kene diajeng.
1: Ah, menika nembe anu kala wau namung jangan gori.
0: Ya gori-gori ya arep ngene.
1: Kersa to?
0: Arep.
1: Oh, inggih.
0: Nek ana nganggo tempe yo.
1: Tempe?
0: Iya.
1: Wong panjenengan nuwun sewu wong Gatotkaca kok ya ngrasake tempe lho.
0: Ya aku mos kok pringgontani ya sangu segone mabur tiba ra krasa.
1: Panjenengan
0: geguyu dateng.
1: Aku lho menika nggih tresno ning ya gumun kok ya wong saking dalem kok njur sangu sego. Ambok mundut kemawon tak kenging to.
0: Ya ning kowe wis tresno tenan karo aku, kowe kok dhewe diajeng.
1: Inggih, la wong menika bapak kalian ibu kala wau menika nembe wonten dalem ngajeng ngrembak menapa dagangan napa kirang mangertos kula.
0: Ya mulo aja dadi atimu diajeng, aku tak nunut adus ya diajeng.
1: Oh, badhe ngersakaken siram?
0: Ya duwe sabun.
1: Wonten, monggo-monggo Kang Mas.

0: Easy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkesah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
5: Assalamualaikum Ombo Abang. Aduh, jumpa lagi kita ya pada malam hari ini dalam berkesahnya Pro 4 RRI Pontianak. Tak jemu kan Bu Abang ya? Bu Nan hadir nih hampir tiap malam ngetok rumah Bu Abang nih. Bu Nan ngetok rumah Bu Abang malam-malam nih ya. Nak bawakan kisah-kisah biar Bu Abang bisa terhibur dan bisa tidur nyenyak lah ya. Karena kalau orang dulu tuh kalau udah berkisah ngantarkan tidur gitu kan. Malam hari ini pun seperti biasa Mbok Nan mau ngantarkan kisah-kisah yang udah Mbok Nan dapat nih ya. Udah ada dah tersedia di sini nih. Mbok Nan nyapa dulu lah Mbok Abang kita yang saat ini ada di rumah ataupun dimanapun ya. Selamat menikmati waktu istirahat kalau yang di rumah ya. Kalau yang masih ada kerjanya, yang mungkin satpam, jaga malam ya, yang tenaga kesehatan masih juga dengan sip malamnya, tuh semoga semangatlah tetap bekerja, memberikan pelayanan yang terbaiklah bagi pasien-pasiennya ya. Yang Pak Satpam tuh tetap bisa menjaga keamanan di sekitarnya ya. Nah, Bu Abang yang udah nak siap-siap nak pergi, hati-hati ya. Suasana malam kita nih, jadi hati-hati di jalan, siapkan surat-surat kendaraan, kalau pakai kendaraan ya, jangan sampai nanti tinggal, takut-takutnya nanti ada Pak Polisi kita meriksa, Bu Abang tak punya, akhirnya jadi kendala pula buat Bu Abang ya. Oke, sebelum Bu Nan bacakan satu kisah yang udah singgah di sini nih, Bu Nan kasih dulu kayak biasa lagu untuk Bu Abang semua ya.

0: Iya Mbok Abang, malam hari ini kisah yang Mbok Nan bacakan adalah Simfoni di Atas Kapuas. Ini karya Andika Galih nih, dia membuat cerita tentang Simfoni di Atas Kapuas nih Mbok Abang ya. Ah, gimana jalan ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Kabut tipis masih enggan beranjak dari permukaan Sungai Kapuas ketika ketinting bermesin tempel merapat di dermaga kayu milik Pak Taha. Suara mesinnya memecah keheningan pagi, berpadu dengan riak air yang menabrak tiang-tiang panjang rumah lanting. Di atas perahu, seorang pemuda bertopi jerami melompat lincah membawa keranjang rotan berisi hasil kebun. Namanya Bujang. Pemuda Dayak Kanayan dari pedalaman Kabupaten Landak yang sudah setahun terakhir numpang tinggal di dusun pesisir Sungai Kapuas ini. Kehadirannya di dusun ini yang didominasi warga Melayu sempat memunculkan keheranan kecil dari awal. Namun keramahan dan kebiasaan gotong royongnya dengan cepat melunturkan sekat-sekat perbedaan. Pagi benar kau turun ke dusun, Bujang? Sapa Pak Taha dari teras rumahnya sambil menyeruput secangkir kopi hitam. Asap tipis mengepul dari cangkirnya, menyatu dengan aroma khas daun pandan dan tanah basah.
1: Iya Pak Cik, takut keburu panas di jalan. Ini ada sedikit umbut dan sayur pakis titipan Mak Ngah dari kampung,
0: jawab Bujang ramah sambil menaiki titian kayu ulin yang licin. Bagi Bujang, Sungai Kapuas bukan sekedar aliran air tempat lalu lalang perahu, melainkan nadi yang menyatukan berbagai cerita. Di tanah Kalimantan Barat ini, perbedaan suku, adat, dan keyakinan tidak pernah menjadi dinding pemisah. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa tanah Kalimantan adalah rumah besar bagi siapa saja yang mau merawatnya dengan kasih sayang. Di seberang sungai, menara sebuah masjid tua berdiri berdampingan dengan damai bersama tradisi-tradisi leluhur yang masih dijaga lestari. Pemandangan itu telah mendarah daging, menjadi bukti nyata bahwa harmoni di bumi khatulistiwa ini bukan sekedar slogan, melainkan nafas kehidupan sehari-hari. Hari beranjak siang, matahari mulai meninggi, memancarkan terik menyengat di atas atap seng rumah-rumah panggung. Di sebuah balai desa yang tidak jauh dari dermaga, kesibukan lain tengah berlangsung. Sejumlah ibu-ibu dari berbagai latar belakang suku berkumpul melingkar di atas tikar pandan. Di tengah-tengah mereka terbentang sebuah alat tenun tradisional atau lebih dikenal dengan gedongan yang sedang memproduksi kain insang khas Pontianak dan motif corak insang berpadu ukiran khas

menyaksikan setiap helai benang emas dan merah yang berpindah tempat di bawah jemarinya. Tidak ada sekat antara kami dan mereka. Yang ada hanyalah suara ketukan kayu alat tenun, gelak tawa ringan, dan aroma kue jong, serta amparan maca yang dihidangkan di atas nampan untuk dinikmati saat istirahat. Bagi warga setempat, kain tenun bukan sekedar pakaian adat yang dikenakan saat festival atau pernikahan. Ia adalah filosofi hidup. Setiap helai benang memiliki warna dan fungsi sendiri. Namun ketika disatukan dengan cermat oleh penenun yang sabar, ia berubah menjadi karya seni yang indah dan kokoh. Begitu pula masyarakat Kalimantan Barat, terdiri dari Melayu, Dayak, Tionghoa, Madura, Jawa, dan etnis lainnya yang hidup berdampingan, saling menguatkan dalam ikatan kekeluargaan yang erat. Minggu berganti minggu, kedekatan warga dusun semakin diuji, sekaligus dipererat oleh rangkaian tradisi. Bulan itu, dusun pesisir bersiap menyambut dua hajatan besar secara bersamaan. Perayaan syukuran panen padi atau nyobeng atau tradisi adat lokal yang disusun dengan kenduri maulid nabi di surau dusun. Di tempat biasa warga berkumpul, rapat antar dusun dipimpin langsung oleh kepala desa yang berdarah Melayu, didampingi oleh seorang pemuka adat Dayak bernama Pak Lemans. Kita pastikan tenda untuk kenduri dan panggung budaya berdiri berdampingan ya. Jangan sampai ada jarak. Nanti pemuda-pemuda kita yang atur gotong royongnya, tegas kepala desa dalam musyawarah tersebut. Bujang dan beberapa pemuda dusun lainnya langsung mengangguk sepakat. Selama 3 hari ke depan, mereka bahu-membahu membersihkan halaman balai desa, mendirikan terata, hingga memotong hewan untuk jamuan bersama. Tidak ada sekat siapa yang harus mengerjakan apa. Yang beragama Islam membantu menyiapkan perlengkapan acara adat. Dan pemuda adat turut memastikan kelancaran persiapan hari besar keagamaan. Di dapur umum, para ibu masak dalam porsi besar. Asap dapur mengepul tinggi, membawa aroma rempah gulai dan lemang bambu yang harum. Suasana riuh rendah penuh canda tawa menghapus lelah fisik siapa saja yang bekerja. Inilah esensi bumi bertuah. Tempat di mana gotong royong di atas penderitaan dan kebahagiaan bersama menjadi hukum tertinggi yang tak tertulis. Malam puncak pun tiba. Lapangan dusun tampak meriah di bawah temaram lampu warna-warni dan kilau bintang di langit malam Pontianak. Suara gendang tradisional bertalu-talu, berpadu dengan alunan sape yang mendayu-dayu, menciptakan melodi khas yang mencentuh relung hati. Ratusan warga penduduk bersila di atas tikar yang digelar di halaman terbuka. Anak-anak berlarian kecil di antara kerumunan, sementara para tetua dusun duduk berdampingan di kursi kehormatan, menikmati hidangan kue tradisional sambil berbincang hangat. Bujang berdiri di dekat sudut panggung, matanya menerawang menatap kebersamaan yang terbentang di hadapannya. Ia melihat Pak Taha berbincang akrab dengan Pak Lemans, tertawa lepas membicarakan hasil panen musim ini. Ia melihat adiknya Dayang menari bersama gadis-gadis dusun dalam balutan busana perpaduan motif tradisional yang anggun. Tidak ada rasa canggung, yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam bahwa di tanah seluas ini, di tengah arus zaman yang kian modern, nilai-nilai luhur warisan leluhur tentang bagaimana cara memanusiakan manusia dan menjaga persaudaraan masih tetap hidup dan bernyawa di setiap denyut nadi masyarakat Kalimantan Barat. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat Sungai Kapuas, meninggalkan pedar jingga keemasan yang memantul di atas air yang tenang. Di teras rumah lantingnya, Bujang duduk termenung sambil merapikan sisa-sisa peralatan kerjanya. Ia menyadari, persaudaraan di tanah Kalimantan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia dirawat dengan kesabaran, dipupuk dengan kejujuran, dan dijaga dengan rasa saling menghormati atas setiap perbedaan yang ada. Seperti halnya aliran Sungai Kapuas yang bermuara di suatu laut yang sama. Segala perbedaan suku, budaya, dan keyakinan di bumi Katulistiwa ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama. Kedamaian dan rasa kebersamaan sebagai saudara setanah air. Bujang tersenyum kecil, menarik nafas dalam-dalam, lalu memandang jauh ke seberang

0: Mbok Abang, itulah tadi ya satu cerita yang bagus sekali ceritanya ya. Dari Andika Galih tadi, judulnya adalah Simfoni di Atas Kapuas, Mbok Abang ya. Jadi memang kita udah merasakan ya, dari zaman dulu yang namanya kita di Kalimantan Barat ini ya, kita selalu mengutamakan persaudaraan, Mbok Abang. Jadi tidak ada gitu perbedaan suku, agama, ya. Yang kita rasakan adalah persatuan di sini, kekeluargaan. Ah, mudah-mudahan ini akan terus terjaga ya, Mbok Abang ya, karena persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, di RT, di RW, ya, dari yang tingkat terendah sampai kita di provinsi ini, itu akan membawa persatuan dan kesatuan di negara kita, Republik Indonesia, Mbok Abang. Bayangkan kalau kita tidak bersatu, Mbok Abang, apa jadinya, ya? Dengan kita bersatu, kita saling menghormati satu sama lain, ya. Kita menghargai satu sama lain. Enaklah hidup kita, Mbok Abang. Mau kemana-mana pun kita tenang gitu kan. Tanah Kalimantan Barat nih tanah kita semua. Gitu juga Indonesia, tanah kita semua. Kalau Mbok Abang ditugaskan atau Mbok Abang nak berjalan-jalan wisata kemana, ke Bali ke ya, ke Bandung ke, itu dah keluarga kita semuanya, Mbok Abang ya, bangsa Indonesia kita jadi satu. Jadi enggak adalah tuh perbedaan-perbedaan. Kita saling menghormati yang menjalankan agamanya masing-masing. Tradisi juga kita saling menghormati. Enggak ada tradisi si A lebih bagus ya, si B lebih bagus, enggak ada. Kita sama. Budaya kita tuh adalah budaya milik kita semua. Jadi makasih ya Andika Galih udah ngirimkan ceritanya ke berkisah kita. Bukan cerita Mbok Nani, berkisah. Dan ngirimkan berkisahnya untuk malam hari ini. Semoga nanti ada lagi karya-karya Andika Galih dan karya-karya dari Mbok Abang lainnya ya, yang ada di rumah. Silalah coret-coret ya, enggak malam-malam gini kalau enggak bisa tidur, coretlah apa pengalamannya ke ya, cerita-cerita hayalannya ke, sila aja. Nanti Mbok Dani akan bacakan. Oke lah Mbok Abang ya, sampai di sini dulu. Jumpa kita enggak terasa nih waktu kita ya, dana habis dah. Jumpa kita di acara kisah kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita akan jumpa lagi ya. Semoga saja Mbok Abang semuanya dapat terhibur, dapat beristirahat malam hari ini. Satu lagi pesan Mbok Nani ya. Kalau Mbok Abang dah nak tidur, periksa lagi pintu jendela. Jangan sampai lupa berkunci ya. Kemudian enggak, kalau misalnya tadi tuh barusan Mbok Abang ada manaskan sesuatu di kompor tuh, periksa lagi. Jangan sampai terak mati kompor tuh ya. Selain angus bahaya enggak Mbok Abang? Maklumlah musim panas nih ya. Kita udah banyak dengar kabar, banyak kebakaran-kebakaran terjadi. Itu yang harus Mbok Abang perhatikan ya. Oke, untuk Mbok Abang semua, terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa lagi pada kesempatan berkisah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Berkisah malam ini pun udah. Semoga Mbok Abang semua terhibur.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan wantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Masuk.
2: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
1: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
2: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
1: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tertentu.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bu Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara. Dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung, tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar Pro 4, dimanapun Anda berada, ada kata bijak yang bertutur, kereta bukanlah kereta sebelum ia dijalankan. Nyanyian bukanlah nyanyian sebelum ia dinyanyikan. Genta bukanlah genta sebelum ia dibunyikan. Dan cinta bukanlah cinta sebelum ia dilaksanakan. Bukan kereta, bukan genta yang membuat orang itu dikenang lama, melainkan perangkat-perangkat sikap yang penuh dengan warna cinta. Dan berbeda dengan kereta dan genta, sikap-sikap jenis terakhir tidak hanya membahagiakan orang-orang yang diberikan, ia juga membahagiakan siapa saja yang melakukannya dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan di hari ini, pekerjaan dan kehidupan yang kita jalani penuh dengan niat semata-mata mencari dan berbuat dengan penuh keikhlasan. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Sabtu 12 September 2026 melalui gelombang FM 94.3 MHz, live audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
1: Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 FM 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bu Abang di seluruh tanah air, dimanapun Bu Abang berada, menyimak kami kembali melalui RRI Digital maupun FM kesayangan Bu Abang 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat. Puji syukur tiada henti-hentinya kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pagi ini masih diberi kita nafas kehidupan, kesempatan untuk bangkit kembali, perbaiki diri lagi, melangkah lebih dekat menuju ridho-Nya, Mbak Abang ya. Sukses menyertai Mbak Abang, semoga mengubah kesulitan yang kemarin-kemarin lewat bangun pagi, entah dengan amalan-amalan semampunya Mbak Abang ya. Moga-moga berkah-berkah jalur langit tak terduga bisa menghampiri Rimbo Abang, amin. Hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Bu Abang, izinkan Bu Pim menyampaikan sekilas untuk rangkaian acara kita pada hari ini. Tentu di weekend ya, edisi akhir pekan hari ini kita akan bersama Bu Abang temani hikmah pagi. Wabillahi khusus untuk saudara-saudara kita, umat Buddha dimanapun berada, akan disampaikan nanti oleh penyuluh agama Kota Singkawang, Ibu Susianti SAG, dengan tema menjaga ajaran merawat kebajikan membangun peradaban agama Buddha. Dilanjut dengan lagu-lagu agama Buddha hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian musik informasi terkini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami selingi juga dengan interaktif yang nanti akan kita undang Mu Abang semua untuk bergabung. Sekian sementara yang bisa diinfokan untuk rangkaian acara segmen pagi hari ini bersama saya Fitri Favalena, edisi siaran Sabtu, tepatnya di 12 September 2026. Dari studio Mbak Bang, segera kita ikuti dalam program Hikmah Pagi Agama Buddha berikut ini.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Namo Buddhaya. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 Pontianak serta sahabat religius di seluruh Kalimantan Barat yang sedang menyimak program Hikmah Pagi hari ini. Semoga pada pagi yang cerah ini kita semua senantiasa dilimpahi kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Saya Susianti, penyuluh agama Buddha dari kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, sangat berbahagia sekali karena dapat kembali menyapa Anda melalui udara RRI Pro 4 Pontianak, saluran budaya dan keanekaragaman kita. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, mari kita sejenak merenungkan sebuah topik yang sangat relevan tentunya dengan kehidupan kita berbangsa dan beragama, yaitu tentang menjaga ajaran, merawat kebajikan, dan membangun peradaban agama Buddha. Pendengar yang berbahagia, subtema yang pertama adalah menjaga ajaran. Dalam agama Buddha, ajaran Sang Buddha atau Dhamma adalah kompas penuntun hidup manusia. Namun, bagaimanakah cara kita sebagai umat Buddha menjaga ajaran tersebut agar tetap hidup dan relevan di era modern saat ini? Sang Buddha mengajarkan bahwa menjaga ajaran tidak cukup hanya dengan membaca, menghafal, atau menyimpan kitab suci di dalam lemari. Menjaga ajaran mencakup dua hal penting, yaitu pariyati, mempelajari teori Dhamma, dan patipati, praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kehidupan kita dalam menjalankan aktivitas. Ketika kita menjaga ajaran agama Buddha, kita sebenarnya sedang menjaga nilai-nilai kebenaran yang universal. Ajaran tentang paticcasamuppada atau hukum sebab akibat yang saling bergantung mengajarkan kita untuk tidak egois. Kita belajar bahwa setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan kita hari ini tentunya akan membuahkan hasil di masa depan. Menjaga ajaran berarti membentengi diri dari tiga akar kejahatan, yaitu loba atau kerakusan, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Jika dalam keseharian, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja maupun di masyarakat, kita mampu menjaga diri dari tiga hal negatif ini, maka kita telah berhasil menjaga kemurnian ajaran Buddha dalam diri kita sendiri. Pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak yang saya hormati, setelah kita memahami dan menjaga ajaran, langkah selanjutnya adalah merawat kebajikan. Kata merawat, sebuah proses yang terus-menerus, konsisten, dan membutuhkan kepedulian. Kebajikan atau kusalakama bukanlah sesuatu yang dilakukan sekali lalu selesai, melainkan seperti merawat sebuah tanaman agar terus tumbuh dan berbuah manis. Dalam ajaran Buddha, merawat kebajikan direfleksikan melalui pengembangan Brahma Wihara atau empat sifat luhur. 1. Metta atau cinta kasih yang universal tanpa membeda-bedakan kepada semua makhluk hidup. 2. Karuna atau belas kasih dan empati kepada mereka yang menderita. 3. Mudita, turut berbahagia melihat keberhasilan orang lain. Dan yang keempat, upekkha atau keseimbangan batin dalam menjaga perubahan hidup kita. Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya dikenal dengan keberagaman yang luar biasa.
Merawat kebajikan di tanah Kalimantan Barat ini bisa kita wujudkan melalui sikap toleransi, gotong royong, dan saling peduli antar umat beragama. Kebajikan yang dirawat dengan konsisten akan menebarkan aroma wangi kedamaian tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya. Sahabat religius yang dikasihi, puncak dari menjaga ajaran dan merawat kebajikan adalah membangun peradaban agama Buddha. Peradaban yang maju tidak hanya diukur dari megahnya bangunan fisik atau canggihnya teknologi, melainkan dari tingginya moralitas, etika, dan nilai kebudayaan masyarakatnya. Peradaban berbasis agama Buddha ditandai dengan hadirnya masyarakat yang harmonis, berkasih sayang, berakhlak mulia, dan hidup selaras dengan alam. Ketika setiap individu mampu mempraktikkan ajaran Buddha, seperti melaksanakan Pancasila Buddhis dengan menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, kebohongan, dan niat memabukkan, maka tatanan sosial akan menjadi aman, tentram, dan sejahtera tentunya. Membangun peradaban agama Buddha berarti menciptakan iklim di mana setiap manusia saling menghormati hak hidup sesamanya, menjaga kelestarian lingkungan, dan memajukan pendidikan karakter anak bangsa. Dari Kalimantan Barat untuk Indonesia, peradaban yang penuh kasih ini kita bisa wujudkan bersama, tentunya untuk negara tercinta. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang berbahagia, sebagai penutup hikmah pagi hari ini, mari kita renungkan bersama. Ajaran Buddha adalah suluh penerang, kebajikan adalah bahan bakarnya, dan peradaban yang damai adalah cahayanya. Mari kita jadikan diri kita masing-masing sebagai pembawa cahaya kebajikan tersebut di manapun kita berada. Semoga hikmah pagi yang singkat ini memberikan wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus berbuat baik, berpikir positif, dan menebarkan kebahagiaan. Saya Susianti, Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Hikmah Pagi hari ini. Saya pamit undur diri dari radio kesayangan kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Semoga kita semua selalu berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.

Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang aja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pontianak punya berita.

ho abang kapal militer milik Jepang LST-4003 Kunisaki telah tiba di Kalimantan Barat lewat pelabuhan internasional Kijing Mempawa. Membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru tiba di pelabuhan internasional Kijing Mempawa pada 10 September 2026. Kehadiran mereka ke Kalbar membawa misi kemanusiaan membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan karhutla yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di pelabuhan Kijing, disambut Wakil Gubernur Kalbar bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Laksmana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar. Sementara 3 helikopter Chinook yang dibawa tentara Jepang akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Pada misi ini, titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan. 1 kapal Jepang disiapkan mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang lebih dulu datang untuk melakukan persiapan beberapa waktu lalu. Sekian Pontianak punya berita.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Silakan nikmati makanannya.
2: Tunggu loh. Sudu mana nih?
1: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
3: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
2: Kita ini payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
3: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
1: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
2: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
3: Udah, Nek. Jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.
4: Ya, kabanan. Nyaman betul dia parkir mobil depan rumah orang.
5: Auk, Bu. Masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil, ya? Mana bisa kita masuk?
4: Auk, dasar nak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
6: Ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
5: Jalan umum sih jalan umum enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
4: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
5: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Bah.
6: Ih, siapa enggak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
4: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Enggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
5: Iya, Pak RT.
4: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
6: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
4: Beli ikan sore-sore. Ancore.
7: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Perasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

0: Cantik pula kain yang kau pakai ni, kan?
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ini motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa aja selain insang delima tadi tuh?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang gak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: kita gak usah kawan putus.
1: Teman-teman jahat.
2: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman. Merajut kembali pertemanan, jangan diulangi lagi kembali ya.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok teluk atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok teluk akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok teluk bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh. Jadi talat nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.